0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar Rp218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
1: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
0: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar.

0: terkait dengan pelunasan utang BLB oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
1: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan

0: Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumeneb pagi ini. Kita masih membahas mengenai beras fortifikasi ya. Mentan yang juga selaku Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai merek fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan mutu sesuai SNI untuk kernel beras fortikan dan untuk beras fortifikasi. Adapun merek beras yang melakukan pelanggaran WFO singkatannya ya pendengar, TKS, IMF, NUR, TKL dan banyak ya, ada 25 merek, Anda bisa cek sendiri. Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintah penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang juga diduga terlibat. Ini dari 27 ditemukan 25 merek beras yang tidak sesuai ya pendengar. Jadi yang aman hanya 2 beras ternyata ya. Ini Mentan Amran menjelaskan temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah karena beras merupakan pangan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras tapi juga memastikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Silakan, saya undang Anda di 3 jalur telepon 0811334501, 665396, 662317, jangan lupa sertakan kode area 0328. Apakah Anda pernah mengkonsumsi beras fortifikasi ini? Karena menurut informasi yang kami terima, ini berasnya tidak sama rasanya dengan yang beras yang sehari-hari kita konsumsi. Rasanya lebih tidak seenak beras yang biasa kita konsumsi. Katanya sedikit plain rasanya, sedikit hambar gitu. Tapi justru kandungan gizinya jauh lebih banyak dibanding beras yang biasa kita konsumsi karena kaya akan zat besi, asam folat dan vitamin lainnya ya. Karena beras ini diformulakan untuk pencegahan stunting dan memperbaiki gizi buruk. Silakan, saya undang Anda 3 jalur telepon pendengar. Namun sayangnya dari 27 tipe beras, 25 ini tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian ya. Ini nanti ini yang coba kita akan obrolkan bersama narasumber kita tepat pukul 8. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, saya undang di 3 jalur telepon. Are you ready for me? Watch along for me, understand them, I'm feeling girl, them loving attention. Give me ask for your last, so can't start the fire burning. So smoothie, me shooky shooky.

Oke, thank you. Terima kasih Anda masih stay tune. Saya kita masih menemani Anda semuanya pagi ini, pendengar. Silakan saya masih undang Anda di 3 jalur telepon. Kita masih membahas mengenai beras fortifikasi. Seperti apa pengawasannya untuk di wilayah Madura ya. Karena nanti kita akan perbincangkan dengan narasumber terkait. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan temuan beras yang tidak sesuai standar fortifikasi berawal dari pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan. Berdasar hasil pengujian laboratorium IPB Bogor, yakni Saraswanti Indo Genetech dan Eurofins Engler Bio Semlab yang bersertifikat, ditemukan produk yang diduga tidak memenuhi kandungan fortifikasi sebagaimana tercantum pada label. Pemerintah mencatat 27 merek melakukan penipuan ketidaksesuaian kandungan, padahal beras fortifikasi memiliki tujuan khusus membantu pemenuhan gizi kelompok masyarakat rentan, antara lain masyarakat miskin, ibu hamil, menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Selain persoalan kandungan, pemerintah juga menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Ini produk yang seharusnya berada pada kisaran 13.000 hingga 13.500 per kilo, ditemukan 57.000 per kilogramnya, 3 kali lipatnya lebih nih ya pendengar. Menurut Mentan, selisih harga tersebut merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan sebagaimana yang dijanjikan. Pemerintah memperkirakan nilai kerugian konsumen akibat dugaan praktik mencapai 89 triliun rupiah. Angka ini estimasi ya, dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Kemudian juga Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Terlebih produk tersebut berkaitan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu ya.

0: Sehatu.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Rutan Kelas 2B Sumenep menggelar razia blok hunian tes urin terhadap warga binaan. Kegiatan ini melibatkan jajaran Rutan Sumenep bersama aparat gabungan Polres, Brimob PNNK, dan Kodim. Razia dipimpin langsung ke Rutan Kelas 2B Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani. Penggeledahan dilakukan di blok A dan B. Petugas menemukan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya kaleng logam, hanger berbahan besi, pemotong kuku, pinset sendok besi, alat pencukur, kartu remi, benda berbahan kaca, tali paku, dan kabel. Seluruhnya diamankan dan kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dalam penggeledahan, petugas tidak menemukan narkoba ataupun telepon seluler. Petugas juga melakukan tes urin acak terhadap 29 warga binaan, sampel dipilih oleh unsur kepolisian dan TNI yang terlibat dalam kegiatan. Pada jeda kompetisi FIFA Matchday, pemain MU mendapat jatah libur, tetapi tetap wajib menjaga kondisi fisik di tengah performa yang bagus dalam Super League. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
2: Kemenangan atas PSG MU Yogyakarta, punggawa Madura United mendapatkan libur pada FIFA Matchday September. Kemenangan ini membuat Laskar Sapekra berada di posisi kedua papan klasemen sementara Super League di bawah Dewa United yang memimpin perolehan poin. Pelatih Madura United, Zé Gomes, mengatakan dirinya yakin jika pemain

0: kita masih panjang. Kita harus balikkan nanti Fox, kita baru mau kiki diri pada saat kita sudah libur itu beberapa hari kita main dulu.
1: Zé Gomes menilai Madura United masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi. Karena itu, ia meminta seluruh pemain memanfaatkan masa jeda dengan beristirahat sekaligus menjaga kondisi fisik. Pelatih asal Portugal itu menambahkan, perjalanan Madura United di kompetisi musim ini masih panjang. Setelah masa libur berakhir, tim akan kembali fokus menjalani program latihan dan mempersiapkan langkah selanjutnya.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Kita berjumpa lagi bersama saya Familia dalam program Sumenep Menyapa edisi 23 September 2026. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumenep, beras fortifikasi dihadirkan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. Namun ketika kualitas beras yang sampai ke tangan konsumen ini justru dipertanyakan dan tak sesuai standar, publik tentu bertanya-tanya di mana letak kendalanya. Untuk itu, pagi hari ini kita mengangkat topik beras fortifikasi bermasalah, bagaimana pengawasan di lapangan. Nantinya kami akan berbincangkan dan mengupas tuntas rantai pasok mekanisme kontrol kualitas di lapangan hingga perlindungan hak-hak konsumen bersama tiga narasumber kami. Nantinya kami akan berbincangkan dengan Bapak Slamet Supriyadi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep, serta Pimpinan Perumbulok Madura Bapak Abu Bakar Arsidik dan juga Bapak Jimhur Saros sebagai Ketua YLKI Bangkalan Madura. Namun kami juga tentunya mengundang Anda pendengar serta pemirsa untuk bergabung menyampaikan tanggapan pertanyaan melalui layanan telepon di 0328662317 atau 665396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811334501 atau juga bisa melalui live chat di kolom komentar YouTube kami yakni RRI Sumenap.net. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama. Kita hadirkan Bapak Slamet Supriyadi selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep yang telah tergabung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Supriyadi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar baik hari ini ya Pak ya?
2: Alhamdulillah baik Mbak. Semoga ya. Demikian juga dengan Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya di Pak Supriyadi di tengah kesibukan ya Pak ya. Yang kabarnya hari ini ada di Jakarta posisinya ya Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, selain Bapak Supriyadi, kami juga akan berbincangkan dengan narasumber kami dengan Bapak Jimhur Saros, Ketua YLKI Bangkalan Madura. Selamat pagi Pak Jimhur. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi dan khususnya kepada Mbak Familia dan para pemirsa RRI tercinta dimanapun kita berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, langsung saja nih kita ingin mengetahui tanggapan Bung Jimhur sendiri nih dengan ditemukannya beras fortifikasi yang bermasalah di lapangan. Tentu ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat apalagi yang rutin mengkonsumsi beras fortifikasi nih Pak Jimhur. Bagaimana tanggapan nih?
3: Terima kasih. Mungkin yang perlu kita perjelas itu apa yang disebut dengan beras fortifikasi. Mm-hmm. Jadi masyarakat kadang-kadang kalau istilah baru ini kan nggak ngerti gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ketika berbicara beras fortifikasi, ini adalah beras biasa yang ditambah dengan nutrisi atau zat gizi. Sehingga itu ada tambahan jenis-jenis vitamin A, B, baik B1, B3, B6, dan B12. Ini khususnya untuk apa ya, anak stunting. Yeah. Tetapi ini biasanya sudah kelas premium, karena lebih bergizi dan lebih bermanfaat. Tetapi pada kesempatan akhir ini, berapa bulan kemarin, ini ditemukan ada 25 jenis atau merek beras fortifikasi yang diduga palsu atau tidak memenuhi standar SNI. Artinya apa? Beras itu sudah beras campuran yang tidak sesuai dengan standar SNI, jadi standar nasional yang sudah diakui. Hal ini kadang-kadang asal comot dikasih label sehingga itu sangat membahayakan kepada pemakainya. apabila hal ini terjadi, mungkin bisa dilakukan pengawasan baik dari hulu, baik itu dari produsen maupun di hilir, yaitu dari pasar Indo, pasar masyarakat, maupun pasar retail yang sekarang beredar itu semacam warung Madura. Ini sebenarnya harus ada yang mengawasi sehingga semua itu, baik di pasar tradisional maupun retail modern ini harus bisa dibuktikan pertama dari sisi mereknya. Yang kedua, ini harus ada pengujian, pembuktian bahwa beras-beras itu mengandung gizi mikro yang bagus gitu.
1: Oke, berarti secara tidak langsung Pak Jimhur menilai jika hal ini ada unsur kesengajaan dari oknum produsen atau distributor ya Pak ya?
3: Aslinya begitu, karena sudah ditemukan 25 merek yang sudah dianggap palsu oleh pemerintah, sehingga itu ada pemeriksaan setelah diadanya pemeriksaan mutu dan label maupun secara di laboratorium, sehingga hal itu betul-betul tertera sesuai dengan kemasan. Kalau kemasannya tidak sesuai, itu sudah dianggap palsu gitu.
1: Iya, berarti saat ini tidak hanya kosmetik yang beredar bahwa mereka overclaim. Betul. Beras juga saat ini juga overclaim ya Pak Jimhur. Kita ke Pak Supriyadi nih, dari Pemkab Kabupaten Sumenep nih Pak Supriyadi. Bagaimana dengan maraknya beras fortifikasi, bahkan keluhan masyarakat ini yang tentu memunculkan tanda tanya besar. Ini bagaimana pemantauan dan evaluasi langsung dari pemerintah Kabupaten Sumenep ini Pak, melalui Badan Perekonomian sejauh ini?
4: Iya. Berkenaan dengan hal ini, memang pemerintah itu menginginkan masyarakat itu memiliki gizi yang tinggi dengan temuan ini. Dimana sebagai yang diketahui, yang disampaikan Pak Jimhur itu, beras fortifikasi ini adalah beras yang dicampur dengan butiran khusus yang kaya vitamin dan mineral seperti besi, folat serta vitamin yang disampaikan Pak Jimhur tadi. Dalam hal ini juga kami akan melakukan pendampingan. Kami kan TPID Kabupaten Sumenep melakukan koordinasi nantinya pada Satgas Pangan Polres untuk melakukan pemantauan di tingkat agen dan distributor agar peredaran beras yang fortifikasi ini tidak menyebar ke Kabupaten Sumenep. Dari pantauan Brindad, itu memang kami kemarin di September dan awal September itu beras yang ada di pasar Bangkal dan pasar Anom, karena kita di Brindad hanya ada dua titik yang di survei. Itu memang belum ditemukan beras fortifikasi yang ditarik oleh pemerintah tersebut, yang masuk dalam 25 merek beras yang ditarik itu. Ada yang hanya harga ada beras premium yang harga 15.400 per kilo. Itu mereknya merek Ketompong dan Paus. Dan di minimarket yang misalnya Indomaret sama Alfamart, memang ditemukan di Sumenep itu ada beras khusus. Beras khusus dengan merek Sinta Norwangi, Lembah Raung, Bondowoso, itu dengan harga Rp105.500 per 5 kilo. Jadi kalau per kilo itu kalau dibagi 5, 21.000 per kilo. Sedangkan yang pemerintah yang ditemukan itu di 25 merek beras yang harusnya 13.500 dijual 57 ya kurang lebih itu per kilonya. Seperti itu. Jadi masyarakat memang dalam hal ini dirugikan. bila mana pemerintah hanya mengeluarkan harga beras per kilonya 13 menjadi 57. Ada sekitar 40 ribu per kilo itu yang dirugikan kalau masyarakat memang terdampak dengan hal ini.
1: Iya.
4: Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, tapi masyarakat kita nih Pak banyak yang menganggap beropini bahwa mereka lebih aman mengkonsumsi beras dengan harga yang cukup lumayan mahal dengan mereka menganggap bahwa kualitas beras itu cukup bagus dan hal itu mereka ditemukan di minimarket label biru maupun label merah yang tadi disebutkan oleh Pak Supriyadi. Sedangkan yang ditemukan justru yang berada di minimarket itu. Bagaimana dari pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri untuk menindaklanjuti hal ini, Pak, di minimarket-minimarket itu? Apakah ada pengawasan atau penindakan dari pemerintah Kabupaten Sumenep?
4: Untuk hal ini masih kami koordinasikan, Mbak. Karena harganya masih sedikit berimbang dengan harga pemerintah. Itu 21 per kilonya. Itu karena memang pemerintah akan menyembahkan untuk masyarakat khususnya yang menengah ke bawah dalam hal ini untuk pemenuhan gizi tersebut.
1: Oke.
4: Nanti kami koordinasikan, Mbak, itu terkait peredaran beras-beras yang khusus itu tersebut.
1: Tapi juga ada komunikasi dengan pihak Bulog juga, Pak?
4: Untuk sementara saya masih belum. Sementara.
1: Jika
4: nantinya kami akan juga berkomunikasi dengan Bulog.
1: Jika nanti ditemukan di lapangan ketika ada pengawasan langsung, ini apakah langsung akan dilakukan penarikan, Pak, nantinya oleh pihak pemerintah Kabupaten Sumenep?
4: Ditunggu nanti, Ibu. Nanti koordinasi nanti masyarakat musyawarah ditingkatkan di TPIT.
1: Masih akan dilakukan ini ya, Pak ya, musyawarah lebih matang lagi ya. Oke, kita kembali ke Pak Jimhor. Pak Jimhor.
3: Iya.
1: Iya.
3: Mungkin saya sekedar menanggapi Pak Supriyadi ya. Jadi untuk memantau beras fortifikasi ini jangan hanya dilihat dari pemantauan disparitas harga. Pemerintah bisa mengawasi dan membandingkan antara harga retail dengan harga beras fortifikasi. Tetapi yang perlu ditinjau ulang juga adalah mengenai label dan izin edarnya. Jadi contohnya beras Kapuas gitu, beras Madura. Ini labelnya, berasnya, terus izin edarnya ini ada enggak? Bisa diteliti dari itu. Kadang-kadang tidak sesuai ketika dilihat tidak ada izin edarnya, termasuk labelnya tidak terdaftar gitu. Itu. Yang terakhir, kalau cuma di sekedar cuma dilihat nilai harga, perbandingan harga, sebenarnya yang bisa paling menentukan itu adalah pemeriksaan mutu dan uji laboratorium. Artinya, ambil sampel beras itu, terus kita uji kepada laboratorium yang terakreditasi, apakah benar-benar mengandung zat mikro seperti asam folat, vitamin B maupun zinc dan lain sebagainya untuk mencegah stunting anak-anak itu. Itu salah satunya. Padahal kalau kita melihat banyak ditemukan di masyarakat tuh setelah pemerintah mengumumkan ada 25 merek, ini ternyata memang banyak masih ditemukan kayak di retail pasar semi modern kayak Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya, itu beras-beras fortifikasi. Kenapa? Ketika begitu mereka tuh kadang-kadang pemerintah ogah dan emoh. Ini keterkaitan masalah pendanaan. Karena setiap ada operasi pemerintah itu tidak ada dananya. Kenapa? Mereka tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan ketika sudah tupoksi, ini ada fulusnya gitu. Kalau tidak ada fulusnya, mafi fulus, ini malah dolin, tidak akan bisa dikerjakan. Gitu. Nah, ini kelemahan dari pemerintah. Okay. Artinya, kalau tidak ada dana, ya tidak mungkin bekerja lah. Dari seluruh sektor itu, baik Satpol PP, polisi, dan lain sebagainya, dari petugas berindak. Ini kondisi sekarang, apalagi seluruh APBD kita dikurangi, semakin habislah pengawasan terhadap keadaan kondisi pasar yang beredar ini.
1: Oke, baik. Iya, Pak Supradi bisa langsung ditanggapi, Pak?
2: Iya, Ibu. Memang apa yang disampaikan Pak Jumhur, sarannya itu nanti kami evaluasi kembali. Memang nantinya.

0: kami akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres melakukan pemantauan di tingkat agen dan distributor. Ada apabila memang ditemukan beras yang tidak memiliki kandungan gizi yang tidak sesuai dengan yang label, kita mungkin akan mengabut izinnya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Akan segera ditindaklanjuti ya Pak ya. Dan
0: pagi
1: hari ini dialog kita sebenarnya sangat menarik ini untuk mengupas tuntas bagaimana terkait dengan topik kita hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin singkat saja nih dari Pak Supriyadi terlebih dahulu, apa yang paling diinginkan kepada masyarakat maupun para toko retail dan juga minimarket terkait dengan beras fortifikasi bermasalah ini nih Pak?
0: Ya, pada toko-toko retail memang untuk menyebarkan atau memperedarkan bahan-bahan pokok masyarakat itu juga harus memiliki edukasi juga. Jangan sampai merugikan masyarakat banyak. Terkait dengan masyarakat juga pintar-pintar untuk memilih beras yang mana akan dikonsumsi, seperti itu.
1: Oke, baik. Dari Pak Jemun sendiri, Pak, sebelum dialog kita berakhir, mungkin ada yang disampaikan nih, apa maksud desakan atau keinginan yang ingin diinginkan oleh YLK ini kepada pemerintah daerah maupun dinas terkait agar beras fortifikasi yang diterima masyarakat ini benar-benar aman dan layak dikonsumsi nih, Pak?
2: Terima kasih. Mungkin yang paling poin, ini adanya kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa kalau sekarang mengatakan mutu tergantung dari harga. Tidak semuanya seperti itu. Bahkan dengan harga yang semakin tinggi, semakin dipalsukan. Yang kedua, ini ada kesadaran dari pemerintah lah. Walaupun tidak ada anggarannya, saya yakin untuk pengawasan ke sana itu mereka lupa untuk pengawasan fortifikasi. Karena tidak ada itu. Kalau sekarang anggaran itu harus jelas. Ayo bersama-sama tanpa budget dan lain sebagainya, sekalipun sebulan sekali ataupun kalau perlu 10 tahun sekali gitu, ini perlu karena ini apa? Ini membahayakan kepada kesehatan masyarakat. Yang kedua, kita tahu juga bahwa pelanggaran ini adalah pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Ini padahal ancaman pidananya itu bisa tinggi gitu. 5 tahun bahkan denda sampai sekitar 2 miliaran.
1: Oke, baik.
2: Dan yang terakhir, kepada seluruh, mohon maaf, LSM yang ada dimanapun berada, ayolah, jangan mencari kesalahan kepada pihak tertentu juga gitu. Ayo, kita awasi juga para pedagang, artinya label maupun merek, ini sudah terdaftar atau tidak termasuk beras fortifikasi ini, agar kenyataan masyarakat ini bisa tetap terjaga kesehatannya.
1: Iya. Baik, terima kasih Bung Jim Hursarus, Ketua YLKI Bangkalan Madura, dan juga terima kasih Bapak Slamet Supriyadi, Kepala Badan Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumenep atas waktunya bersama kami pagi hari ini di Sumenep Menyapa. Semoga yang menjadi keinginan kita semua tidak ada lagi beras fortifikasi bermasalah ya Pak ya, dan hal ini bisa cepat teratasi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik pendengar pemirsa Rai Sumenep, masih ada obrolan lagi dengan narasumber yang akan kami hadirkan di Sumenep Menyapa pagi hari ini, namun tentunya setelah jeda berikut ini.
3: Sumenep Menyapa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: yuk biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sumenep menyapa.
2: Masih dalam Sumenep menyapa pagi hari ini edisi 23 September 2026 dengan topik beras fortifikasi bermasalah, bagaimana pengawasan di lapangan. Tadi kita sudah perbincangan dengan Bapak Slamet Supriyadi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Seda Kabupaten Sumenep, serta Bapak Dimhur Saros, Ketua YLKI Bangkalan Madura. Dan selanjutnya kami akan berbincangkan dengan narasumber kami yang ketiga dengan pimpinan Perum Bulog Madura, ada Bapak Abu Bakar As-Siddiq yang saat ini tergabung melalui Zoom. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Kamelia.
2: Kabar baik hari ini, Pak Abbas?
3: Alhamdulillah, baik-baik. Baik-baik juga ya, sehat-sehat semua untuk semua warga masyarakat Sumenep.
2: Tentunya, pastinya ini, Pak. Pak Abbas, langsung saja nih mengenai topik kita pagi hari ini nih, menyikapi munculnya keluhan di lapangan terkait dengan beras fortifikasi yang bermasalah. Ini dari Bulog sendiri, sebenarnya ingin mengetahui yang membedakan nih, Pak, beras fortifikasi dengan beras yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat itu apa sih, Pak?
3: Ya, mungkin sedikit pemahaman umum ya untuk para pemirsa dan juga masyarakat Madura khususnya Sumenep ya. Bahwasanya terkait dengan beras tentu kita seolah-olah ada gunjang-ganjing terkait dengan fortifikasi. Ya. Jadi mungkin pemahaman dasar yang kemudian kita perlu sampaikan bahwasanya ada yang namanya klasifikasi beras dan juga ada mutu beras. Klasifikasi beras itu ada beras umum dan juga beras khusus. Fortifikasi itu adalah termasuk di dalam beras khusus. Yakni salah satunya itu adalah fortifikasi, beras ketan dan seterusnya. Nah, kalau ngomong soal kelas mutu ya, kelas mutu itu ada namanya beras premium, beras khusus, beras premium, beras medium, beras submedium dan juga beras pecah. Artinya beras fortifikasi itu secara kelas mutu bisa juga beras premium yang kemudian ditambahkan diperkaya dengan tambahan-tambahan gizi ya, makronutrien tertentu sesuai dengan SNI 9372. Jadi fortifikasi itu telah diatur, Mbak, telah diatur di dalam SNI 9372. Artinya siapapun pelaku usaha dalam memproduksi beras fortifikasi itu harus taat dan patuh terhadap kandungan dalam sesuai dengan SNI 9372. Mungkin itu.
2: Tapi dengan ditemukannya 25 merek beras fortifikasi bermasalah ini yang tidak sesuai dengan label yang dicantumkan ini, bagaimana menurut Pak Abbas sendiri?
3: Nah, jadi itu adalah oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan kondisi ya, memanfaatkan kondisi dan tentu dalam proses produksi fortifikasi, Mbak, harusnya ya teman-teman pelaku usaha itu kan mematuhi aturan dalam Perbada nomor 2 tahun 2023 yang mana di situ terkait dengan persyaratan mutu dan juga label beras. Artinya kalau sudah dideklir atau di dalam labelnya itu dinyatakan beras fortifikasi, maka pertama dia harus memenuhi kualifikasi beras premium ya. Kelas mutunya itu harus premium. Keduanya harus ada sertifikat yang sertifikat dari lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah semacam Sekufindo dan seterusnya untuk menyatakan bahwasanya kandungan-kandungan zinc, kemudian asam folat B6, B12 dan juga B1 itu kemudian terpenuhi sesuai dengan kadar SNI itu. Nah, jadi itu tidak boleh dan tidak diindahkan oleh para pelaku usaha. Dan Mbak dan juga masyarakat perlu tahu bahwasanya kandungan gizi yang ada di dalam fortifikasi ya itu akan mengalami penurunan seiring waktu penyimpanan dari beras tersebut. Jadi ada masa kadaluarsanya. Kalau beras kan sebetulnya tidak ada ya.
2: Iya.
3: Kalau beras. Nah, kalau fortifikan atau FRK itu ada kadaluarsanya, maka terkait dengan perlindungan konsumen itu sangat penting.
2: Dan tentunya dengan adanya kasus ini masyarakat merasa sangat dirugikan, terutama yang mereka yang rutin mengkonsumsi beras fortifikasi ini. Dari pihak Bulog sendiri ini ada pengawasan yang dilakukan agar peredaran beras fortifikasi ini bisa sesuai dengan standar yang seharusnya begitu, Pak?
3: Oke, terkait dengan pengawasan ya itu tentu sebetulnya tidak dalam ranah wilayah kami, Mbak ya, untuk kemudian melakukan pengawasan. Namun tentu kita bekerja sama dengan stakeholder, bagaimana kemudian kita mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat, terus kemudian

0: kemudian mengedukasi para pelaku usaha ya dalam rangka untuk kemudian taat aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan juga kita berusaha untuk kemudian melakukan intervensi memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih. Artinya gini, asupan-asupan gizi itu beras fortifikasi itu kan hanya dijadikan sebagai salah satu tool ataupun media untuk menambah atau mencukupi kebutuhan gizi. Artinya, sebetulnya dengan kita mengkonsumsi beras pada umumnya, entah itu beras premium ataupun beras khusus, ya, untuk kebutuhan dasar pangan kita itu bisa terkait dengan gizi bisa kita cukupi dari apa namanya sumber-sumber yang lainnya. Artinya, beras fortifikasi tidak menjadi apa
1: Patokan lah
0: namanya
1: ya, Pak ya.
0: patokan atau utama harus kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Karena gizi yang sesungguhnya itu bukan hanya dari beras fortifikasi itu sendiri ya, Pak ya.
0: Oh, betul betul. Itu hanya hanya penunjang aja karena gini, kenapa ada beras fortifikasi kan gitu? Kan seolah-olah kita baru mendengar beberapa tahun terakhir aja kan. Nah, jadi pemerintah atau para stakeholder, para pelaku usaha itu kemudian melihat peluang di dalam beras. Ketika kemudian beras itu lebih banyak dikonsumsi oleh warga, ketika ada nilai tambah, terutama berkaitan dengan tambahan-tambahan gizi, itu akan kemudian menjadi daya tarik. Daya tarik. Karena apa marketnya itu luas. Jadi kenapa kemudian akhirnya muncul yang namanya beras fortifikasi, agar menjadi daya tarik.
1: Bahkan harganya sangat luar biasa ya, namun masyarakat tetap mengusahakan untuk mengkonsumsi ini meskipun harganya ya per kilonya ada yang 50.000 begitu ya, Pak ya.
0: Ya, ya sebetulnya Pak pelaku usaha seluruh dan juga masyarakat pada umumnya kita semua harus bijak menyikapi hal ini ya. Karena sejatinya beras fortifikasi itu adalah bersumber dari beras medium ataupun premium yang kemudian di dalam HET-nya itu sudah diatur. Artinya di dalam beras medium ataupun premium yang ditambahkan kernel yang sebetulnya Mbak, jadi kernel tambahan gizi itu hanya 1% dalam jadi hanya ada 1 gram dalam 100 gram beras yang dicampur. Artinya gizinya juga kalau boleh dikatakan untuk mencukupi kebutuhan gizi dalam sehari tubuh kita itu masih kurang sebetulnya. Sebetulnya ya, karena hanya ada 1%. Karena mau nggak mau harus dipenuhi dari sumber-sumber gizi yang lainnya. Jadi fortifikasi itu hanya sebagai alternatif. Ya, sebagai alternatif untuk pemenuhan tambahan gizi. Gitu.
1: Tambahan gizinya berarti 10 banding 1 ya, Pak Abas ya.
0: Betul, bahkan dalam 1 gram beras fortifikasi ya itu hanya ada 1%, hanya ada 1 gram dalam 100 gramnya itu hanya ada 1 gram fortifikan. Jadi fortifikan itu bentuknya seperti beras, Mbak. Memang dibentuk seperti beras untuk kemudian dicampur. Nah, pencampurannya itu melalui mesin khusus dosis atau dosing, dosing mesin namanya. Dosing mesin ini kemudian dipakai untuk kemudian melakukan pencampuran agar kemudian betul-betul merata karena jumlahnya hanya 1% dalam 100 gram itu. Artinya butuh mesin khusus, tidak serta-merta kemudian kita hanya mencampur, oh ya ini kita punya 1 gram FRK kemudian kita campurkan saja secara manual. Oh nggak bisa, karena harus betul-betul merata menggunakan mesin khusus dalam proses produksinya.
1: Oke, lalu bagaimana Bulog sendiri ini memastikan bahwa mitra penyalur di tingkat daerah ini tidak nakal atau lalai menjaga kualitas fisik beras selama pengiriman nih, Pak, khususnya beras fortifikasi itu sendiri?
0: Ya, tentu kami karena tidak dalam wilayah tersebut, kita tentu koordinasi dengan teman-teman Satgas Pangan ataupun teman-teman dari TPID ya, terutama dari teman-teman Satgas Pangan. Artinya pemerintah sudah mengeluarkan, sudah rilis berkaitan dengan 25 merek beras yang beras fortifikasi yang menyalahi aturan. Ya, seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi yang pertama bahwasanya beras fortifikasi itu harus punya PSAT, izin PSAT, izin edar PSAT itu mutlak wajib. Nah, dan di dalam izin edar PSAT itu harus didukung dengan sertifikasi sertifikat atas kandungan gizinya. Nah, secara periodik 6 bulanan atau 1 tahun atas merek beras tersebut itu harus dilakukan pengujian ulang, Mbak. Karena untuk memastikan kandungannya itu tidak mengalami penurunan yang signifikan kayak B1, B16, B6 dan juga B12 itu harus dipastikan. Nanti jangan-jangan ketika disimpan dalam 1 tahun mengalami penurunan karena kondisi cuaca dan seterusnya. Nah, makanya penting penting untuk satu kalau misal dari Satgas Pangan ataupun kemudian dinas terkait untuk melakukan kontrol atas beberapa merek, melakukan pengujian atas beberapa merek beras.

0: fortifikasi secara mandiri. Juga kemudian teman-teman dari pelaku usaha ya itu juga aware untuk melakukan pengujian secara rutin untuk memastikan kandungan fortifikannya, gizinya itu masih sesuai dengan SNI 9372. Nah, itu penting.
1: Oke, tapi selama apa mereka sebenarnya itu paham tidak, Pak, dengan pengurangan gizi itu jika dalam masa penyimpanan yang disebutkan Pak Abbas tadi, atau mereka hanya sudahlah biarkan gitu?
0: Saya pikir hanya oknum saja yang kemudian tidak mau memahami itu, karena pelaku usaha beras tentu paham betul terkait dengan penurunan gizi atas fortifikan selama masa penyimpanan. Praduga positif saya, mereka terutama yang pelaku usaha yang besar, profesional, tentu tentu sudah memahami, Mbak, karena setiap produk produsen ataupun pabrikan-pabrikan besar modern itu sudah memiliki QC, ya, sudah memiliki QC, harusnya harusnya nih itu mereka kemudian aware terhadap apa namanya siklus penurunan dari FRK ataupun rice kernel tersebut.
1: Tapi jumlah 25 merek yang ditemukan ini tidak sedikit, Pak, di yang bermasalah ini untuk beras fortifikasi. Untuk di Madura sendiri dari 25 merek itu semuanya ada tersedia di Madura, Pak, menurut Bulog sendiri?
0: Kalau dari pantauan kami, dari beberapa merek tersebut, peredaran di Madura sangat kecil, Mbak, ya. Karena mungkin mungkin konsumsi utama dari masyarakat Madura itu tidak terlampau kemudian mengutamakan terkait dengan beras fortifikasi. Tapi kalau peredaran lebih pada peredaran beras premium khususnya dan juga beras medium, ya. Jadi kalau beras khusus kita lihat baik itu di pasar tradisional, pasar modern atau retail modern, ya kita melihat jumlahnya tidak tidak signifikan, tidak seperti di Jawa dan di kota-kota besar.
1: Tapi ada ya, Pak, ya?
0: Ya tentunya tentunya ada terutama di pasar retail-retail modern dan itu jumlahnya juga pasti kecil. Selain terhadap beras fortifikasi, tadi salah satu narasumber juga menyampaikan ada beberapa merek beras yang terlihatnya itu adalah itu termasuk beras khusus. Beras khusus yang di mana apa namanya spesifikasi geografis. Contoh, misal misal saja ada merek beras Banyuwangi misal saja ya. Nah, itu juga Mbak, itu masuk dalam beras khusus seperti halnya dengan beras fortifikasi yang tidak diatur headnya berapa. Namun deklir atas kekhususan geografis itu harus harus ada. Makanya perlindungan konsumen itu harus dimulai dari izin edar PSAT-nya. Terus kemudian nanti pihak-pihak ataupun dinas-dinas terkait untuk kemudian melakukan pemantauan secara secara rutin.
1: Berarti beras fortifikasi tidak hanya yang mengandung nilai gizi yang lebih, tapi juga beras khusus yang dari suatu daerah itu ya, Pak, ya, bisa dinyatakan beras fortifikasi.
0: Oh, tidak, maksudnya jadi beras khusus itu banyak. Ada beras fortifikasi, ada beras ketan, ada beras merah, ada beras mati, ada beras kekhususan geografis namanya. Nah, jadi itu bukan geografis, itu termasuk beras khusus, tapi bukan termasuk dari bagian beras fortifikasi, bukan.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Abbas, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar mereka lebih peduli, lebih mengetahui apa sebenarnya itu beras fortifikasi dan bagaimana mereka bisa bijak dalam mengkonsumsi beras nih, Pak?
0: Ya, tentu kami ingin menyapa dan mengingatkan para pendengar dan juga masyarakat Madura khususnya, ya bahwasanya beras itu adalah kebutuhan dasar kita untuk kemudian memenuhi karbohidrat kita. Itu yang paling utama. Artinya varian atau variabel atas beras kita apa namanya mengutamakan kebutuhan dasar tersebut. Artinya kita bisa menjangkau beras medium yang kemudian mungkin disediakan oleh oleh program-programnya pemerintah melalui Bulog, entah itu beras SPAP ataupun beras premium ya, juga yang kemudian kita sediakan entah itu dalam bentuk merek beras Punokawan dan seterusnya. Nah, terus terkait dengan beras fortifikasi kita mengingatkan kepada baik itu para pelaku usaha untuk kemudian tetap bijak dalam hal kemudian memastikan dan mempertanggungjawabkan atas label fortifikasi dengan sertifikat izin edar dan juga sertifikat kandungan gizi. Dan tentu masyarakat masyarakat Madura pada umumnya tidak perlu untuk kemudian panik ya berkaitan dengan gonjang-ganjing beras fortifikasi. Selama beras medium masih tersedia di lapangan, di masyarakat masih tersedia, selama beras premium kemudian masih tersedia dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan terjangkau oleh kita, itu

0: pikir itu kita semua dalam apa namanya rasa aman dan sentosa, kira-kira gitu.
1: Oke,
0: Terima
1: baik.
0: kasih.
1: Terima kasih Pak Abbas atas waktunya bersama kami di Sumber Menyapa pagi hari ini dan juga edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai apa itu sebenarnya beras fortifikasi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih.
1: beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik itu mendengar pemirsa RRI Sumenep, obrolan kami dengan pimpinan Perum Bulog Madura dengan Bapak Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya dengan berakhirnya dialog kami dengan Pak Abbas tadi, ini dari perbincangan pagi ini, baik dari Pak Jumhur dan juga Bapak Supriyadi, kita menyimpulkan bahwa pengawasan yang berkala dan transparan ini merupakan tindakan tegas terhadap pihak yang bermain dengan kualitas pangan menjadi kunci utama agar program beras fortifikasi ini benar-benar tepat sasaran serta berdampak nyata bagi gizi masyarakat. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi aktif Anda di sepanjang dialog Sumenep Menyapa pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Familia pamit undur diri. Sampai jumpa di Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.
1: Flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis.

0: Artis MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbekhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Demikian cek fakta.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menemani Anda di hari Rabu. Kita sudah berada di 23 September 2026. Saya Ais menemani Anda bersama juga dengan rekan-rekan yang bertugas baik di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep maupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami ingatkan Anda bisa memantau siaran kami, pendengar dan juga pemirsa, melalui YouTube RRI Sumenep.net, kemudian juga aplikasi RRI Digital. Silakan di-download, kemudian bisa streaming dari manapun Anda berada. Terutama untuk Anda, para pendengar kami yang biasanya punya mobilitas tinggi, artinya sering berkendara ya dari kota ke kota atau provinsi ke provinsi bahkan. Nah, ini juga bisa mengabarkan informasi terkini yang Anda lintasi untuk kemudian informasinya didengar oleh pendengar yang lain atau pemirsa yang lain dan bermanfaat di program Halo RRI. Terima kasih ya selama ini yang sudah senantiasa menyampaikan pesannya di program kami. Saya ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan di redaksi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian juga pengarah acara Rukaya Zain hari ini. Di Sumenep, gatekeeper bersama dengan Andi Jaya Purnomo. Di Sampang ada rekan Alvin Wari. Kemudian rekan-rekan di tim RRI Net kami ada Ahmad Zaini dan Septian Yuda. Di teknik ada rekan Wasil dan juga Mukhlis. Wasil di Sumenep, Mukhlis di Sampang. Kita akan buka line telepon dulu pendengar. Seperti halnya hari Senin lalu, informasi di awal pekan yang kami sampaikan kepada Anda, kita berusaha untuk memaksimalkan penelpon dulu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun juga informasi penting di sekitar Anda, bisa langsung telepon ke redaksi baik di 662317 atau 665396 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa Anda gunakan redaksi Sampang di nomor berikut ini 323554. Kode areanya 0323. Jadi seperti itu, ada dua redaksi. Kalau misalnya informasinya di kawasan Sampang dan Bangkalan, Anda bisa telepon ke redaksi Sampang. Dan untuk Pamekasan dan Sumenep, Anda bisa telepon ke redaksi Sumenep. Selain nomor-nomor telepon tersebut, Anda juga bisa telepon WA ya di 0811334501. Maksud kami telepon seluler, bukan telepon WA. Telepon seluler di 0811334501. Silakan. Biasanya ada yang sekarang itu menanyakan nomor teleponnya bisa nggak yang bukan nomor kantor, Mbak? Nah, itu dia. 0811334501. Ini juga kami buka line teleponnya untuk Anda yang ingin menyampaikan langsung baik aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Kenapa harus melalui telepon? Karena kami ingin tahu secara lebih detail begitu ya pendengar dan juga pemirsa, laporan-laporan dari Anda. Dan kita juga ingin mendapatkan konfirmasi yang terbaik. Oleh sebab itu kami butuh menggali informasi juga yang terbaik dari Anda. Silakan pendengar dan juga pemirsa, kita review dulu ya beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi dan sudah mendapatkan konfirmasi di edisi-edisi sebelumnya. Di Senin lalu, kita sudah berhasil mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Mat Heri di kawasan Robatal. Ini soal kekeringan di kawasan Sampang, di mana beliau saat ini membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena memang sumbernya sudah tidak ada lagi air yang tersedia menurutnya. Dan untuk informasi harga sendiri, per 5.000 liter itu menurut Pak Mat Heri di kawasan Robatal Sampang dengan harga 250-300.000 begitu ya. Tergantung dengan jaraknya antara rumah warga yang kemudian membeli atau konsumen yang membeli, kemudian dari sumbernya. Kalau informasinya dari Pak Matheri ini, beliau biasa beli dari kawasan Pangarengan. Jadi ke Robatal Pangarengan sekitar 250-300.000 untuk per 5.000 liternya. Dan beliau juga berharap di tahun depan, musim kemarau tahun depan itu ada solusi lebih panjang ya, artinya ingin adanya sumber yang kemudian sumber baru, sumber air baru, mata air baru yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat terutama di kawasan-kawasan kering kritis sehingga tidak selalu mengalami hal serupa, apalagi harus menambah biaya untuk membeli air bersih. Hal ini sudah mendapatkan konfirmasi pendengar dan juga pemirsa dari Bapak Muhammad Hosin, beliau Kasih Kedaruratan dan Logistik dari BBBD Sampang. Dan informasinya ini di hari Senin lalu, beliau sampaikan memang ada keterbatasan anggaran ya di kawasan Sampang. Tapi saat ini proses untuk kemudian pengajuan PAK. Jadi ada anggaran yang tengah diajukan ke DPRD. Semoga bisa kemudian mengantisipasi karena informasi dari BBBD sendiri, masa kekeringan ini masih akan berlangsung sampai akhir tahun atau Desember. Seperti itu kurang lebih. Dan pastinya soal sumber baru itu tetap diupayakan ya di kawasan-kawasan kering kritis seperti halnya kawasan lainnya. Mbak Miming di Pajagalan juga sudah mendapatkan konfirmasi. Beliau ini melaporkan soal rindangnya pepohonan di depan SD di Pajagalan ya. Dan dekatnya disebut Porampar. Jadi kawasan tersebut yang kemudian menurut beliau butuh dipangkas pohon-pohonnya agar tidak berbahaya untuk pengendara yang melintas, apalagi banyak anak-anak yang biasanya jajan di pinggir jalan, melintas, pulang sekolah, datang sekolah, begitu ya. Dan ini langsung mendapatkan konfirmasi dan follow up langsung oleh timnya DLH. Jadi sudah di follow up ya oleh DLH. Dan kami mendapatkan konfirmasi dari Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, Bapak Hasinuddin Firdaus yang sudah mengkonfirmasi di edisi sebelumnya. Oke, saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa langsung menuju redaksi baik di Sumenep maupun Sampang. Di Sumenep ada rekan Rukayah Zain, di Sampang ada Alvin Wari. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Ais.
1: Bagaimana selamat kabarnya pagi, Rukayah dan juga Alvin?
2: Alhamdulillah, sehat dan bahagia tentunya ya.
1: Sehat dan bahagia kita ya.
2: Betul.
1: Siap. Gak tahu kita di Sampang belum ada jawaban bahagianya nih. Kita tanya dulu Alvin, bahagia Alvin hari ini?
3: Saya enggak jawab karena sama dengan Kak Ruk.
1: Oh, idem sehat aja gitu ya.
3: Sehat dan ceria.
1: Oke. Okay. Sehat dan ceria katanya. Soalnya yang paling ditunggu-tunggu sama Alvin siaran Halo RRI ya.
3: Betul. Itu seperti mood booster di tanggal
1: tua. Mood booster di tanggal tua. Oke, suaranya juga butuh di booster nih kayaknya ya dari Sampang. Sedikit lebih mungkin bisa dimaksimalkan ya rekan-rekan biar imbang nih suaranya.
3: Sudah jelas, Ais?
1: Ah, iya, sekarang sudah lumayan. Oke. Baik. Saya ke Sumenep dulu ya Alvin ya. Okay. Bersama dengan Rukayah Zain dulu untuk update informasi di kawasan Sumenep. Silakan Rukayah, apa ini yang terbaru atau yang masih menjadi catatan di redaksi?
2: Oke, sementara untuk yang baru belum ada nih Ais, tapi kita masih akan coba konfirmasi terkait dengan keluhan dari Bu Zelin ini ya yang di Pasongsongan. Saya sudah menghubungi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, namun belum diangkat nih Ais. Dan kita juga nanti akan coba untuk bagaimana mengetahui terkait dengan penelpon dari Pak Masudi Tungke ya, yang terkait banyak kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Tungke ini. Harapannya tidak mengganggu aktivitas nelayan begitu ya Ais.
1: Iya, nelayan, kemudian juga industri kulit kelapa ya kata beliau di kawasan pesisir Dungke. Dan karena jumlahnya banyak banget ya, sekitar 200-an kata beliau.
2: Ya,
1: kemudian jenis kayunya kita masih belum tahu detailnya. Cuma dari pihak kecamatan ini sudah ada yang waktu itu ketika beliau telepon ini sudah ada yang ke tempat langsung begitu ya. Untuk melakukan evakuasi barangkali ya, persiapan begitu dan koordinasi dengan pihak terkait. Kita tunggu update-nya juga barangkali dari Pak Mas Hudi mungkin ada yang terbaru boleh dikabarkan ke redaksi ya Rukayah.
2: Betul, okay. Ais. Baik. Karena kita juga mungkin butuh ini ya, update terkininya seperti apa ya Ais, apakah memang masih kayunya masih ada atau bagaimana begitu.
1: Atau mungkin dampak-dampak lain yang luput barangkali dari pihak terkait. Nah ini boleh juga disampaikan agar semuanya tuntas ya. Oke. Lanjut.
2: Ya, untuk sementara itu Ais, mungkin kita bisa beralih ke Sampang dulu Ais.
1: Oke, catatan lainnya Rukayah?
2: Oh,
1: yang ini? Pak Hendra.
2: Iya, Pak Hendra. Okay. Ini terkait dengan laporan yang penutupan jalan ini ya, Mbak Aisyah. Mm-hmm. Jalur alternatif ini mungkin dinilai sempit dan berisiko bagi pengendara. Ini mm-hmm. di wilayah
1: Torbang ya.
2: Torbang, Batuan ya, Aisyah, Kecamatan mm-hmm. Batuan. Oke. Okay.
1: Baik. Berarti ada Bu Zelin soal P3K paruh waktu ya, mm-hmm, beliau betul. Antara gaji dan tunjangan yang betul. Harapannya bisa bersamaan. Mm-hmm. Kemudian tadi Pak Masudi di Dungke ada gelondongan kayu yang mm-hmm. terdampar di pesisir Desa Bicabi. Yeah. Kemudian untuk Pak Hendra Cipta soal jalur sempit yang kemudian ada kegiatan warga begitu yeah, ya.
2: Betul.
1: Nah ini janganlah kemudian mungkin nggak hanya jalur sempit tapi jalur utama begitu mm-hmm. harapannya tidak mm-hmm. kemudian digunakan kalau tidak ada jalur alternatif. Oke. Okay.
2: Dan tentunya kita juga terus mengundang masyarakat yang ada di kepulauan tentunya Ais karena siap. Kita punya banyak kepulauan nih di Sumenep begitu Ais.
1: Ya yeah, mungkin ada dari Anda pendengar dan juga pemirsa bisa langsung telepon ke redaksi betul. Rukaya Zen bersama dengan rekan Andi ya hari mm-hmm. ini yang bertugas yeah, siap betul. Untuk mengangkat telepon di 662317 atau 665396. Terima okay. kasih Rukaya.
2: Baik Ais.
1: Baik, saya menuju rekan Alvin Wari. Alvin.
3: Oke, okay, siap.
1: Iya, silakan Alvin. Di update jadi, dulu atau di, catatan juga yang belum tuntas barangkali ya. Silakan.
3: Yang belum tuntas di haluan RRI sebelumnya tidak ada kayaknya, guys.
1: Iya, waktu itu MBG belum ya, tapi ketentuannya.
3: Soal MBG.
1: Iya, yang ini Alvin. Yang mengakibatkan sakit lambung di salah satu siswa. Sempat dilaporkan?
3: Oh, oke.
1: Okay.
3: Jadi nantinya kita akan mencoba mengkonfirmasi ya ke pihak siap, siap. Satgas terkait dari aduan itu. Uh-huh. Dan terlepas dari aduan MBG yang masih belum terkonfirmasi, uh-huh. ada 3 aduan baru AIS di Haluan RRI pada hari ini.
1: Silakan.
3: Terkait dari aduan Sampang Sport Center. Uh-huh. Terus juga ada aduan kemacetan di Pasar Tanjung katanya dari mm-hmm. Ibu Tika di Kota Sampang.
1: Yeah.
3: Sementara untuk Sampang Sport Center tadi dari aduan Pak Ansori di Karangpenang.
1: Pak Ansori di Karangpenang, apa ini yeah, yang betul. Menjadi keluhannya atau aduannya Alvin?
3: Jadi dia mengadukan Pak Ansori ini soal fasilitas Sampang Sport Center mm-hmm. yang dinilai stagnan nice.
1: Mm.
3: Katanya terutama di lapangan sepak bola yang... menurut Pak Ansori ini terkesan dikerjakan asal-asalan begitu.
1: Oh, apakah memang ada proses pembangunan atau bagaimana Alvin di kawasan tersebut?
3: Oke, perlu diketahui untuk Sampang Sport Center sendiri Ais dan juga mm-hmm. Pemirsa itu merupakan fasilitas olahraga di Kabupaten Sampang yang memang bisa dikatakan cukup baru di mana di fasilitas Sampang Sport Center tidak hanya lapangan sepak bola saja.
1: Yeah.
3: Ada beberapa fasilitas olahraga cabang lainnya seperti tenis, basket dan juga futsal dan panjat tebing, guys.
1: Oke, okay, baik.
3: Jadi memang ini proyek terbaru pemerintah dan memang sejauh ini dari pantauan kami sendiri pembangunannya terakhir memang statusnya stagnan, Nais.
1: Oh, dan tentunya jadi kita belum coba ada kelanjutannya nanti, ya? Oke, oke, baik.
3: Kita coba nanti konfirmasi ke pihak Dispora.
1: Siap,
3: dan
1: siap.
3: Untuk aduan terakhir, ini dari Pak Irul di Kota Sampang. Mengeluhkan praktik pungutan amal masjid di beberapa titik di Sampang, salah satunya di Pasar Tanjung katanya.
1: Kenapa? Yang dikeluhkan?
3: Jadi,
1: saking banyaknya atau bagaimana? Atau
3: menurut
1: mengganggu?
3: Pak Irul, selain dilarang karena fatwa haram MUI, praktiknya mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kita coba nanti konfirmasi juga ke pihak Polres atau juga ke pihak MUI, Ais.
1: Iya, jadi kita butuh untuk validasi ya,
3: ya
1: terkait
3: betul.
1: Dengan fatwa tersebut, kemudian juga untuk lalu lintas bagaimana ketertibannya untuk selama ini. Biasanya kan ada operasi-operasi yang dilakukan oleh entah itu Satpol PP atau mungkin dari pihak berwenang begitu ya Alvin ya.
3: Oke, okay. Untuk track recordnya sendiri dulu beberapa tahun silam memang ada seperti penertiban dari pihak Polres AIS. Tapi informasi yang kami dapat di lapangan ternyata pungutan amal masjid di beberapa titik ini ternyata memiliki izin dari polsek-polsek terdekat. Mungkin ada semacam apa ya namanya ya, dimaklumi oleh
1: toleransi,
3: pihak toleransi dari Polres tempat, makanya kita nanti coba konfirmasi ke pihak humas.
1: Baik, coba ya, yang benar seperti apa kondisi di lapangannya begitu ya.
3: Betul.
1: Baik, ya Pak, siapa tadi di Kota Sampang?
3: Pak Irul.
1: Pak Irul ya.
3: Dari Pak Irul.
1: Baik, kalau Butika tadi soal apa Alvin yang kemacetan? Mengirimkan fotonya kah atau mungkin ada bukti?
3: Ada tiga aduan tadi ada fotonya Ais.
1: Oh, WA seperti, yang disertai dengan foto ya?
3: Iya betul. Dari Butika sendiri soal kemacetan di Pasar Tanjung akibat aktivitas Pasar Tumpah ini, seringkali kita mendapat aduan ini ya Ais.
1: Baik.
3: Dan masih menjadi masalah klasik ya.
1: Iya loh, ini pernah kita bahas juga kalau nggak salah ya. Eh, tahu kalau Pasar Tanjung lupa saya, sudah apa belum ini?
3: Sudah kalau di
1: Pasar Tanjung. Sudah pernah ya? Oke, aktivitas Pasar Tumpah ini memang ya terjadi di mana-mana Alvin ya.
3: Betul, di biasanya, sepanjang kayaknya di sepanjang jalan nasional di Pulau Madura. Sebenarnya kalau tidak terjadi di jalan nasional itu enggak begitu berdampak signifikan.
1: Betul,
3: Ais.
1: Karena
3: tapi
1: jalan utama
3: jalurnya
1: ya.
3: Nasional, jalur utama, makanya banyak dikeluhkan oleh para pengendara.
1: Baik, nah kita nanti coba, kita juga nggak boleh patah semangat nih ya, harus meskipun sudah pernah dibahas, tapi kalau misalnya ada aduan lagi, berarti artinya belum selesaikan ya masalah tersebut ya Alvin. Oke, baik, terima kasih Alvin. Saya menuju redaksi Sumenep kembali. Kabarnya kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Iksan, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Zelin ya, Rukaya.
2: Ya, betul Ais. Silahkan disapa Ais.
1: Oke, siap. Terima kasih, Rukaya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Iksan.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ais, Mbak
1: iya,
4: Rukaya.
1: Bagaimana?
4: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
4: Ya. Makasih, saya nelfon saya sekarang ya, Bu Rukaya.
1: Ibu ini, Pak Iksan.
4: Iya, kalau di pariwisata, gampang Bu Rukaya ya. Sekarang
1: sangat
4: di pendidikan
1: gampang.
4: Makin malarat, begitu ya.
1: Semakin sibuk saja ya, Pak Iksan ya.
4: Betul, ya, Mbak.
1: Iya. Kita sudah
4: nanya masalah pendidikan umatnya banyak begitu.
1: Baik. Ini tapi kami mengapresiasi dengan sangat ini. Terima kasih loh Pak Iksan di tengah kesibukannya
4: ya.
1: Tetap menyempatkan untuk janjian kemudian menjawab apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Ini Bu Zelin, Bapak sempat menelpon ke Halo RRI untuk kemudian beliau menanyakan beberapa poin soal P3K paruh waktu nih Pak.
4: Ya,
1: begitu. Yang pertama, beliau ingin tahu soal bagaimana teknis dari penggajian para rekan-rekan P3K paruh waktu. Kenapa antara gaji yang utama dengan tunjangan itu biasanya tidak bisa bersama-sama tuh Pak. Dan kemudian beliau juga ingin bertanya untuk khusus yang tunjangan, yang sertifikat guru Pak, biasanya kan sudah keluar di bulan ini. Tapi kata beliau kadangkala molor sampai ke bulan berikutnya baru kemudian bisa cair. Nah apakah bisa kira-kira disatukan tuh Pak penggajiannya agar lebih bisa berdampak dengan kesejahteraan para P3K paruh waktu. Silakan Bapak.
4: Ya, jadi menurut hemat saya, sesuai dengan regulasinya, ini P3K yang dimaksudkan P3K guru yang memiliki TPG atau tunjangan profesi guru. Jadi tidak semua, mohon maaf, PW itu mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, yang jelas jangankan untuk gaji yang PW ya, gaji utama PNS dan P3K murni saja juga demikian. Karena apa? Gini, Ibu. Jadi setiap bulan itu kita harus memvalidasi dan itu dilakukan arahan yang dari pusat itu setiap setelah tanggal 20. Betul ya. Jadi sebelumnya kita validasi. Nah, laporannya dari sekolah atau dari operator juga harus valid untuk disampaikan kepada kami memvalidasinya. Nah, ketika sudah valid yang itu rata-rata di atas tanggal 20 baru nanti kita laporan kepada pusat untuk dibayarkan, disalurkan dari pusat langsung kepada rekening guru itu masing-masing. Jadi menurut hemat saya kayaknya sama lah dengan TPP. sampai kapanpun ya TPP itu kan tidak bisa dicairkan bersamaan dengan gaji. Kenapa? Karena ya perhitungannya sudah berbeda. Nah, kalau gaji utama 400 yang PW itu setiap bulan tanpa ada sudah 400.
1: Baik.
4: Nah, sama dengan kami, gaji utama itu ya itulah gaji kami di awal bulan. Nah, setelah itu TP tunjangan tunjangan perbaikan penghasilan atau tunjangan profesi guru mesti setelah ada perhitungan validasi yang dilakukan oleh kami untuk dilaporkan kepada Kementerian Dikasmen. Begitu Ibu. Maunya kita ya sama-sama, tapi kayaknya karena apa? Sumber utama gaji itu ada di APBD. Sumber utama untuk TPP atau TPG itu ada TPG itu ada di Kementerian. Jadi yang memberi
1: jadi
4: saja berbeda
1: ya,
4: tentunya tidak baik. Bisa waktu yang sama.
1: Baik. Nah,
4: kemudian kita juga diatur pada regulasinya bahwa validasinya, sinkronisasinya itu dilakukan. Jadi setelah tanggal 20 itu harus tuntas. Nah, laporannya operator saya minta ya secepat-cepatnya di awal bulan langsung tet laporkan guru tersebut. Sehingga apa? Kita juga melaporkan kepada pusatnya juga secepat mungkin begitu.
1: Jadi jelas tidak bisa bersama karena sumber penggajiannya ini dari APBD yang satunya, kemudian yang satunya dari APBN, begitu ya Pak?
4: Betul, baik. Ibu. Dong, APBD sama saja juga berbeda loh. Yang TPP ya,
1: yeah.
4: Pegawai lokalit, ya. Itu kan TPP, ya jelas kalau yang gaji utama tanggal 1. TPP setelahnya mungkin, ya dengan tanggal 10, dengan tanggal 15, itu. Tapi yang TPG, ya mohon maaf kita pastikan, jadi sebelum akhir tahun. Memang ada terkadang itu kalau tidak valid karena laporannya dari operatornya tidak sinkron, sehingga itu setelahnya baru bisa dibayar, betul.
1: Okay.
4: Jadi nggak bisa langsung bayar karena belum valid, begitu Bu
1: Ais. Baik. Dan ini apakah sering terjadi atau jarang-jarang tuh Pak yang tidak valid?
4: Ya, yang itu tergantung operatornya dalam pelaporannya, inputnya guru tersebut. Ya, kalau mereka tidak melaporkan minta valid kan ya nggak bisa.
1: Baik.
4: Nah, itulah makanya kerjasama kita kepada operator sekolah agar secepat-cepatnya untuk melakukan validasi terhadap guru penerima TPG tersebut, agar kita secepat-cepatnya juga bisa memvalidasi, begitu Bu. Maaf, kalau tidak melaporkan, apa yang kita validasi? Tentunya nggak valid. Akhirnya ya terganggu terhadap pencairan TPG-nya, begitu Bu.
1: Baik, artinya kelancaran ini memang harus didukung dari berbagai pihak ya, Pak Iksan, sesuai dengan amanahnya masing-masing ya.
4: Okay. Ya, kalau nanti ternyata sudah dilaporkan di input oleh operator dan orang yang belum tidak bisa valid, bisa ke kami, ya bisa ke bidang GTK segera mungkin. Jadi sebelum alenggak tahun atau tahun berikutnya, itu sampaikan ke kita. Kalau teman-temannya lain sudah menerima dan dia belum, ternyata apa penyebabnya, tolong dicari. Kalau tidak valid, sampaikan ke kami apa yang menjadi tidak valid.
1: Okay, ya, baik.
4: Sehingga ini insya Allah kami, mohon maaf ya, proaktif untuk melayani agar semua guru yang punya hak sertifikasi guru itu bisa keluar setiap bulannya di akhir bulan, begitu.
1: Baik, siap Pak Iksan. Wah, ini kemudian ada satu poin lagi nih Pak. Kalau tidak salah, kemarin itu Bu Zelin sempat menyampaikan entah website atau aplikasi ya Pak, di mana penggajian itu bisa dilihat antara warna abu-abu, hijau, sama merah kalau tidak salah ya Pak.
4: Betul. Nah, jadi validasi itu bisa dilihat sendiri oleh mereka lah. Kalau sudah tahu begitu, kalau emang belum valid, laporkan ke kami gitu loh. Apa ini kendalanya?
1: Siap.
4: Biar teman-teman, iya kalau tahu terus diam ya, nggak bisa kita nggak tahu kan. Ada sekitar hampir 5.000 guru ya yang kita layani untuk mendapatkan gaji itu. Nah, sehingga kalau mamanya di antara dirinya ternyata masih merah, belum hijau, itu berarti belum valid. Itu segera mungkin laporkan kepada kami atau kepada operator di sana untuk biar kami tindak lanjuti. Begitu,
1: baik. Jadi intinya kalau ada sesuatu yang kurang tepat, bisa membantu di sistemnya untuk melaporkan ke dinas, begitu ya Pak? Ketika
4: siap,
1: terjadi
4: begitu.
1: Masalah. Siap. Terima kasih banyak Pak Iksan. Semoga lancar-lancar amanahnya ya Pak. Semakin sibuk Pak Iksan.
4: Sehat-sehat Bapak. Mbak Jelin, untuk segera melakukan aktivasi dan validasi kepada kami sehingga bisa dibantu itu, ya,
1: baik.
4: Aman.
1: Ya. Terima kasih
4: kalau
1: banyak,
4: memang
1: Pak.
4: Mengajar, saya yakin bisa kok.
1: Oke,
4: tapi kalau memang nggak mengajar, nggak punya jam, ya mohon maaf, kan begitu, Bu.
1: Siap, ya, terima kasih banyak, Bapak. Sudah sangat jelas, saya rasa, siap. Apa yang disampaikan Pak Iksan. Ya, sekali lagi, semoga lancar-lancar, Pak, amanahnya. Salam buat rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bisa mengkonfirmasi ya apa yang disampaikan oleh Bu Zelin setelah sekian edisi beliau menelpon. Kemudian seperti yang Pak Iksan sampaikan tadi, tim redaksi tidak berhenti di laporan Anda, kami terus bergerak, tapi memang harus janjian dulu ya dengan pihak-pihak yang bisa menjawab dari aduan, keluhan maupun informasi penting dari Anda, sehingga harap bersabar dari redaksi untuk kemudian bisa menghubungkan, karena memang Halo RRI ini hadir sebagai penghubung dari apa yang Anda sampaikan kepada pihak terkait. Semoga bermanfaat ya Bu Zelin dan juga pendengar serta pemirsa yang mungkin saat ini sedang berada dalam amanah sebagai P3K paruh waktu. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI, kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya gini.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumenep 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Bisa juga ke redaksi Sampang di 323554, kode area 0323, atau bisa juga telepon di seluler kami 0811-3345-101. Ada sedikit revisi, rekan-rekan yang bertugas di RRI Sumenepnet, kalau tadi saya sebutkan nama Zaini, ternyata ada rekan Uril Abrari ya, yang hari ini bertugas menemani Anda bersama dengan Septian Yuda. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk melanjutkan update informasi. Kalau tadi dari redaksi Sumenep, kita kembali bergeser ke redaksi Sampang. Alvin.
2: Oke, guys.
1: Iya, silakan update-nya Alvin.
2: Oke, untuk update dari 3 aduan kita termasuk ya. 1 terkait dari aduan MBG ya, guys. Mm-hmm. Baru 1 aduan yang terkonfirmasi terkait dari Sampang Sport Center ya.
1: Berarti yang Pak Ansori ya?
2: Pak Ansori di Karang Penang.
1: Siap.
2: Pansori mengadukan fasilitas Sampang Sport Center yang dinilai stagnan dan kita sudah mendapat jawaban dari Kepala Dispora Sampang Bapak Marnilem. Ini merupakan rekaman wawancara saya, Ais.
1: Siap.
2: Karena beliau saat ini berhalangan untuk langsung on air.
1: Baik.
2: Jadi beliau meminta untuk wawancara secara taping, Ais.
1: Baik, Bapak Marnilem, Kepala Dispora Sampang ya. Oke, kita akan dengarkan konfirmasi dari beliau. Silakan.
3: Ya. Itu kalau melihat lapangan tenis ya sudahlah sudah cukup. Kalau melihat panjat tebing itu masih kurang. Karena di atas panjat tebing itu perlu apa ya, ada penutupnya biar ada karat misi-misinya itu.
2: Kalau saya lihat
3: di bawahnya itu harus di paving gitu ya, atau di rabat atau di paving gitu ya. Lain-lainnya juga masih. Itu yang untuk lapangan tenis. Terus untuk lapangan sepak bola itu kan perlu ada lintasan lari, sudah tersedia lahannya, cuman belum ada anggaran jadi belum dikerjakan. Juga direncanakan juga ada tribun sebagian tribun untuk penonton gitu loh, itu belum. Rencana mau ada lampu sorot loh, mau dipakai malam hari semua itu juga belum. Jadi kalau berbicara selesai ya belum selesai gitu.
2: Kira-kira kalau di persentase berapa persen saat ini pembangunan Sampang Sport Center, Pak Marilum?
3: Kalau untuk lengkap itu bisa dikira-kira 80% itu. Dari total kebutuhan yang ada gitu. Namun ya tidak bisa dihitung seperti itu sih, karena ini kalau mau dianggap selesai, kalau mau dianggap mau ingin ditambah-tambah lagi masih banyak.
2: Betul. Disempurnakan ya.
3: Disempurnakan lagi, dibagusin lagi, ya tidak ada selesainya.
1: Oke, baik. Ini berarti yang sudah selesai atau cukup itu di lapangan tenis ya, tadi kata beliau ya Alvin ya. Kemudian yang masih kurang di panjat tebing sama di sepak bola yang masih menjadi catatan. Dan untuk pembangunannya memang masih 80%. Tadi kita sempat tahu faktor penyebab kenapa kok dinilai stagnan. Ini karena memang masih ada kendala di anggaran begitu ya, yang tadi
2: Betul.
1: Beliau sampaikan.
2: Jadi kurang lebih ini... akar permasalahannya sama, Is.
1: Iya. Anggaran.
2: Jadi anggaran dan sempat juga ini berhubungan dengan PJU yang kemarin. Jadi kebanyakan jika pejabat di Sampang diminta klarifikasi soal anggaran yang dinilai minim di salah satu yang diprioritaskan, mereka pasti menjawab Saat ini anggaran kita lagi difokuskan ke beberapa prioritas seperti baik. Kesehatan dan efisiensi begitu, Ais.
1: Baik. Siap. Jadi bersabar ya Pak Ansori dan juga warga yang mungkin sudah tidak sabar ingin memanfaatkan sport center yang baru ada di Sampang. Nah ini mungkin, maaf Alvin, ini masih 80% tapi sudah digunakan kah?
2: Sudah digunakan bahkan disewakan, Ais.
1: Kok bisa?
2: Jadi meskipun belum rampung 100%, warga masih pihak Pemkab sendiri
1: diperbolehkan.
2: Memperbolehkan untuk masyarakat menyewa fasilitas tersebut. Kemarin sempat dikonfirmasi juga terkait masalah ini, di mana pihak Dispora sendiri menjawab karena ini untuk mengejar PAD.
1: Begitu. Artinya berarti dalam tanda kutip sudah bisa digunakan meskipun belum rampung di tambahan-tambahan bangunannya begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Siap, baik. Semoga bisa segera terwujud apa yang menjadi harapan Pak Ansori dan juga warga lainnya ya, Alvin. Terima kasih. Ada lagi, Alvin? Sebelum
2: jadi
1: saya
2: untuk
1: bergeser.
2: Aduan-aduan lainnya kita masih belum tersambung ya ke beberapa narasumber seperti pengutan aman masjid, baru saja saya coba nelpon ke Kasih Humas Polres Sampang, KKP Puji Eko Waluyo.

0: Yo, beliau saat ini masih sibuk rilis Pairs Eyes.
1: Oh, baik. Jadi belum bisa untuk edisi sekarang ya. Mungkin kita lanjutkan di edisi yang akan
0: Betul.
1: datang. Baik, seperti itu. Ditunggu berarti untuk Butika tadi ya yang menyampaikan.
0: Oke,
1: Yang satunya lagi Alvin juga belum bisa ya?
0: Belum bisa, termasuk dengan
1: Pak Irul.
0: Pak Irul dan juga aduan MB guys.
1: Ya,
0: Mungkin bisa
1: siap.
0: Coba di Halo RRI berikutnya. Guys.
1: Baik, ya terima kasih Alvin. Update terakhirnya dari Sampang. Saya menuju rekan Rukaya Zain di Sumenep.
2: Ya, Ais.
1: Ya, silakan Rukaya.
2: Ya, di redaksi kita ini ada video baru begitu yang dikirimkan oleh Pak Masudi ya, begitu ya.
1: Pak Masudi
2: Dungke.
1: Oh, yang kemarin menelpon ya?
2: Betul, terkait dengan kayu gelondongan.
1: Kayu gelondongan di Bicabi.
2: Ya, betul.
1: Siap.
2: Bicabi Dungke, Ais.
1: Oke, baik. Oke. Kita lihat dulu.
2: Kita bisa putar dulu, Ais.
1: Siap, kita lihat video dari Pak Masudi. Ini perahu nelayan ya, Rukaya ya, yang tampak.
2: Yang mungkin kena dampak begitu ya, Ais ya?
1: Oh, sampai
2: bolong.
1: Iya. Menghantam perahu-perahu nelayan.
2: Betul.
3: Ini hampir tenggelam ini Pak, semalaman ini di.
1: Hampir tenggelam, menurut informasinya, bocor.
2: Bocor.
3: Ini Bapak Rikso. Ini yang satunya ini Pak.
1: Oke. Oh ini lubang ya,
2: lubang
1: kayu
2: ya.
1: Yang perahu, mohon maaf,
2: perahu,
1: yang terkena
2: perahu,
1: kayu gelondongan. Oke. Terima kasih Pak Masudi. Ini videonya banyak dikirimkan. Terima kasih.
2: Ya, betul.
1: Wah,
2: nah ini banyak
1: kayunya
2: warga
1: besar
2: yang
1: besar ya.
2: Ya, betul.
1: Besar, Ais. Kemudian juga lihat. Diameternya panjang juga ini untuk
2: airut. Kalau informasinya juga ini
1: sudah ada pola airut tadi ya?
2: Kayu legal sih sebenarnya, Ais, karena juga ada stempel dari Kementerian Kehutanan begitu kalau kata Pak Masudi begitu, Ais.
1: Baik, tapi belum diketahui ya sampai sekarang. Ini kayu asalnya dari mana? Apakah dari tenggelam atau seperti apa? Belum tahu ya?
2: Ya, dan ini kita sudah mengkonfirmasi begitu, Ais, kepada Kepala Kantor KSOP kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas. Dan ini sudah dikirimkan voice note dari beliau begitu, Ais, terkait untuk mengkonfirmasi kayu gelondongan tersebut, Ais.
1: Baik, ini tidak bisa ngobrol langsung ya beliau ya?
2: Iya, betul, okay. Karena beliau sedang ada di acara begitu, Ais.
1: Siap-siap, baik, kita akan putar ya konfirmasi dari Kepala Kantor KSOP kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas SHM Home berikut.
4: Selamat pagi pendengar RRI Sumenep yang saya hormati. Terima kasih atas aduan mungkin ya yang disampaikan kepada RRI, dan ada harapan yang telah disampaikan. Terima kasih kami sampaikan. Sebetulnya baik kami dari KSOP kelas 4 Kalianget maupun dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, dengan adanya kejadian hal tersebut sudah dilaksanakan rapat sebelumnya, sudah dipanggil terkait pemilik kapalnya untuk segera dilakukan evakuasi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini pemilik akan mendatangkan kapal lain untuk membawa kayu gelondongan tersebut dari Dungke menuju pelabuhan tujuan. Jadi kami juga berharap kejadian itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemilik. Di lapangan dari kru kapal dan perwakilan dari masyarakat ataupun dari KSOP juga memberikan pengamanan bahwasannya kayu tersebut jangan sampai hanyut lagi atau geser lagi mengenai kapal ataupun perahunya nelayan yang ada di sekitaran sana ataupun hal yang lainnya. Itu berbagai hal sudah kita lakukan bergotong royong di sana. Namun kami dari KSOP kelas 4 Kalianget masih menunggu kedatangan tongkang lainnya yang untuk mengevakuasi kayu gelondongan yang ada di sana. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti sudah ada pemilik kapal yang berhasil dihubungi, atau pemilik Betul. Kayu, mohon maaf, pemilik dari kayu tersebut. Mm-hmm. Berarti kemungkinan ada kecelakaan yang terjadi begitu ya?
2: Bisa jadi, Ais, dan...
1: Sayang sekali tadi belum dijelaskan belum kronologinya. Dijelaskan
2: ya, kronologis lengkapnya begitu ya, Ais.
1: Iya. Kemudian juga bagaimana dengan kapal-kapal nelayan yang sudah kadung rusak? Apakah ada kompensasi yang diberikan Betul. Atau seperti apa? Kita juga butuh tambahan informasi ini, Rukaih ya, nampaknya.
2: Ya, mungkin di Halo RRI berikutnya mungkin ya, Ais.
1: Ya, tapi kurang lebih sudah lega kita ya, dengarnya.
2: Tapi kita berharap juga kayu tersebut bisa segera dievakuasi ya, Ais ya,
1: betul,
2: tentunya.
1: Betul. Mm-hmm. Diamankan. Agar tidak melubangi kapal nelayan terutama tadi
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul Ais.
1: Baik.
2: Ya.
1: Itu saja Rukaya, ada lagi kah?
2: Untuk aduan dari Pak Hendra Cipta terkait dengan penutupan jalan begitu Ais. Karena kita juga mungkin waktu tidak memungkinkan begitu Ais. Tapi saya sudah coba konfirmasi ke Kepala Disperkim Hub.
1: Siap.
2: Sumana, Pak Dadang Dedi Iskandar, dan beliau akan siap menjawab di Halo RRI di hari Jumat berikutnya, Ais.
1: Baik, siap Pak Dadang, terima kasih sebelumnya sudah mengkonfirmasi bersama tim redaksi. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pak Hendra, harap bersabar ya untuk hal yang kemudian sudah disampaikan kepada kami. Kami terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rukaya Zain dan juga semua dari Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube RRI Sumenep.net, di download juga aplikasi RRI Digital sehingga Anda bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Pastikan Anda mengikuti siaran Halo RRI edisi hari Jumat di jam yang sama. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air. Jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik. Karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman, karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar Ketua Tim Penggerak PKK, TPPKK Kabupaten Sampang, Evi Slamet Junaidi, dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Sampang, Sari Roh Mahfud, menghadiri sosialisasi gemar memasyarakatkan makan ikan gemar ikan di halaman makam Ratu Ebo. Dalam kegiatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sampang sekaligus Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan, Evi Slamet Junaidi, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk pandai mengelola konsumsi keluarga dengan senantiasa menghidangkan menu ikan di meja makan. Menurutnya, pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus. Evi juga mengingatkan masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir dan permukiman nelayan, agar tidak menjadikan hasil perikanan sekedar komoditas dagang. Masih di lintas informasi, kita bergeser ke informasi olahraga. Klub futsal Songenep FC mencatatkan sejarah baru bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal berlaga di ajang Liga Nusantara Linus Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini menjadi momentum krusial sebab untuk pertama kalinya para pemain lokal Sumenep mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Laga perdana tim berjuluk Laskar Songenep ini bergulir di Gor Nisrina Futsal Center Surabaya pada Senin 21 September kemarin. Diperkuat mayoritas pemain putra daerah Songenep FC berada di grup kompetitif bersama dengan pemuda Pancasila, Astrella, dan Davy FT. Manajer Songenep FC, Alfatoni, menegaskan keikutsertaan timnya bukan sekedar mengejar hasil akhir di papan skor, melainkan bagian dari komitmen membangun fondasi pembinaan futsal berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Demikian lintas informasi.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara Anti Narkoba dan Judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi Rabu 23 September 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang judi online dalam jerat hukum, seperti apa aturan, larangan, dan juga sanksinya. Ya pendengar, kalau kita bicara soal judi online, ini bukan sekedar persoalan kalah atau menang uang ya, tapi dibalik kemudahan bermain melalui telepon genggam, terdapat resiko hukum yang dapat menjerat pemain, penyedia layanan, hingga pihak yang menyebarluaskan atau mempromosikan perjudian. Dan perkembangan teknologi membuat aktivitas perjudian ini semakin mudah ditemukan di ruang digital ya pendengar. Jadi di sana ada tawaran bonus, keuntungan cepat, hingga berbagai permainan yang dikemas menyerupai hiburan yang dapat membuat seseorang tidak menyadari bahwa aktivitas tersebut memiliki konsekuensi hukum. Nah, di Indonesia sendiri, perjudian ini merupakan aktivitas yang dilarang. Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, maka ketentuan mengenai perjudian antara lain diatur dalam pasal 426 dan pasal 427 KUHP. Di mana pasal 426 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, termasuk menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Kemudian ancaman pidananya paling lama 9 tahun penjara atau denda paling banyak di kategori 6. Sementara itu pasal 427 KUHP ini mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin, di mana pelakunya dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak untuk kategori 3. Artinya, bukan hanya pihak yang menyediakan permainan, tetapi pemain pun dapat berhadapan dengan hukum.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Advokasi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Iya, tentang judi online dalam jerat hukum, seperti apa aturan dan jerat serta sanksinya ya. Jadi khusus aktivitas perjudian yang dilakukan melalui ruang digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki ketentuan penting, di mana pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dan ancaman pidananya tidak ringan, pendengar, di mana pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE ini menetapkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini terutama menjadi jerat hukum bagi pihak yang menyebarkan atau membuat konten perjudian online yang dapat diakses melalui sistem elektronik. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa membagikan tautan, konten atau informasi perjudian online bukan sekedar aktivitas di media sosial. Jika memenuhi unsur pidana yang ditentukan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat masuk ke ranah hukum.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Edukasi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan pencegahan terhadap penyebar luasan konten perjudian, di mana Undang-Undang ITE memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Namun penegakan hukum saja tidak cukup ya, karena judi online juga perlu dilihat sebagai persoalan sosial karena kerugiannya dapat menjalar ke keluarga dan juga lingkungan sekitar. Ketika seseorang terus mengejar kekalahan dengan memasang taruhan berikutnya, masalah keuangan dapat berkembang menjadi hutang, konflik keluarga, bahkan persoalan sosial lainnya. Karena itu memang sesuatu yang penting untuk membangun kesadaran bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperoleh penghasilan melalui perjudian. Iming-iming kemenangan dan keuntungan besar justru dapat menjadi pintu masuk menuju kerugian yang lebih besar pula. Kita sebagai masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap promosi judi online yang muncul melalui media sosial, melalui pesan pribadi maupun situs tertentu. Jangan mengkritik, jangan menyebarkan atau ikut mempromosikan tautan perjudian hanya karena mendapatkan tawaran imbalan. Ya pendengar, memahami aturan hukum ini merupakan bagian dari perlindungan diri di ruang digital. Judi online bukan hanya soal uang yang dipertaruhkan, tetapi juga tentang resiko hukum yang dapat mengikuti setiap tindakan, mulai dari menyediakan permainan, menyebarkan konten perjudian, hingga menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin. Ya, itu tadi informasi tentang seperti apa judi online dalam jerat hukum, bagaimana aturan, jerat, dan juga sanksinya. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekian sanksi untuk edisi hari ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain.
0: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Parida. Kreisers United, Algeverkemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan bek Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: Games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
1: To be honest, I feel a bit frustrated.
0: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
1: There are also positive aspects we can take away from here.
0: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Bedmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
1: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1. Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge. Inter Milan kalahkan Heike 1-0. Sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kubarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur

0: Taichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Ini bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita ada deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nasional Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia

0: bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan, tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan.

0: dukungan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Sputpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini.

Ya, Sumenep siang ini terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa gula merupakan sumber energi ya? Tetapi konsumsi yang berlebihan bisa mempengaruhi metabolisme dan juga berbagai fungsi tubuh secara bertahap. Asupan gula tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas, gangguan hati, diabetes, penyakit jantung, serta kemungkinan masalah kesehatan lainnya. Masalahnya, gula tambahan tersembunyi dalam banyak minuman, makanan kemasan, saus kue, dan produk yang dianggap praktis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, mengapa keinginan makan manis itu sulit dikendalikan? Ya, makanan manis ini dapat mengaktifkan area penghargaan pada otak dan juga meningkatkan pelepasan dopamin. Jadi respon tersebut, pendengar, dapat memperkuat keinginan mengkonsumsi makanan manis kembali, terutama ketika seseorang sedang mengalami tekanan atau stres. Karena itu, kebiasaan ngemil manis saat stres dapat berkembang menjadi pola makan berlebihan jika terus berulang. Hati-hati ya.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Nah, informasi yang saya kutip dari rri.co.id tadi ya, mengapa keinginan makan manis itu sulit dikendalikan? Karena makanan manis itu bisa mengaktifkan area penghargaan pada otak dan juga meningkatkan pelepasan dopamin. Respon tersebut dapat memperkuat keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis kembali, terutama ketika seseorang sedang mengalami tekanan atau stres. Karena itu kebiasaan ngemil manis saat stres dapat berkembang menjadi pola makan berlebihan jika terus berulang. Dan ketika konsentrasi mulai terganggu nih pendengar, penelitian yang dikutip dari sumber mengaitkan konsumsi gula tinggi dengan perubahan fungsi otak dan juga komunikasi antar sel syaraf, di mana kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan mengingat, memproses informasi, berkonsentrasi, serta mengatur suasana hati. Dan mengurangi gula tambahan dapat dilakukan dengan memilih makanan utuh serta memeriksa kandungan gula pada label produknya. Sementara itu kulit juga bisa terpengaruh ya pendengar. Ketika gula menguasai tubuh ada beberapa dampaknya, diantaranya kulit juga bisa terpengaruh karena gula dapat berikatan dengan protein melalui proses glikasi, kemudian menghasilkan senyawa yang dapat mengganggu struktur kolagen dan elastin, di mana kerusakan tersebut berhubungan dengan berkurangnya elastisitas kulit dan juga munculnya tanda penuaan yang lebih cepat. Membatasi minuman manis serta makanan olahan membantu mengurangi paparan gula tambahan dalam pola makan kita sehari-hari.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan hanya masyarakat awam ya, ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan
1: ya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah.
0: Waspada, iya, bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: Sumenep siang ini.

Kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan. Dibandingkan dengan pengobatan.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura hari ini. Hari ini.
3: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Madura hari ini untuk edisi Rabu 23 September 2026 yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya Ani Purnama di Sumenep dan juga gatekeeper Andi JP tentunya tidak sendiri karena ada rekan penyiar dari Sampang saat ini yang akan juga menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan Bangkalan. Ada Mbak Ratna nanti yang akan menemani Anda juga di program Madura hari ini. Ya, untuk informasi cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumenep masih terpantau cukup terik ya, bahkan boleh dibilang panas sekali. Jadi untuk Anda yang barangkali tidak ada kepentingan urgent untuk keluar ruangan, untuk keluar rumah, jadi sebaiknya di dalam ruangan atau di dalam rumah saja, karena memang panasnya luar biasa terik ya. Kalaupun memang ada sesuatu yang urgent dan juga mengharuskan Anda untuk keluar rumah, untuk keluar dari ruangan, ya jangan lupa untuk memakai perlindungan dari paparan langsung sinar matahari, bisa topi, masker, kacamata hitam, dan tentunya tetap berhati-hati di jalan. Baik, apa kabar Sampang hari ini? Halo Mbak Ratna, selamat siang.
4: Selamat siang juga Bani, baik.
3: Iya baik, alhamdulillah siang hari ini. Ada informasi apa saja dari Sampang?
4: Oke, dari Sampang juga Bangkalan ada 5 informasi ya, di mana dari Sampang kasus influenza AH3N2 di Sampang melonjak drastis, 400 kasus baru satu bulan terakhir ini. Dan waduk Kampes jadi andalan petani Sampang hadapi musim kemarau. Masih dari Sampang, Dispusip Sampang akan sertifikat naskah kuno pada Festival Literasi 2026. Dan Hari Tani Nasional, Sampang dorong munculnya peran petani milenial. Dari Bangkalan, musim kemarau, Dinkes Bangkalan ingatkan masyarakat waspada penyakit. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang, juga Bangkalan di Madura hari ini.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Ratna, dan saya akan awali dari Sumenep ya. Baik. Iya, pendengar, informasi pertama berikut dari Sumenep tentang Job Fair Sumenep 2026 tawarkan 2596 lowongan kerja. Informasi, Pendengar, sebanyak 2.596 lowongan pekerjaan tersedia dalam Sumenep Job Fair 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Kegiatan bertema Siap Berkarya, Siap Bekerja tersebut berlangsung hari ini di Geraha Wicaksana Abdi Negara atau KORPRI di Jalan Dr. Cipto, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro mengatakan ribuan lowongan tersebut disediakan oleh 35 perusahaan yang berpartisipasi dalam job fair tahun ini. Menurutnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan cukup beragam karena berasal dari sejumlah sektor usaha. Di antaranya ada perhotelan, restoran, perbankan, industri retail, serta jaringan minimarket modern. Eko mengatakan jumlah lowongan yang tersedia dalam kegiatan job fair ini memang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana kondisi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk memperoleh informasi dan juga mengakses kesempatan kerja sesuai dengan kualifikasi. Ia berharap pencari kerja dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan mempersiapkan dokumen serta kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dan selain mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja, Disnaker Sumenep juga menyediakan fasilitas bagi perusahaan peserta yang membutuhkan tempat untuk melaksanakan proses wawancara. Nah, sementara itu PT Garam Kalianget tidak mengikuti job fair tahun ini. Eko menyebut perusahaan tersebut telah 2 tahun tidak berpartisipasi karena belum memiliki lowongan pekerjaan yang dapat ditawarkan. Baik, selanjutnya menuju Mbak Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi perdana dari Sampang. Silakan Mbak Ratna.
5: Baik, terima kasih Mbak Ani. Dari Sampang terkait kasus influenza H3N2 di Sampang ini melonjak dan Dinas Kesehatan Dinkes Sampang mencatat lonjakan signifikan kasus super flu influenza strain H3N2. Dalam satu bulan terakhir ini, dan lonjakan kasus meningkat, 400 kasus baru menjadi 737 kasus dalam tiap minggu terakhir ini. Lonjakan tersebut dipicu oleh tingkat penyebaran virus yang tergolong lebih cepat dibandingkan flu biasa. Ketua Tim atau Katim Surveillance dan Imunisasi di Dinkes Sampang, Lailina Fisa, mengungkapkan bahwasannya kenaikan kasus terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 3 minggu. Berdasarkan pemantauan data di beberapa wilayah Kecamatan Sampang Kota, ini menjadi area dengan penyebaran kasus tertinggi. Untuk menekan laju penularan, masyarakat diimbau waspada saat berinteraksi di keramaian dengan menggunakan masker dan meningkatkan pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain protokol kesehatan, langkah pencegahan paling efektif untuk peredam virus strain H3N2 ini adalah melalui vaksinasi, terutama bagi kelompok rentan atau pemilik penyakit penyerta atau komorbid. Berdasarkan penelitian, penanganan paling ampuh untuk strain H3N2 ini adalah vaksin. Efektivitas vaksin ini bisa bertahan hingga 1 tahun, sehingga kelompok komorbid ini sangat disarankan untuk melakukan vaksinasi rutin setahun sekali. Masih dari Sampang, terkait Waduk Lampis, ini juga jadi andalan ya petani Sampang menghadapi musim kemarau. Dan Waduk Lampis ini yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi salah satu sumber air yang diandalkan petani saat musim kemarau tiba. Air waduk dimanfaatkan untuk menunjang pertanian, termasuk tanaman tembakau, kacang, dan juga cabai. Seperti yang diungkap salah satu petani Nabil mengatakan bahwasanya keberadaan Waduk Lampis membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau. Adanya Waduk Lampis ini dinilai sangat membantu kebutuhan warga dan pertanian, terutama saat musim kemarau. Airnya bisa membantu untuk ketanaman seperti tembakau dan juga kacang dan cabai. Dan menurutnya manfaat waduk semakin dirasakan karena masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan pertanian tanpa dipungut biaya. Dan ketersediaan air tersebut dinilai penting bagi petani untuk mempertahankan aktivitas pertanian selama musim kemarau, terutama pada komoditas yang masih dibudidayakan ketika curah hujan rendah. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
3: Ya, terima kasih Mbak Ratna. Sebelum saya hadirkan informasi selanjutnya, kita simak dulu yang berikut ini.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya dari Sumenep, pendengar, ini tentang Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Sumenep menggelar razia blok hunian dan tes urin terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Rutan Sumenep bersama aparat gabungan dari Polres Sumenep, Brimob, BNNK Sumenep, dan juga Kodim. Razia dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas 2B Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani. Penggeledahan dilakukan di Blok A dan Blok B. Petugas menemukan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Di antaranya kaleng logam, hanger berbahan besi, pemotong kuku, pinset, sendok besi, alat pencukur, kartu remi, benda berbahan kaca, tali, paku, dan juga kabel. Semua barang temuan diamankan untuk didata dan diinventarisasi, kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dalam penggeledahan tersebut, pendengar, petugas tidak menemukan narkoba ataupun telepon seluler. Selain razia, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap 29 WBP. Sampel dipilih oleh unsur kepolisian dan TNI yang terlibat di dalam kegiatan. Dijelaskan bahwa razia dan tes urin merupakan bagian dari deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di lingkungan Rutan Sumenep. Aditya menambahkan, sinergi lintas instansi ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah gangguan keamanan, ketertiban, di lingkungan rutan tentunya. Dan kegiatan razia serta tes urin berlangsung dengan aman, tertib, dan juga kondusif.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Ya, informasi selanjutnya masih dari Sumenep, pendengar, di mana proses pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep masih menghadapi sejumlah kendala teknis, dan salah satu hambatan utamanya adalah penerapan sistem aplikasi baru yang digunakan di dalam proses administrasi dan juga penempatan kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan bahwa mekanisme baru tersebut membutuhkan penyesuaian karena tidak dapat berjalan secara sederhana seperti proses sebelumnya. Ia menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun instansi pusat terkait, terutama bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, proses perpindahan dan juga penempatan guru P3K ini harus memperhatikan berbagai ketentuan, termasuk kondisi sekolah asal maupun sekolah tujuan. Muhammad Iksan menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Sumenep, tetapi juga menjadi perhatian sejumlah daerah lain yang juga tengah melakukan pengisian jabatan kepala sekolah. Ia mencontohkan beberapa daerah masih mengalami ketimpangan antara jumlah kebutuhan kepala sekolah dengan jumlah yang dapat diterbitkan surat keputusan. Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tetap melakukan penunjukan pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah dengan mekanisme evaluasi berkala.
1: Sumenep siang ini.
0: Masih ada dua informasi lain dari Pamekasan, tapi sebelumnya saya kembali menuju ke Mbak Ratna di Sampang. Silakan Mbak Ratna.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani. Masih dari Sampang, ini terkait tentang penyerahan sertifikat ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusif Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya dalam gelaran Festival Literasi 2026. Penyerahan tersebut dilakukan setelah naskah-naskah kuno berhasil didaftarkan dan diunggah ke Plafon Hasanah Nusantara atau Kastara milik Perpustakaan Nasional Perpusnas. Kabid Perpustakaan Dispusif Sampang Kurnia Sufartina menjelaskan bahwasanya dari total 19 naskah kuno yang telah didaftarkan pada Kastara, dan sejauh ini 10 naskah pada tahun 2025 dan 9 naskah pada tahun 2026, dan telah terbit sebanyak 8 sertifikat. 10 naskah pada tahun sebelumnya dan 9 naskah pada tahun 2026 sudah terbit sebanyak 8 sertifikat dari Perpusnas. Dispusif Sampang menargetkan naskah kuno tersebut dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, maksudnya oleh masyarakat umum melalui pangkalan data khusus ingatan kegiatan nasional atau IKON agar bisa diakses seluruh masyarakat. Guna memperluas temuan naskah kuno di Kabupaten Sampang, Dispusif telah menggalakkan sosialisasi pada tahun ini, dan Dispusif secara khusus mengundang kalangan pondok pesantren yang berpotensi menyimpan banyak khazanah naskah kuno yang belum terdata. Masih dari Sampang, pendengar, terkait Hari Tani Nasional, dan ini dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati 24 September 2026, Dinas Pertanian Sampang ini mendorong munculnya lebih banyak petani milenial. Regenerasi petani dinilai penting karena sebagian petani saat ini sudah berusia lanjut dan tenaga muda di sektor pertanian semakin dibutuhkan. PLT Kepala Disperta KP Sampang, Nurdin, yang menyampaikan selamat Hari Tani Nasional 2026 dengan harapan petani semakin terlindungi dan sejahtera. Menurutnya, generasi muda perlu melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang. Terlebih perkembangan teknologi membuat pertanian tidak lagi selalu identik dengan lumpur dan pekerjaan kotor. Nurdin menyebutkan bahwasanya pertanian hidroponik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang diterapkan petani muda. Yang mengatakan Disperta KP Sampang siap mendampingi dan mendukung berbagai inovasi petani milenial. Saat ini petani muda masih banyak bergabung dengan kelompok tani yang anggotanya lebih tua, sehingga dapat menjadi ruang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Nurdin berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani dan ikut dalam kepengurusan kelompok tani. Regenerasi tersebut diperlukan agar sektor pertanian Sampang memiliki penerus yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan informasi terakhir dari Bangkalan terkait dengan musim kemarau, Dinkes Bangkalan ini mengingatkan masyarakat lebih waspada penyakit. Memasuki puncak kemarau, Dinas Kesehatan Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit, salah satu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang disebabkan cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, musim kemarau tidak berarti masyarakat terbatas dari ancaman penyakit. Bahkan, kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Kapasitas tempat tidur sudah mencapai sekitar 70-80%. Dan menurutnya salah satu penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernafasan akut. Dan kondisi udara yang kering dan berdebu ditambah paparan asap dapat mengiritasi saluran pernafasan. Dan yang juga menambahkan bahwasanya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit kronis diminta lebih berhati-hati karena ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Dan ia juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi paparan debu dan asap dengan menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah, dan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu melakukan supaya pencegahan sejak dari rumah. Menurutnya, selain ISPA, Dinkes Bangkalan juga mengingatkan masyarakat terhadap penyakit diare yang dapat meningkat akibat persoalan kebersihan makanan dan air. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Bani, di Madura hari ini, di hari Rabu 23 September 2026. Kita kembali ke Sumeneb, Bani.
0: Iya, sudah selesai semua informasinya,
2: ya,
0: Mbak?
2: Iya, sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ratna.
2: Oke.
0: Ya. Baik, pendengar, masih ada dua informasi terakhir dari Pamekasan yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, Bupati Pamekasan Holilur Rahman resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman mengatakan perhelatan MTQ bukan sekedar mencari pemenang dari beberapa cabang lomba. Lebih daripada itu, MTQ merupakan momentum untuk semakin mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, pada nilai-nilai Qur'ani. Kompetisi tingkat kabupaten tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 22 kemarin hingga 24 September 2026 yang sudah diikuti kafilah dari 13 kecamatan. Dan selanjutnya, para pemenang dan kafilah terbaik nantinya akan dipersiapkan khusus untuk mewakili Kabupaten Pamekasan pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 1.
1: Pendengar, minat masyarakat Pamekasan terhadap buku fisik mulai menurun. Namun kondisi tersebut tidak membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Pamekasan menghentikan pengadaan buku baca manual. Tahun ini anggaran sekitar 40 juta rupiah tetap disiapkan untuk membeli koleksi buku fisik. Padahal berdasarkan evaluasi 2025, pemanfaatan buku manual hanya berada di kisaran 62% atau lebih rendah. Kepala Dispusip Pamekasan Kasan Munapik mengakui perilaku masyarakat mulai berubah, di mana membaca dan menyerap informasi melalui internet kini jauh lebih diminati dibandingkan membaca buku secara manual. Menurutnya, data tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat mulai beralih ke bahan bacaan yang lebih mudah diakses melalui perangkat digital. Karena itu, kebutuhan terhadap buku elektronik atau e-book ini dinilai semakin besar. Meski begitu, pengadaan buku fisik tetap dipertahankan, di mana anggaran 40 juta rupiah sudah disiapkan untuk menambah koleksi sekaligus menjaga layanan perpustakaan yang masih membutuhkan bahan bacaan cetak. Di sisi lain, Dispusip Pamekasan juga mulai menyiapkan arah pengembangan koleksi digital. E-book dinilai lebih sesuai dengan perubahan kebiasaan masyarakat yang kini semakin terbiasa mencari dan membaca informasi melalui internet. Ya, informasi tentang Dispusip Pamekasan yang siapkan anggaran untuk membeli atau menyediakan buku baca fisik sudah kami hadirkan. Ini merupakan informasi terakhir di Madura hari ini untuk edisi Rabu 23 September ya 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita olahraga edisi Rabu 23 September 2026. Saya Ani Purnama. Pada jeda kompetisi FIFA Match Day, pemain Madura United mendapatkan jatah libur namun tetap diwajibkan untuk menjaga kondisi fisik di tengah performa yang cukup bagus dalam Super League. Berikut Tago Anovantrian melaporkan.
1: Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta, penggawa Madura United mendapatkan libur pada FIFA Match Day September. Kemenangan ini membuat Laskar Sapekra berada di posisi kedua papan klasemen sementara Super League di bawah Dewa United yang memimpin perolehan poin. Pelatih Madura United, Zé Gomes, mengatakan, dirinya yakin jika pemain Madura United memiliki sikap profesional dengan meluangkan waktu untuk berlatih secara mandiri selama masa libur. Latihan tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sebelum kembali menjalani program tim. Menurutnya, jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Waktu istirahat tersebut juga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebelum tim kembali berlatih untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya.
2: Mas, como vai parar, ok. Nós somos profissionais, meus jogadores.
3: Pasti kita ada waktu istirahat sekarang. Dia mau kasih beberapa hari kita main istirahat dulu. Tapi kita sebagai si profesional, pemain juga profesional. Mereka kasih berapa hari, tapi pasti mereka masih tetap ada program latihan buat mereka. Mereka bisa senang-senang dengan keluarga, tapi tetap jaga kondisi mereka di sana, karena kompetisi kita masih panjang. Kita harus balikkan nanti, Fox kita baru mau kiki diri pada saat kita sudah libur itu berapa hari kita main dulu.
1: Zé Gomes menilai Madura United masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan

0: mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi. Karena itu, ia meminta seluruh pemain memanfaatkan masa jeda dengan beristirahat sekaligus menjaga kondisi fisik. Pelatih asal Portugal itu menambahkan, perjalanan Madura United di kompetisi musim ini masih panjang. Setelah masa libur berakhir, tim akan kembali fokus menjalani program latihan dan mempersiapkan langkah selanjutnya.
1: Klub futsal Songenep FC mencatatkan sejarah baru bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal berharga di ajang Liga Nusantara atau Linus Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini menjadi momentum krusial sebab untuk pertama kalinya para pemain lokal Sumenep mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Laga perdana tim berjuluk Laskar Songenep ini bergulir di Gor Nisrina Futsal Center Surabaya pada 21 September 2026 kemarin. Diperkuat mayoritas pemain putra daerah, Songenep FC berada di grup kompetitif bersama Pemuda Pancasila, Astrella, dan Daifai PT Manager. Songenep FC Fatoni menegaskan bahwa keikutsertaan timnya bukan sekedar ini mengejar hasil akhir di papan skor, tetapi bagian dari komitmen membangun fondasi pembinaan futsal berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Ia menambahkan kehadiran Songenep FC mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten serta pemilik klub Muhammad Romli. Wadah ini dirancang sebagai rumah bersama bagi para atlet daerah yang memiliki kecintaan dan bakat di bidang futsal. Menurutnya, kompetisi ini menjadi sarana evaluasi dan pijakan awal dalam membentuk sistem pembinaan pemain muda yang lebih rapi ke depan. Turnamen sepak bola kelompok umur Piala AF Sport U17 Kabupaten Sumenep yang dijadwalkan mulai bergulir pada 10 Oktober 2026 mulai dipersiapkan dengan matang. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan turnamen ini untuk menjadi wadah bagi pemain muda dari berbagai kecamatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka peluang mengikuti seleksi Liga 4. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi atlet daerah. Menurutnya, pembinaan pemain muda tidak hanya membutuhkan kompetisi, tetapi juga harus didukung dengan keberadaan pelatih yang kompeten. Bupati menjelaskan Piala AF Sport U17 diharapkan dapat menjangkau pemain potensial dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep. Dengan ajang ini, bakat pemain dari berbagai kecamatan akan dipantau agar nantinya bisa menjajaki kesempatan untuk mengikuti seleksi dalam pembentukan tim Liga 4. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Sumenep, Febmi Nurdiansyah, mengatakan pihaknya masih mematangkan sejumlah teknis pelaksanaan Piala AF Sport U17. Menurutnya, salah satu pembahasan yang masih dimatangkan adalah tentang mekanisme keikutsertaan tim dengan konsep lebih fleksibel, namun tetap mengacu pada regulasi sepak bola PSSI. Febmi memastikan regulasi resmi Piala AF Sport 2017 akan segera diumumkan setelah seluruh konsep pelaksanaan selesai dimatangkan. Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fettum Muksin Al-Katiri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencaksilat internasional Fort International Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan dari Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri, yakni 45 sampai dengan 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional yang digelar pada 19 sampai 21 September 2026 itu, Fettum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi atau Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumenep, Imam Syafi'i, mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Imam menambahkan keberhasilan Vetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali

0: Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games 2024. Taufik berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus.
1: Untuk rencananya saya juga ini sih, tapi yang jelas kemarin saya memasukkan kriteria di sana kan, jadi dosen itu memang menekuni cabang olahraga dan bisa membuat mahasiswanya itu berprestasi. Lah yang saya deskripsikan itu atlet voli, dimana dari awal tahun 2014 sampai 2024 itu yang mereka akhirnya terpilih sebagai pemain ASEAN University Games dan mendapatkan medali perak di Surabaya waktu itu tahun 2024, itu yang saya ajukan. Nah, jadi portofolio sertifikat saya sebagai asisten pelatih waktu itu sama mahasiswa Universitas PGRI Sumenep itu ada 5 orang. Nah, itu yang saya ini kan.
0: Keberhasilan Taufik menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Rektor Universitas PGRI Sumenep, Asmoni. Prestasi tersebut dinilai Asmoni memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan kualitas dosen yang ada berdampak besar pada kemajuan kampus.
2: Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi atau HMP PJKR Universitas PGRI atau UPI Sumenep menggandeng pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Sumenep menggelar sosialisasi olahraga panahan bagi para mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus setempat bertujuan untuk mengenalkan cabang olahraga panahan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan ke dalam program kemahasiswaan. Ketua Prodi PJKR UPI Sumenep, Taufik Rahman, menyampaikan bahwa pengenalan cabur panahan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan olahraga, rekreasi, maupun prestasi bagi mahasiswa di Sumenep. Selain pengenalan olahraga, tambah Taufik, materi sosialisasi ini disatukan dengan agenda pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau LKMMTD guna melatih fokus serta keterampilan pengambilan keputusan para pengurus organisasi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep siang ini,

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Itu enggak boleh, karena enggak apa? Boleh. Pemberian itu apapun alasannya. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah, orang keluarga pasien yang sakit bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah silahkan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, bersama saya Ani Purnama, silakan 3 jalur telepon langsung saja ya. Yang mau bergabung, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, syukron.
1: Iya, Mbak Ani.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Alhamdulillah, selalu dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apalagi Mbak Ani tetap selalu dalam keadaan semangat.
0: Iya dong, harus.
1: Iya, harus semangat, Mbak Ani.
0: Harus semangat, karena semangat itu mengalirkan energi positif kemana-mana ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang terpenting, Mbak Ani. Karena apapun yang terjadi, kalau tidak semangat, insya Allah, hilang semua.
0: Kalaupun ada rasa-rasa kok kayaknya nggak semangat nih, nah kita harus apa berupaya dari diri kita dulu, gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apapun keinginan kita itu tergantung usaha, Pak.
0: Betul, betul, betul. Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya usaha.
0: Betul. Iya. Gimana? Perenduan aman ya? Cuaca panas tetap ya?
1: Panas, Pak. Angin.
0: Angin, betul, iya. Betul. Angin.
1: Iya. Kencang banget anginnya.
0: Oke.
1: Okay. Lebih kencang sama kipas.

0: gitu. Iya, oke. Sukron masuk yang perdana lagi nih hari ini. Mau salam-salam kemana?
1: Lagunya ada apa, Mbak Ani?
0: Ada Kalender Cinta Ine Cynthia, Pelukan Nyata Selfie Yamna Lida, Seperti Mati Lampu King Nasar, Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT, Air Mata Tiada Arti Imam S. Arifin, ada Nada Nadi Kasih Sayang, ada Bisik-Bisik Tetangga Elvi Sukaisi, Sonia Abim Ngesti.
1: Bisik-Bisik Tetangga itu
0: Bisik-bisik
1: namanya,
0: tetangga.
1: Namanya itu
0: Atok kotok. Bisik-bisik tetangga itu namanya Atok kotok.
1: Atok kotok. Biasanya ale sendel oleh ringkam pakaiannya itu.
0: Masya Allah, iya iya iya.
1: Oke. Ada judulnya juga ternyata. Anu mbak, anu lagunya. siapa itu? Yang ada yang tersayangnya siapa itu?
0: Sebentar yang tersayang entar. Mana ya? Kasih dan Sayang Nada
1: Kasih
0: Nadi.
1: Dan Sayang itu, Mbak.
0: Ya. Nada Nadi.
1: Ya.
0: Oh, ini aja lagunya. Oke,
1: iya,
0: oke. Ya, untuk siapa lagunya?
1: Request siapa gua tuh kemarin nah.
0: Iya.
1: Salamnya dulu ya. Salam yang pertama buat Mbak Ani. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat selalu Mbak Ani. Karena panas-panas kayak gini tuh. Bisa enggak semangat kayaknya.
0: Harus semangat dong.
1: Iya. Makanya apalagi okay. Mbak Ani itu dari RRI berangkat aduh montaging lah Derina Kebo.
0: Oke, terima kasih Sukron.
1: Ya juga selamanya yeah. Ada Kak Jeki ya. Ada Winda, ada Wanda Irma, ada Susana Kencing Doso, juga ada yang dari Pamekasan, Gudar Laut alias Bang Mengza Jenar, Mas Wawan, Mas Riki Anggara, juga ada Mas Faru Karisma sama Siska. Semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak An ya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Buat Mbak Ani, terima kasih lagunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Buat Wanda.
0: Oh, iya.
1: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Iya, yang penting selalu tarik sis ego cantik.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Perenduan yang perdana ada Sukron. Selanjutnya silakan selamat siang. Prodangdut.
2: Selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Evi.
2: Iya. Gimana kabarmu Mbak?
0: Baik, Alhamdulillah. Mbak Evi apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya?
2: Juga baik.
0: Gimana Lenteng aman? Panas. Aman?
2: Panas.
0: Aman. Panas.
2: Iya.
0: Oh iya sama di sini juga panas
2: pagi,
0: banget.
2: Tadi gerah. Kayaknya mau hujan tapi nggak jadi.
0: Nah itu dia. Kayaknya mungkin, mau hujan tapi nggak jadi.
2: Mungkin karena masih ada mantenan.
0: Masih tembakau juga mungkin ya. Nggak, ada yang tembakau
2: ada
0: ya.
2: Tembakau udah.
0: Sudah nggak ada. Oh ya. Di sebagian ya. Daerah masih ada ya yang belakangan.
2: Ya, di sebagian daerah. Di sini mantenan cuma tadi.
0: Emang lagi musim mantenan ya?
2: Iya. Barangkali tadi itu siapa itu yang
0: Sukron. Gabungan? Sukron.
2: Lama banget itu kalau ngomong. Nggak kasihan yang di belakang. Mulai kapan itu sama teman-teman bilang.
0: Iya. Harus dikurangi ya.
2: Iya dong.
0: Iya.
2: Lagunya ada apa, Bani?
0: Lagunya Mau Kasih Sayang Nada Nadi. Ada apa kalender lagi? Kalender Cinta Ine Cynthia dan Solid AG, Bisik-bisik Tetangga Elvi Sukaisi, Pelukan Nyata Selvia Malida, Seperti Mati Lampu mau?
2: Pelukan Nyata aja ya.
0: Pelukan Nyata. Mau yang nyata-nyata ya?
2: Iya dong.
0: Oke.
2: Kalau cuma di radio enggak mau. Karena sudah tahu gimana cara rasanya itu.
0: Trauma dong.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Mbak Evi.
2: Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan. Semoga rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim, ada Mas Wawan. Terus juga ada siapa lagi? Bupat Hor, Mama Intan, Diki Anggara. Terus juga buat Irma, Iin, dan kesemuanya aja.
0: Semua.

0: lagunya
1: lagi,
0: aja.
1: Kan?
0: Iya,
1: Iya, lagunya ditunggu.
0: Oke, Mbak Evi.
1: Terima
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam, Faruk Karisma.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Dangdut adalah panas sekali, Pak.
0: Oh, Masya Allah, memang panas sekarang.
2: Sudah matinya perluan boleh, Pak.
0: Jadi harus ini ya, ekstra pendinginnya. Panas.
2: Iya, betul.
0: Iya. Yang penting sehat, kan?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini udah lama nggak gabungan, kemana aja, Faruk Karisma?
2: Sibuk, Mbak.
0: Lagi sibuk apa ini?
2: Ya, biasa lah di sini. Ada
0: mantenan.
2: Kemarin ada mantenan, Mbak. Bantu-bantu dan juga bergoyang tadi malam orkesnya.
0: Oh, mantap.
2: Iya, lagian berbarengan dengan saudara ibu aku Maulid Nabi itu.
0: Masya
2: kemarin,
0: Allah.
2: Mbak, Maulid Rasul.
0: Jadi kegiatannya full ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Aku dukung itu, Mbak, punya mati-mati lampu ya, sayang.
0: Mati-mati lampu. Oke. Iya.
2: Iya. Salamnya untuk Mbak Ani ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu, ya,
0: amin.
2: Panas-panas kayak gini.
0: Iya, amin. Sama-sama.
2: Iya, barusan ada IV, ada EPI. Juga ada Supron, Wanda Wandi. Juga ada Rigi Asmara, ada Abah Suni, Rigi Anggara. Pak Ketua, sudah lama tidak dengar suaranya, Pak. Ayo, Pak, ketunggu kebukannya. Dan juga ada Bu Penhor, Mama. Siapa? Ada Irma, ada Jembat Ayu, dan juga ada... Semuanya saja, Mbak.
0: Semuanya.
2: Salam kembakan.
0: Oke.
2: Lagunya untuk Siska di Giliang, kalau bisa Anda ditunggu gabungannya.
0: Iya.
2: Oke, makasih waktunya,
0: Wani. Ya, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau terima telepon lebih banyak lagi karena waktunya untuk Pro Dangdut itu semakin sempit ya, pendengar. Sebentar saya cek dulu, sekarang tanggal 23, azan asarnya 14.30. Nah, kita harus berhenti di sebelum 14.30. Jadi saya mau terima penelpon lebih banyak daripada biasanya ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Pro Dangdut, Abah Halim.
3: Ya, betul, Mbak.
0: Sehat nih. Abah Halim ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Kabar Wani?
0: Kabar saya baik, Abah Halim.
3: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah, juga di borongnya sebuahnya ya.
0: Boleh. Iya.
3: Boleh. Kalau kamu salam ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam yang perdana buat Bani, semoga sehat walafiat,
0: bersama
3: keluarga,
0: amin.
3: Dan semoga barokah umurnya,
0: amin.
3: Dan barokah rezekinya,
0: amin. Istajib lana ya Allah, amin.
3: Selanjutnya, ada Bapak Ketua kita ya, dan Mbak Sejen, Abah Sudi, Mas Rizki Anggara, dan Jaga Mas Jaya. Lagi ada Faruk Kaisura, lagi ada Evi ya, Bayuni, dan Mas Solan.
0: Semuanya aja, tanpa terkecuali, baik. Iya.
3: Untuk Mbak Ani, terima kasih.
0: Sama-sama, Abah Halim.
3: Selon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamekasan, Abah Halim ya. Oke, satu lagi silakan. 665-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.

0: Bu Yuni Handayani, Pamekasan.
1: Iya, Mbak Andi yang kelas di kayu yang di RRI.
0: Sehat Bu Yuni ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Sehat. Ya, namanya sehat-sehatnya orang tua ya gak seperti masih muda.
0: Nah, kenapa? Semangat harus tetap muda dong.
1: Loh, iya, tetap ya. Kalau maunya, iya memang. Maunya itu tidak mau menyerah, pantang mundur.
0: Tapi ada linu-linu, ya. Sake toot, ya. Apalagi, nah, apalagi?
1: Kalau sake toot itu bisa.
0: Kalau sakit toot itu kayaknya bukan orang tua aja, saya juga kadang-kadang sakit toot loh Bu Yuni.
1: Ya jangan makan lemak-lemak sama kacang-kacangan kalau gitu.
0: Masya Allah, ya. Dialami semua usia.
1: Alah ya, yang enak-enak tidak diperbolehkan gimana ya?
0: Kenapa yang enak-enak? Oke,
1: maunya dulu yang pahit-pahit.
0: Yang penting orangnya sehat.
1: Yang penting
0: iya, tetap semangat gitu. Oke, Bu Yuni mau lagu apa?
1: Lagunya kalau dari Dani apa ya?
0: Kalau dari saya ada seperti mati apa? Lampu ya saya.
1: Enggak mau mati lampu.
0: Enggak ya.
1: Bisik-bisik tetangga saja.
0: Boleh, boleh. Nanti ya di kloter selanjutnya.
1: Enggak apa-apa, yang penting seputar gitu.
0: Soalnya saya terima teleponnya lebih banyak ini karena waktunya
1: gitu
0: sedikit.
1: Ya,
0: kasihan yang bergabung.
1: Akhirnya
0: 14.30.
1: Jam 2.30.
0: Oh, 14.30 nggih.
1: Setengah 3
0: betul.
1: Ya, salamnya perdana tentu buat Mbak Aninya. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih. Ya,
1: semoga sehat selalu ya Mbak Anin.
0: Iya, sama-sama Bu Yuni juga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya, amin, amin. Terima kasih doanya. Barusan ada Abah Halim, terus ada Bang Wawan, ada Esi juga, makasih sentilannya sih. Terus ada Mama Sisana juga, Ibu Fathor juga ya. Baru Karisma juga, terus ada juga Sukron gak yang tadi ya. Semuanya sudah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Biar kebagian, katanya anunya cuma sebentar ini.
0: Ini udah ya, 5 penelpon ya. Kok, udah cukup 5
1: gitu
0: penelpon.
1: Ya. Iya. Banyak, Mbak Ani,
0: sama-sama ya. Bu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 penelpon udah cukup ya pendengar ya. Saatnya kita putar lagu. Terima kasih untuk Sukron, Mbak Evi, Abah Halim, kemudian Faruk Karisma dan juga Bu Yuni Handayani. Yang lain yang belum gabung sabar dulu. Saya akan kembali lagi di Pro Dangdut setelah lagu request dari pendengar yang sudah bergabung saya putar ya. Ada Kasih dan Sayang Nada Nadi, nanti ada Pelukan Nyata Selvia Malida dan Seperti Mati Lampu ya sayang dari King Nasar. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online atau ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Dan melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan di dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro Dangdut.
1: Ya, silakan untuk pendengar yang akan bergabung kembali di 0811. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Ya, silakan 0811-3345101. Halo. Ya, oke. Ini kenapa ya? Sepertinya sedang trouble. Boleh di jalur yang lain, 665-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
1: Dengan Riki Anggara di
0: Oh, Pak Riki Anggara. Sudah lama nggak bergabung, makanya saya agak-agak lupa ya suaranya.
1: Nggak bisa masuk, Mbak Ni.
0: Oh,
1: bukan
0: susah ya Pak ya?
1: Sulit mau masuk.
0: Iya, harus sabar Pak, harus sabar.
1: Iya, masuk kadang nggak diangkat. Ganti lagu.
0: Iya, sudah waktunya Pak. Oke. Okay.
1: Ya, gimana kabarnya? Sehat?
0: Sehat, ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Karena kabar di kabar.
0: Cuacanya sama panas ya.
1: Iya, mudah-mudahan tidak membakar sampah sembarangan karena betul. Terjadi kebakaran.
0: Iya, iya betul.
1: Ya terutama di daerah yang banyak bambunya. Nampaknya itu banyak.
0: Betul.
1: Tidak membakar atau membuang puntung rokoknya.
0: Sembarangan, iya.
1: Ya.
0: Sama-sama ya, menjaga. Oke. Ada bisik-bisik tetangga, Pak.
1: Salamnya buat Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih. Amin. Amin ya Allah.
1: Salamnya dipamakan ada Bu Juni Handayani, ada Pak Halim, ada Wawan, ada Pak Sipan, ada Farid, ada Dia. Di Semenang Bandara Mubator ada Susanta. Iya, itu punya kocengnya itu.
0: Oh.
1: Kocengnya RMB dulu katanya kocengnya itu. Itu kan koceng.
0: Iya, iya.
1: Terus ada Cempaka, ada Mbak Suni, Dewa Saraing, ada Farouk, ada Ciki, Asmara, sama Winda, ada Sekoron, sama Wanda, ada Evi, ada Irma, ada Iin. Itu semuanya dalam kompakan.
0: Iya.
1: Ada apa ketua. Dan panggilan buka, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dari Simpang 4, Jembatan Desa Terpuru, Jembatan Batuan, di Kianggara, bersandar di terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Kianggara. Silakan selanjutnya yang akan bergabung. Ya, saya coba lagi ya di 0811 ini, kenapa ini? Agak-agak trouble nih. Oke, halo. Halo. Wah, kalau masuknya sih masuk, cuman nggak bisa nih, nggak ada suaranya. Halo, halo, Pro Dangdut. Oh, iya ya, ya sudah, ini sedang trouble. 662-317. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Siang juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Suni.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
2: iya.
0: Adalah kita. Alhamdulillah.
2: Gimana kabar sampean?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Iya, kalau kabar balik ya baik juga, ceria juga gitu. Karena Mbak Aninya ceria gitu.
0: Oh iya, iya, alhamdulillah.
2: Iya, Mbak Suni okay. Ikut ceria, bahkan ikut ceria. Lebih ceria gitu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Yang penting sehat ya, Mbak Suni sehat kan?
2: Iya, alhamdulillah. Iya, kalau sama-sama sehat, ya mudah-mudahan sama-sama tetap diri nuansang ilahi rupi gitu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya,
0: oke.
2: Lagu ikutan aja gitu.
0: Lagu ikutan boleh.
2: Salam ya.
0: Boleh silakan.
2: Yang perdana bersambian selamat bertugas. Barusan ada Mas Reki, ada Jeki bersama Winda, ada Sikron bersama Wanda, ada Epi, ada Mama Sana, ada Pak Sembak, ada Irma, Dewa Surat.

0: Pendengar di 0811 belum bisa ya, ini sedang trouble nih jalurnya. Jadi kalau Anda mau bergabung di dua jalur aja dulu ya, di 665-396 atau 662-317. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: selamat
0: kita.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor, sehat?
1: Alhamdulillah. Saya sehat.
0: Bisa bergabung, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Mm-hmm. Biasanya kesulitan loh Mbak Ani kalau mau gabung.
0: Sampai keriting ya Bu, tangannya.
1: Sampai ini yang namanya jari kok manco.
0: Bukan karena asam urat, karena nelpon terus.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Alhamdulillah
0: ini bisa langsung gabung ya. Tipsnya apa Bu Fathor?
1: Tipsnya ya.
0: Sabar.
1: Jaga yang namanya tekanan darah jangan sampai tinggi gitu. Supaya normal terus. Katanya Mbak Ani harus semangat.
0: Harus semangat. Ceria,
1: sabar. Gitu kan. Tenang gitu kan. Gitu loh Mbak Ani.
0: Iya betul. Jadi kalau sakit itu ya katanya obat itu hanya 20% saja. 80%-nya tuh dari pikiran.
1: Iya, jangan.
0: Pikiran lah. Kita sendiri. Iya.
1: Kemana-mana yang namanya pikiran harus dibawa tenang.
0: Iya, betul. Oke, Bu Fatin.
1: Kalau saya ini Mbak Ani tetap aja kaki ini yang bekas keseleo masih agak sakit gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Sehatnya 90%, 10%-nya diambil kaki.
0: Gitu. Ya, iya. Tapi tetap harus bersyukur. Kan hanya 10% yang diambil.
1: Harus dong.
0: Oke. Okay.
1: Satu ujian lah Mbak Ani.
0: Iya, betul.
1: Iya, nanti dengan sabar dan sabar.
0: Iya, setuju. Bu Fathor mau salam-salam kemana?
1: Salam-salamnya yang perdana punya buat Mbak Ani Purnama, yang punya suara merdu. Iya benar.
0: Burung Nuri dong.
1: Kenapa?
0: Kayak burung Nuri.
1: Iya buktinya kalau itu kalau berseni suara itu waktu apa namanya
0: apa
1: lagu-lagu keroncong Maduraan itu kan belum. Sama enggak diputer ya Mbak Nia?
0: Oh diputar itu sama Mbak Nindi di Budaya Madura. Antara hari gitu. Jumat, Sabtu sama Minggu. Jumat sama Minggu.
1: Oh iya.
0: Jam 12.
1: Itu kan enggak monitor saya Mbak Ani.
0: Iya.
1: Itu lagu kantor tikar Mbak Ani.
0: Iya ada itu. Iya ada di situ.
1: Itu ya.
0: Menunggumu kan?
1: Iya.
0: Kan ngantos tika menunggumu.
1: Iya, ngantos tika itu menunggumu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya, Bu Fathor mau salam kemana?
1: Salamnya ya, barusan ada setan barusan Abah Juni. Terus lagi ada Mama Intan, ada Mbak Kempaka, juga ada Mbak Susana, ada Pak Dewa Surayeng, juga ada Irma. Juga ada Faru Karisma, ada Pak Riki Anggara, Jeki Asmara, Iin, Evi, Abasuni, dan Dewi. Terus ada Pak Asep dan Geleke. Putra Setia lagi ya. Yang terakhir, tadi ada Bu Yuni ya. Selamat siang Bu Yuni. Insya Allah yang lainnya pemekasan. Insya Allah nanti malam ya. Kalau saya bisa gabung tapi ya.
0: Oke. Okay. Ya, insya Allah bisa gabung.
1: Iya, namanya pesertanya.
0: Iya.
1: Semakin bertambah.
0: Iya. Oke, Bu Fathor, terima kasih.
1: Buat member kita dan Mas Panji Ketawang.
0: Iya.
1: Lagu ikutan.
0: Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, halo selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Mas Ivan di Pemekasan, Bu Ani.
0: Siapa?
2: Mas Ivan.
0: Mas Ivan di mana?

0: Mas Ivan?
1: Pamekasan,
0: alhamdulillah.
1: Iya, gimana punya kabar, Wani?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ivan, bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, harus semangat.
1: Ini panas ini,
0: Wani. Kalau panas itu kayaknya di seluruh dunia nih.
1: Iya, seluruh dunia panas mendung, panas mendung.
0: Panasnya luar biasa. Iya.
1: Iya, terima kasih Mbak Ani, lagunya Ikut Tanah Jabar.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Salamnya dulu ya.
0: Silahkan.
1: Oke, yang pertama buat Mbak Ani, selamat siang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya sampai rumah dengan selamat.
0: Iya.
1: Dan baru ada Bu Fathor, ada Bunda Mama Susana, ada Abah Suni, ada Elvi, juga Riki Anggara, selamat siang. Juga ada Faruk Karisma, kalau tak tunggu gabungannya kalau masih belum. Kan pokok semuanya saja.
0: Semuanya Ani, tanpa terkecuali.
1: Iya. Ya. Mbak Aninya saya ucapkan makasih.
0: Terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ya. Oke, satu lagi silakan. Insyaallah yang terakhir. 665396 atau di 662317. Oke. Yo, yang pertama kali berdering 665. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Syahdan di Sampang Pangpang.
2: Iya, masih ingat Mbak Aninya.
0: Masih, alhamdulillah. Sehat Syahdan.
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Masuk dari tadi, Bang, enggak masuknya.
0: Iya, memang harus sabar. Iya, harus sabar memang di sini tuh.
2: Ini dengan Mbak Ani kan?
0: Iya, ini Syahdan ya, dari Sampang Pang.
2: Iya, benar-benar Mbak, dah lama enggak gabung sama Mbak Ani.
0: Iya, iya memang tadi juga saya kira lama enggak bergabung itu Pak Riki, tapi ternyata katanya gabungan tapi enggak bisa terus gitu loh Syahdan, kayak ketendang-ketendang gitu.
2: Semakin banyak nomornya RRI 1 semakin susah dong, Mbak.
0: Hah? Semakin banyak. Oh.
2: Kan nomornya kan tiga. Kan?
0: Tiga.
2: Apalagi sekarang tambah
0: satunya trouble.
2: Sama WA kan. Sama WA sekarang kan. Satunya susah. Masuk yang satunya gak bisa. Satunya gak bisa. Ditendang semua.
0: Iya, sabarlah. Kita disyukuri aja sekarang bisa bergabung ya. Mau salam-salam kemana?
2: Salam-salamnya buat Mbak Ani. Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan cepat naik haji ya.
0: Amin ya Allah. Insya Allah.
2: Ada apa Mbak Ani?
0: Ada bisik-bisik tetangga, kalender cinta, berkawan dalam duka, Hamdan ATT, air mata tiada arti, Imam S. Arifin, cintamu itu bohong, Tasha. Ada Abim Ngesti, Sonia, mau apa?
2: Yang ini aja yang dari Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin, air mata tiada arti. Oke. Okay.
2: Salamnya. Tapi cowok itu siapa, Pak?
0: Yang mana? Barusan?
2: Iya.
0: Mas Ivan dari Pamekasan.
2: Oh ya, juga ada Mas Ivan. Ada Jackie Asrama ya.
0: Jackie mana belum bergabung nih Jackie?
2: Jackie Asrama belum.
0: Iya, agak susah barangkali gabungnya ya. Kasian.
2: Ya, ada Arindi sama Irma.
0: Arindi juga, Mbak Irma.
2: Ya. Sama juga ada Dewa Soraya, Bu Fathor, Mas Fana. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Yang berbahannya. Mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin. Mari. Syahdan juga ya. Makasih.
2: Ya. Sampai ketemu nanti di tausiah.
0: Insya Allah.
2: Udah bani ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah bergabung, terima kasih tanpa terkecuali. Semoga sehat terus pendengar dimanapun berada, tetap semangat. Kalaupun saat ini ada yang sedang sakit, berjuang melawan sakitnya, kita doakan bersama yuk. Mudah-mudahan lekas sembuh, lekas diberikan kesehatan dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saling mendoakan ya, karena memang kita tidak pernah tahu dari doa siapa Allah akan mengabulkan, ya kan? Jadi memang harus banyak-banyak minta doalah ke siapapun. Terima kasih pendengar, sabar-sabar untuk yang mau gabung lagi karena memang waktu kita sangat terbatas. Dan untuk semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, terima kasih Anda terus setia di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid serta ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahalanya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada keperdian.

0: kepedulian, kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu, Nabi yang bisa berdialog bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah. Betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah. Betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya, sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Let him live.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

Masih di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi di Suara Nusantara ya. Di edisi Rabu 23 September 2026. Kali ini bersama saya Lydia Kemoni sore Anda. Oke, di Suara Nusantara kali ini pendengar, yang pastinya saya akan mengangkat tema tentang kalau duka kokot ya, semangkuk warisan rasa dari sebuah pendengar. Kalau mendengar kata kaledu ya, mungkin yang terbayang adalah kuah bening dengan rasa gurih. Namun di Sumenep ada sajian yang memiliki karakter berbeda, namanya kaledu kokot. Makanan khas Madura yang tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga menyimpan cerita tentang tradisi kuliner masyarakat. Kokot dalam bahasa Madura merujuk pada kaki sapi. Bagian inilah yang menjadi salah satu bahan utama kaledu kokot. Kaki sapi dimasak hingga menghasilkan kuah yang gurih dan kaya rasa. Teksturnya khas karena terdapat bagian kikil dan jaringan yang menjadi lunak setelah dimasak cukup lama. Dalam penyajiannya kaledu kokot biasanya dipadukan dengan kacang hijau. Perpaduan tersebut membuat makanan ini memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan hidangan berkuah lainnya. Kuahnya gurih, kacang hijaunya lembut, sementara kokot memberikan tekstur kenyal yang menjadi ciri khas. Bagi masyarakat Sumenep dan Madura, makanan bukan sekedar perkara mengisi perut ya. Banyak kuliner tradisional lahir dalam kebiasaan masyarakat dalam mengelola bahan makanan, bahan pangan yang tersedia di lingkungan mereka. Resep kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk melalui keluarga dan para pelaku usaha kuliner. Pendengar, kaledu kokot menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat mengolah bagian bahan pangan yang sederhana menjadi hidangan bernilai. Proses memasaknya membutuhkan waktu agar kokot menjadi empuk dan bumbu dapat meresap. Dari proses yang tidak singkat inilah lahir sajian yang kemudian dikenal sebagai salah satu kekayaan kuliner Sumenep. Kekuatan kaledu kokot juga terletak pada bumbunya ya, rempah-rempahnya yang digunakan menciptakan aroma dan rasa gurih yang kuat. Setiap penjual atau keluarga bisa memiliki racikan yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut justru menjadi bagian menarik dari kuliner tradisional karena resep dapat berkembang tanpa kehilangan identitas utamanya. Di tengah berkembangnya makanan modern, keberadaan kuliner tradisional seperti kaledu kokot memiliki arti penting. Makanan lokal bisa menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan identitas sebuah daerah. Ketika wisatawan mencicipi kaledu kokot, mereka tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga mengenal sebagian cerita tentang Sumenep dan budaya masyarakat Madura. Pendengar, warisan kuliner juga tidak akan bertahan tanpa generasi penerus. Ya. Anak-anak muda memiliki peran penting untuk mengenal, mencicipi, bahkan mengembangkan makanan tradisional tanpa menghilangkan ciri khasnya. Kaledu kokot dapat dikemas secara lebih menarik, dipromosikan melalui media digital, dan dikenalkan sebagai bagian dari pengalaman wisata kuliner Sumenep. Namun, modernisasi tidak berarti semua hal harus diubah. Justru yang perlu dijaga adalah rasa, cara pengolahan, cerita, serta nilai budaya yang melekat di balik makanan tersebut. Inovasi boleh dilakukan, tetapi identitas jangan sampai hilang.

Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Suara Nusantara. Di tema kita sore hari ini, kaldu kokot semangkuk warisan rasa dari Sumenep. Nah, pendengar, berbicara tentang kaldu kokot, kita sebenarnya sedang berbicara tentang lebih dari sekedar makanan. Di balik semangkuk kuah yang gurih terdapat pengetahuan kuliner yang diwariskan dan terus dipertahankan oleh masyarakat. Proses memasak kokot membutuhkan kesabaran. Kaki sapi perlu diolah hingga teksturnya menjadi lunak. Setelah itu bumbu dan rempah dimasak bersama hingga menghasilkan kuah yang kaya aroma. Proses panjang tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kaldu kokot memiliki karakter rasa yang kuat. Menariknya, setiap tempat bisa menghadirkan pengalaman rasa yang berbeda. Ada yang lebih kuat rasa rempahnya, ada pula yang menonjolkan gurihnya kaldu dan tekstur kokot. Perbedaan racikan ini menjadi kekayaan tersendiri karena menunjukkan bahwa kuliner tradisional selalu memiliki ruang untuk berkembang. Kacang hijau juga menjadi bagian penting dari sajian ini. Kehadirannya memberikan tekstur dan rasa yang berbeda. Ketika berpadu dengan kuah kaldu, perpaduan bahan tersebut membuat kaldu kokot memiliki identitas yang cukup mudah dikenali. Pendengar, makanan tradisional seperti kaldu kokot juga memperlihatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan pangan ya. Bahan yang mungkin dianggap sederhana dapat berubah menjadi makanan yang memiliki nilai jual. Di tangan pelaku usaha kuliner, resep keluarga bisa menjadi sumber penghasilan sekaligus menjadi bagian dari promosi daerah. Kaldu kokot juga berpotensi menjadi bagian dari wisata kuliner Sumenep. Wisatawan biasanya tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga ingin merasakan sesuatu yang tidak mereka temukan di daerah asalnya. Makanan lokal dapat menjadi pengalaman yang membuat perjalanan terasa lebih berkesan. Bayangkan seorang wisatawan datang ke Sumenep, kemudian menikmati semangkuk kaldu kokot. Setelah mencicipinya, ia membagikan pengalaman tersebut melalui media sosial. Cerita sederhana tentang makanan lokal kemudian dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun promosi digital harus berjalan bersama dengan kualitas produk, kebersihan, keamanan pangan, pelayanan, dan konsistensi rasa tetap menjadi hal penting. Jangan sampai kuliner tradisional dikenal luas, tetapi kualitasnya justru tidak terjaga. Pelestarian kuliner juga membutuhkan keterlibatan generasi

masih muda, anak muda, tidak harus menjadi koki tradisional untuk ikut menjaga warisan kuliner. Mereka bisa membantu melalui dokumentasi resep, membuat konten edukasi, memperkenalkan kuliner lokal di media sosial, atau mengembangkan kemasan yang lebih menarik. Yang paling penting adalah memahami bahwa inovasi tidak harus menghapus tradisi. Resep dasar dan karakter rasa tetap bisa dipertahankan. Sementara cara penyajian, kemasan, pemasaran, dan pelayanan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Di tengah banyaknya makanan cepat saji dan tren kuliner dari berbagai negara, makanan lokal menghadapi tantangan untuk tetap diminati. Karena itu, pendengar, memperkenalkan kuliner tradisional kepada anak-anak sejak dini menjadi langkah sederhana untuk menjaga keberlangsungannya. Bisa dimulai dari keluarga, saat orang tua mengajak anak menikmati makanan khas daerah, mereka sekaligus mengenalkan cerita tentang daerahnya. Dari meja makan, pengetahuan budaya dapat berpindah secara alami kepada generasi berikutnya. Pendengar, kita juga perlu melihat kuliner sebagai bagian dari identitas daerah. Sumeneb memiliki banyak makanan khas dengan cerita dan karakter masing-masing. Kaldu kokot adalah salah satu di antaranya. Karena itu, jangan sampai makanan tradisional hanya dikenal oleh generasi yang lebih tua. Kita perlu memberi ruang agar kuliner lokal hadir dalam percakapan generasi muda, dalam promosi wisata, dalam kegiatan budaya, bahkan dalam berbagai ruang digital. Kaldu kokot mengingatkan kita bahwa sebuah warisan tidak selalu harus disimpan di museum. Ada warisan yang justru harus terus dimasak, disajikan, dinikmati, dan diceritakan. Pendengar, mungkin bagi sebagian orang ya, semangkuk kaldu kokot hanyalah makanan untuk menghangatkan tubuh, tetapi bagi Sumeneb, makanan tersebut dapat menjadi bagian dari cerita tentang tradisi, kreativitas, keluarga, dan ekonomi masyarakat. Maka ketika kita menikmati kuliner lokal, mari tidak berhenti pada pertanyaan enak atau tidak ya. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Yang pastinya di sore hari ini, di kesempatan sore hari ini yang pastinya di hari Rabu di lembar yang ke-23 September 2026 di Suara Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Persatukan Informasi dan Inspirasi Bregara. Sesaat lagi kita akan ikuti info Prima World Jaring di Jawa Timur. Akan hadir kurang dari semuanya tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Ratusan santri Asyomadiyah Tuban melaksanakan sholat istiqsa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Laporan Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil klorida PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan jarang dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan insidental itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya, sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
5: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi.

0: sekolah-sekolah dan berada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
1: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima, RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Muhlis.
4: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
5: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
6: Kita bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi dibalik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
4: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
7: Terima kasih Nur Kholili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86.000 ton. Selengkapnya

0: Kan bisa sampai 1 tahun ke depan, karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
1: Sementara itu, kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bonorejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton. Sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
3: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
4: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
5: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Kapur dan 10 orang dari BNNK.
4: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini, petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Ana Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
6: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan sesuai SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero harinya.
4: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
3: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
7: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
8: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi diimbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
7: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
9: Nah, imbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
10: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
9: pencegahan ISPA.
7: Sementara itu, TK Topaldi Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topaldi Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
10: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topaldi Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan

0: apa. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jasmine yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi, dan minum vitamin.
1: Salah satu wali murid dari Pak Jasmine yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
2: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah, terkait pentingnya ini terkait ISPA ya. Itu.
3: Jadi hari keberapa pakai masker?
2: Mulai hari Senin.
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya, sudah ada Dio Pratama. Silakan Dio.
5: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
6: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqa ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
7: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, pilih ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, mendekat ke selangit. Langit pelas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali, itu satu.
6: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendra Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
9: Dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak kendaraan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didata. Sedangkan yang langsung membayar pajak kendaraan motor ada 18 wajib pajak.
10: Pak, kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
9: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
10: Nah, kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, yang lewat sini, Pak, ya?
9: Untuk kendaraan.
8: Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mesasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
11: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada acara yang berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri, dan di 089 Kediri melalui perwira penghubung Papung Per Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang mana secara total

0: total terdapat 27 stan peserta bazar.
1: Kita melaksanakan kegiatan bazar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan. Di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan, yang diinisiasi oleh Pak dan Ramil tiap-tiap wilayah.
0: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan bazar UMKM Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Yuni, mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, sejumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
2: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Plemahan.
0: Diketahui dalam acara pelaksanaan bazar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
3: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
5: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin. Beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs. Ya, jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
6: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya, makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
4: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
3: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
7: Universitas Hang Tuah Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili Amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal, Laksamana Madya TNI Edwin, mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tuah yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
8: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendharmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini.

0: sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
1: Sementara Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
2: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengenali bahwa masing-masing lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
1: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
3: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
4: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi jumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Cukuringkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
5: Nah, Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serang, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit, kemudian beberapa orang juga Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela, karena ini momen walaupun kita main Rui, tapi kan dengan sendiri saya melihat dengan kesempatan ini.
4: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Cukuringkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSBSPA pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
6: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinabaru Sumeneb. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinabaru Sumeneb juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinabaru Sumeneb, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kekerasan buah kegagalan pendidikan adalah Daniel Gubey, 2004, mengatakan pada awal 1960-an, banyak orang yakini kebenaran gagasan Konrad Lorenz sebagai seorang etiolog, pakar psikologi binatang asal Jerman yang menyebutkan bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmania. Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai sebagai lingkaran setan kekerasan. Menurut mereka, kekerasan seolah telah mengental lebih dari sekedar naluri yang nature dan menjadi culture, budaya kekerasan. Kalau pengamatan itu benar, artinya perlahan-lahan hubungan antar manusia di abad ini tidak hanya mengalami eskalasi kekerasan secara akumulatif, tapi juga sofistikasi, pencanggihan kekerasan. Awalnya kekerasan lahir dibidani oleh egoisme para penguasa dan kelompok-kelompok yang rakus. Kekerasan akan kembali muncul sebagai satu-satunya jalan berpikir yang ada dari para penguasa untuk menumpas bentuk kekerasan kedua. Begitulah seterusnya, hingga nyaris tak henti-hentinya darah mengalir untuk menyuburkan dendam yang tak kunjung menuntas. Dari mana lingkaran setan ini muncul? Bagaimana mungkin ia muncul? Mungkinkah pula ia berujung? Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang justru kerap terlalu sulit dijawab. Tapi yang jelas, orang mulai mencantumkan derajat kekerasan yang berlaku dalam suatu masyarakat sebagai salah satu indikator evaluasi transformasi sosial budaya yang tengah terjadi di dalamnya. Ia akan saling terkait dengan integrasi sosial, keadilan, hak asasi jadi di dalamnya. Ia akan saling terkait dengan integrasi sosial, keadilan, hak asasi manusia, kemajuan

Sekolah jelas berhak memastikan bahwa guru yang mengajar agama berwawasan inklusif, humanis, dan memenuhi syarat kecerdasan intelektual yang memadai.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pagar. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 oleh Vita Fitria.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya pelang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasipurba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumenep itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan berita bahasa Madura ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi ngaturaki berkabar dalam pesa matura. Are samangken are repu tangkel telo lekor bulan September tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama se bedi ngaturaki kabar se langkong parlo saat mangken engki kak dinto kabar se sapesan. Pemerintah Kabupaten Sumenep nyabagi korang langkong 150 calon kepala sekolah keangkui masuk de tahap pelantikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Muhammad Iksan Adabu, calon kepala sekolah se ampon nyokopi dari persyaratan administrasi bedi langkong e otama agi keangkui e proses sopaja kenging pertimbangan teknis sablun epon elampa agi pelantikan. Menurut Epon, pelantikan target teki bedi elampa aki bulan Oktober 2006 lekor. Calon kepala sekolah kasebut asal Epon dari tingkat TK, SD, Kantos, SMP.
1: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat. Yang kita berharap betul agar menaf aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya, akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
0: Satros Epon mongku dek calon seki keduan kekurangan persyaratan administrasi. Bedi proses sampona persyaratan Epon lengkapi. Dinas Pendidikan kemungkinan Epon juga bedi muka tahap sesatros Epon, manabi kaputuan kepala sekolah definitif ki belun satejena nyokopi.

0: kaper satros epon. Polresta Sumenep ngirem 12 ebu liter aing perse de korang langkong Pak Polo kepala keluarga e dusun marang tisa larangan Berma kacamatan Topote. Bantuan kasebut esra aki langsung Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu asareng jajaran epon sareng aguna aki 2 truk tangki. Menurut Ari, bantuan Kak Dinto minangka bentuk kapartulian Polri de maker sare se kakorangan aing perse pangkibet kakerengan emosem nimor taun samangken. Selain apareng bantuan aing perse, Kapolresta jukeun alampa aki dialog sareng maker sare kaangkui ngauningi kabedeen tor kaputuan masyarakat pangkibet kakerengan. Bantuan kasebut iarep bisa nyokopi de kaputuan aing perse resa arena saengke torot mademang kasusaan maker sare.
1: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
2: Kita kata bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan.
0: Dari lalampanan kasebut, sateje maker sare dusun marang penget kumpire tor asaka langkong raja atas bantuan kasebut, sabab ampon apento nyokopi kaputuan aing perse, se ngabiti mosem nimor taun samangken penget kakorangan. Selain Kak Dinto, Kombespol Ari Indra Sentanu, jugan adebu, se Kak Dima Polresta Sumenep, bedi terus rabu kaangkui apento masyarakat, otamai pon de maker sare se penget kakorangan aing perse, emosem nimor taun samangken.

0: Kapur Sepongkasan. Sabetara Kadinto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Otabo BPBD Kabupaten Sampang, Mesteaki, proyek pengeboran somor Seto Cuon Epon Kaangkui ngatase kakerengan Kadinto tak bisa elampaaki sareng sarombenan. Sabab usaha mitigasi kasebut marloaki kajian selangkong sampurna. Kaangkui Mesteaki bedena somper aing enalekana elampaaki pengeboran. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman Acer Beaki, usaha sepedi elampa aki kasebut aropa aki respon ngingingi parenta dari Gubernur Jawa Timur kaangkui ngatase kakerengan emasa-masa sepedi dateng. Namong sanausasa Kak Dinto dalam nyare titik otabe somper-somper aing Kak Dinto teti setong tantangan elapangan.
1: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak sekitar sini untuk mata airnya? Kalau enggak ada ya enggak bisa.
0: Anda saraki data dari BPBD Sampang saat mangken sakonikna bede petong polo beluk tisa dari 12 kacamatan Sampang seta masuk de kategori daerah kereng kritis. Sekak dima manabi eolati dari masalah kakerengan seialami saben tahun Kak Dinto usaha kaangku ngirim bantuan aing perse e nalekana kabedean darurat kabileng ki belun cokop. Dari Kak Dinto pamarentah saat mangken bedi ngotama aki kaangku ngebor somber aing minangka usaha seka bilang strategi kaangkui ngatase kakerengan ema sama-sama sebedi datang. Pemirsa, sakadin topper kabar dalam bersama Tura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya,

0: ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi
0: kiri,
1: itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar yang pastinya masih di Sumenep Sore ini. Dan kali ini masukin di Sumenep Sore ini yang pastinya juga saya akan hadirkan seperti biasa informasi seputar kesehatan, kerondangan dan sebuahnya. Kali ini mengenai tentang ramuan nanas dan air kelapa, minuman sehat khas Sumenep yang kaya manfaat. Di tengah kebiasaan hidup sehat, masyarakat Sumenep muncul ramuan tradisional sederhana namun berhasil tinggi, yaitu perpaduan potongan nanas segar dan air kelapa muda yang direndam selama kurang lebih 1 jam sebelum dikonsumsi. Perpaduan dua bahan alami ini kini mulai digemari karena rasanya yang menyegarkan serta kandungan gizinya yang luar biasa bagi tubuh. Cara membuatnya sangat mudah. Potong daging nanas dimasukkan ke dalam air kelapa muda, lalu didiamkan selama 1 jam agar zat aktifnya larut sempurna ke dalam air. Setelah direndam, pendengar, minuman ini siap diminum segar tanpa tambahan gula sehingga tetap alami dan menyehatkan. Nah, salah satu warga yang rutin mengonsumsinya menuturkan, rutin minuman ini seminggu 2 kali, alhamdulillah badan terasa lebih segar dan nyeri sendi yang dulu sering terasa kini sudah tidak terasa lagi. Kombinasi nanas dan air kelapa muda ini menyimpan banyak khasiat bagi kesehatan. Nanas mengandung enzim bromelain yang membantu melancarkan pencernaan, meredakan peradangan, serta memperkuat daya tahan tubuh. Sementara itu, air kelapa muda kaya akan elektrolit alami, kalium, dan antioksidan yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, menurunkan tekanan darah, serta mencegah dehidrasi. Selain itu, minuman ini dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, melancarkan peredaran darah, serta menjaga kesehatan kulit dan memberi energi tambahan. Ramuan sederhana ini menjadi bukti bahwa kesehatan tidak harus mahal, kekayaan alam di sekitar kita sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, tepat pukul 18 lewat 32 menit saja dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: diciptakannya manusia itu adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagang. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel

0: di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
2: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan

0: SPHP maupun untuk yang premiumnya.
1: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
2: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
1: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
6: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
5: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,3%.

0: I7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
1: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
2: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
3: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi kulistiwa ini adalah untuk

0: menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi Nusa dan bangsa.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Anggar. Siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
3: Oh, diri menyatu dengan samudra. Oh.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
5: In all these sectors, we have practical.
7: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bangsa Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kajian tentang miskomunikasi ini penting karena hari ini dan beberapa hari yang lalu, bahkan ke depan, kita akan menghadapi pilkada. Juga kita sering berinteraksi dan berkomunikasi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Sehingga diharapkan nanti komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi yang bermanfaat, sehat, dan di situ tidak ada unsur kebencian, kedendaman, dan sebagainya. Dan tetapi memang walaupun tujuan kita sama untuk berbicara sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang bisa salah atau terjadi miskomunikasi itu yang bisa mengakibatkan dari beragam macam perselisihan. Jadi mulai dari level yang tingkat rendah, ada persoalan yang akhirnya tidak menyapa, berselisih, bahkan bisa saling awalnya hanya miskomunikasi bisa menjadi lebih besar, menjadi saling bertengkar, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan. Kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian dibiarkan, tidak ada usaha untuk klarifikasi, tidak ada usaha untuk silaturahim, tidak ada usaha untuk musyawarah, tidak ada usaha untuk membangun sebuah kebaikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam teori komunikasi itu ada orang yang menyampaikan yang disebut dengan komunikator, ada orang yang terima pesan yang kita tahu dengan istilah komunikan, ada kemudian saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan, dan kemudian yang keempat pesan itu sendiri. Dan dari miskomunikasi yang bisa muncul dari keempat hal itu bisa berakibat yang tadi saya sampaikan, perselisihan, pertengkaran pada level-level biasa, dan bahkan bisa kemudian itu lebih dalam lagi atau lebih besar kalau kemudian miskomunikasi itu kemudian tidak diselesaikan. Oleh karena itu kita ingat bahwa dalam Islam ajaran mengenai masalah komunikasi ini begitu sangat diperhatikan dengan banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran, seperti misalnya qaulan sadida, kemudian qaulan karima, kemudian qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan baligha, dan komunikasi-komunikasi lain yang dibangun yang sesungguhnya itu semuanya dalam rangka untuk menghindari atau paling tidak

0: meminimalisir terjadinya miskomunikasi yang tahu betul bahwa itu akan bisa berakibat yang tidak baik. Nah, di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah miskomunikasi ini, ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 10 itu yang berbicara tentang kehati-hatian kita untuk tidak mendengarkan sesuatu tanpa ada tabayyun, tanpa ada klarifikasi. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadim. Itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang kemudian membicarakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya juga begitu sampai ayat 10 berbicara tentang kehati-hatian kita atau bagaimana kemudian kita diajarkan oleh agama untuk tidak langsung menerima satu berita. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini, kita bisa belajar bahwa miskomunikasi itu bisa terjadi di antara empat itu. Bisa karena memang komunikatornya yang salah menyampaikan, atau kemudian dia tendensius atau ada sesuatu yang tidak netral disampaikan. Bisa juga komunikannya karena dia salah mendengar. Kemudian juga bisa kan karena pesan itu sendiri atau kemudian media yang tepat. Nah, dari itu kemudian kalau kita melihat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini, yang kita bisa pelajari bahwa seorang komunikator itu diharapkan adalah orang-orang yang punya kejujuran, punya integrasi yang kuat. Dia sudah dikenal sebagai seorang yang baik gitu, dan itu kita bisa percaya. Makanya di dalam agama itu bahwa kita diharapkan percaya kepada orang-orang yang memang punya kapabilitas integrasi yang kuat. Seorang komunikator bisa memberikan pesan yang salah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sebagai seorang komunikan, orang yang mendengarkan berita tidak boleh kemudian tidak selektif. Kita harus selektif untuk menerima berita. Menerima pesan itu harus selektif. Jadi kalau satu sisi, komunikatornya itu harus orang-orang yang punya integrasi yang tinggi, kejujuran, dan bisa kita percaya pada dia. Di sisi yang lain, kita sebagai komunikator juga diatur oleh agama agar kemudian selektif, tidak langsung menerima berita-berita tertentu sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Salah satu hikmahnya kenapa kemudian ada ulama menyebut kenapa kita punya mulut satu dan kenapa kita punya telinga dua, supaya kita bisa mendengarkan yang lain. Jadi mulut kita satu, dua telinga ini agar kita mendengarkan yang lain, tidak terburu-buru memberi satu keputusan. Lalu kemudian bisa juga pesan itu sendiri, ya, kemudian disalahpahami. Seperti kita tahu, salahnya pesan itu juga akan bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Konon kabarnya di Jepang dulu waktu pengeboman Hiroshima Nagasaki itu adalah karena salah dalam memahami pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Amerika untuk mengingatkan kepada Jepang itu, lalu kemudian Jepang memberikan satu tanda bahwa itu mereka menyerah sebenarnya, jadi pasrah. Tetapi kemudian oleh yang membawa pesan atau kemudian diartikan, dimaknai bahwa itu justru adalah kami tidak akan tinggal diam, kami akan melawan. Oleh karena itu kesalahan itulah yang kemudian membuat dibomlah kemudian Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika karena kesalahan di dalam memahami pesan. Oleh karena itu dalam keseharian bahwa empat faktor itu, baik itu dari komunikatornya, komunikannya ataupun pesan yang disampaikan atau media yang dipakai itu, bisa saja salah satu di antaranya salah karena keterbatasan. Kita manusia bisa salah menerjemahkan dan sebagainya. Maka di dalam ajaran agama kita diatur untuk tidak terburu-buru memberikan sebuah apa
1: tanggapan.
0: namanya tanggapan atau respon atau keputusan.

0: harus ada tabayun, harus ada klarifikasi. Yang kedua, supaya tidak terjadi miskomunikasi, meminimalisir komunikasi itu, di dalam ajaran agama kita disuruh untuk silaturahim. Artinya, bangunlah di situ hubungan, lalu kemudian musyawarah. Jadi di samping klarifikasi, kita juga harus membangun silaturahim, kita juga harus membangun kegiatan-kegiatan permusyawarahan, dan itu kemudian bisa real, kita lihat apakah satu pesan atau berita itu penting, sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
1: Baik.
0: Oleh karena itu, ya, dasar-dasarnya bisa kita lihat, misalnya Al-Quran mengajarkan kita untuk berbicara dengan qaulum ma'rufun. Jadi, berbicaralah yang baik, artinya sesuaikan dengan kondisi keadaan. Jadi bicara itu kalau bicara yang baik. Kan kita kenal juga di dalam hadis falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau kalau tidak bisa dia.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

Pendengar, terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Dan sekarang Anda bersama saya Ari, seperti biasa akan kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan kita, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Bintang tamu kita ada Rita Effendi bersama Denny Kaisar Kaisaria, dan host kita Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cinta. Tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga.

0: Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini... dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Sumapro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter Solaria. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribut kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaan pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh, Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku
1: tetap
3: ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok?
2: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi yang pasti bukan enggak. Baby boomers.
0: Aku mbahku lah Anda.
2: Bisa gen Z, bisa gen
1: milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
3: Iya. Gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu lagi ya.
3: Merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
3: Biarlah kusimpan dalam hati.
1: Dalam hati. Itu.
3: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti Saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal. Gak,
1: karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, dan Pisesa, dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
2: Awalnya penonton Baik dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
3: Baik, Ita harus ada, Mas Deni harus ada.
0: Mas Deni takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ngori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Perita Effendi dan Mas Deni Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Tenggi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
3: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita.
1: Boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Oke.
4: Okay. Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya? Artinya, penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan,
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan, Teh.
4: Anaknya ke cucunya.
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja. Yudi Smail, santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa.
0: Okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
1: Malam, malam
0: Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi.
1: Dan Dr. Deni.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi?
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Oh, pemisahan NKRI?
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Ayu di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya terawal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa yang Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan yang lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Deni.
0: Deni Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Deni juga.
0: Selamat
6: banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Saya gitu. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Deni bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh,
0: silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Farida, Pak Widi Riteke, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari sama saya Merauke, dan buat Baik, bersama ini. Terima kasih.
1: Okay.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke Tengah, kita kembali ke Toli-Toli. Ada Mbak Haryanti.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam.
1: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
3: Yudi ya?
1: Iya.
3: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah baik.
3: Iya,
2: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Siap, terima kasih.
3: Teh
2: Rita Effendi.
1: Teh Rita Effendi, ya.
3: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang, kalau dengarnya, wah, itu awet.
1: Awet ya.
3: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
3: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
3: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
2: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
3: Dokter, dokter. Denny juga ya.
1: Siap, ya. Dokter Denny, salam katanya.
4: Ya, salam kembali, salam kenal.
3: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Pak Masari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat banget ya saya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Halo Teteh Rita.
1: Halo Teteh Rita.
5: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
5: Sehat, mereka sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
4: Hidup Indonesia.
5: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
1: Oke. Okay.
5: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap,
5: gitu ya,
1: ditungguin ya.
5: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
1: siap.
5: Malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
5: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banget.
1: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
2: silakan
1: Teh.
6: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
6: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
6: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, okay. Berarti gadis remaja masih.
1: Remaja, iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Okay.
6: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD. Kalau nyanyi ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya Mbak Rita ya.
6: Lomba di Bandung, terus juara 1. Terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng gak macannya?
6: Juga.
1: Teh.
2: Enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
2: ya,
1: Effendi
2: Putra
1: ini?
2: Putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
6: Cuman satu, solo karir Putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
6: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin
6: lebih
2: sebagai
6: ke
2: hobi aja.
6: Hobi aja, iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul. Ah,
1: okay.
2: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya?
6: Iya.
1: Ada Albert.
6: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
2: Iya sama, cuma hobi.
1: Nggak mau nyanyi.
2: Iya, nggak mau jadi musisi.
1: Gitu ya?
2: Mau.

0: Ya, karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke.
0: Betul. Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih, Teh?
2: Aduh.
0: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya, kayaknya, kalau nggak salah. Tapi
0: 96.
2: oh, tanggalnya nggak tahu, lupa.
0: Ya, pasti lupa lah.
1: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Dan
0: Baiklah.
1: oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi
0: Iya,
1: lawas?
0: bisa terjun
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: ke dunia seni ini.
2: Ayo Mas Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau mau jawab jujur ya Teh apa
0: iya
3: gimana?
0: Iya dong, jujur.
1: Ya. Jujurlah padaku.
0: Bila lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang enam ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih kan enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
3: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD itu ya waktu itu sering kalau pulang sekolah itu selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
1: Enggak, bukan gitu, Mbak.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kalau aku
3: bukan.
2: Ini
3: kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP, jadi SMP apa SMP?
2: Ya
3: SMP,
2: artinya ya itu tetap tadi sama, gue tua.
1: Enggak.
0: Enggak terima.
2: Kabur.
0: Ya, kan,
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
0: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih,
0: ya,
3: nah itu tuh paling
0: ya.
3: Paling
0: selamat jalan,
3: banget ya
0: Selamat Jalan
3: ya.
0: Kekasih
3: nah, Selamat Jalan Kekasih
2: yang Selamat Jalan, kalau Selamat Tinggal itu yang single baru
3: yang baru,
0: iya ya.
3: Yang ya, ketuker, ya. Itu yang
0: jalan
3: baru
0: jalan ketuker dok
3: nah, Selamat ya. Jalan Kekasih, nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
0: Senang ya.
1: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya? Diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngeliat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
3: Tanpa noda lo tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi
0: ya.
3: Juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh baik, siap. Tapi
3: gak tahu nih nyasarnya kok bisa ke kedokteran.
1: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih
2: bukan
0: konflik
2: perang, ya
0: itu
2: konflik ya,
0: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik itu ke sana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan? Jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di
1: Iya.
0: Demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu.

0: Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih yang memicu?
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
1: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu apa kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara satu. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa bawa piala aja, nah udah baru baru ngomong gitu.
0: Nah,
1: jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
1: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
2: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya, penyanyi ta?
1: Enaknya Mbak Ita ya. Nyanyi
2: kan berapa
1: Mbak Ita?
2: Iya, iya Teh.
0: Oke. Nah, sialan, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps?
2: Ya, kolaborasi
0: dan
2: Teteh.
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Genzi atau yang lain?
1: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu, juga belum gitu ya. Akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
2: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
1: Iya, Pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong.
0: Oh, jadi okay.
1: tapi papa enggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
1: Selamat jalan Kosasih.
0: Kosasih.
2: Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
1: Ya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
0: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasih, penulisnya ini apa namanya?
2: Penulis lagu.
0: Brahma Kumbara. Satria.
1: Brahma Kumbara.
0: Iya, wes. Teteh, nanti kita
1: guys,
0: apa?
1: Tanggal
0: 31
1: ya,
0: nonton Rita Effendy nyanyi ya.
2: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 021-344-0696 dan 021-344-1499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siang.

0: Lebak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
0: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Tori, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Terita, kita lanjutin ya.
0: Halo, Mbak Rita ya.
1: Oke, siap. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
0: Betaria,
1: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
0: Yana,
1: Julio. Siapa lagi? Udah ya?
0: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
1: Nah,
0: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
1: Wah. Lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Tolaria.
0: Oke, pastinya.
2: Emang enak tuh digorengnya.
1: Besok ya.
0: Aku mau bihun kuahnya.
1: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
0: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga. Ada single
0: Selamat
2: baru
0: jalan
2: aku
0: kekasih.
2: Juga.
0: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat tinggal, enggak pakai kekasih, Mbak Ita.
0: Oh, selamat kekasih ya.
1: Selamat tinggal.
0: Selamat oh, enggak pakai kekasih.
1: Itu yang baru.
0: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
1: Insyaallah.
2: Putar dong.
1: Ya. Siap.
0: Oke,
1: ini Iya.
0: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
0: Wani Piro.
1: Oke.
0: Bercanda.
1: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
0: Dari Bogor, selamat
1: ada
0: malam.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam kembali, Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yuhu, silakan.
0: Silakan, Teh.
3: Teh Rita Effendy.
1: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya, nggak apa-apa, Teh Rita nggak dengar.
3: Nggak denger ya.
0: Nggak apa-apa, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya, Teh Rita ya.
1: Damang ya, Teh Rita.
2: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
0: Teh Dinda.
4: Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
3: Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
1: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa? Januari di Kota Diri tadi itu karya siapa?
1: Karya siapa
0: karya
1: gitu
0: siapa?
1: Ya?
0: Oke,
1: ditunggu ya.
3: Ya, itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk Teh Rita.
0: Langsung diciptakan untuk Teh Rita.
1: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, Dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
1: Oke, ditunggu ya.
0: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
1: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
1: Ih, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
0: Oke, Teteh siap.
1: Siap.
4: Yang lu penonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini, mau nyapa boleh ya?
1: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire, itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
1: Horat, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
0: Iya betul, ya musisi dia juga.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Yuta, siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
1: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan, silakan.
2: Enggak, Bang.
3: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
1: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Ya, silakan.
3: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
2: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
3: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudia.
2: Oke, Bang Denny.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya. Ada Mbak Ike Dastono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke. Okay.
3: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
2: Bang Ori.
4: Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
4: Ruang rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ita Purnamasari.
1: Betul.
4: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Langsung aja ya.
1: Oh iya, langsung Bang.
4: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa?
4: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa?
4: Ya?
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa Bang Ori?
4: Bagaimana Rita Fendi dan
2: Bung Denny, Mas Denny,
4: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini,
1: sambil
4: menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. Dimengerti dan dicatat.
4: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
4: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Ya, selamat malam Mas apa
2: itu?
5: Mas
1: Denny.
5: Baca Bang Mas Denny.
1: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
5: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
5: Okay. Wajahnya.
1: Begini,
5: siap. Bang Yudi. Yudi. Langsung ke Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
5: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
1: Oke, siap, Rita. Ditunggu ya.
5: Iya, salam Yudi.
2: Siap,
5: tadi
2: siap.
5: Bung Budi Jo, selamat malam.
1: Siap.
5: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
5: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh siap. Terima
5: kasih, Mbak Ita. Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
2: Mbak Rita.
6: Ya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita ya, Effendi ya, atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana ya, gimana?
6: Buat aku.
1: Khusus ya.
2: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
6: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
1: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
6: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
1: Oke.
6: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya.
2: Okay. Siap.
1: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
2: Bener-bener Mas.
6: Masya Allah.
2: Enak. Udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits juga enak.
2: Iya kan, selera toh.
1: Selera ya, oke siap.
2: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
7: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka. Ya, pernah dengar Marenda, kasih Selamat Tinggal.
1: Oke. Okay.
7: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
2: Selamat
7: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
2: Januari Kota Diri itu ya.
7: Itu yang agak ngebeat ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, siap.
7: Ya, itu favoritnya.
1: Favoritnya ya. Oke.
2: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
1: Ma, masih banyak.
7: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benny Jo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
2: Monggo Teh.
6: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
2: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
6: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
2: Ya, kan, memang beda dengan kan generasi kita dulu.
6: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
2: betul.
6: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
2: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
6: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
2: bener banget.
6: Sampai darah penghabisan.
2: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
1: Siap.
6: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
6: Silakan Mas Denny.
2: Monggo Mas.
7: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan nggak sengaja?
7: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Eddie waktu itu.
1: Oh, oke.
7: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke.
7: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Oke.
2: Awalnya dari situ.
7: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
2: Memories of the Soul.
1: Siap.
2: Foil gitu. Pertama.
7: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
2: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
2: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
7: Boleh boleh.
2: Aduh ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
7: Ya adalah rezeki.
2: Ya, pasti
7: ya, ada. Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
7: Gitu aja.
2: Berapapun harus disyukuri. Berapapun
1: harus disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
2: Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh?
8: Tidur.
2: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Ngurus anak ya. Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
2: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
2: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
2: Iya
1: mulia
2: dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
2: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong, iya ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
2: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
1: Barita sehat.
2: Oma, silakan yang mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Au.
2: Dokter cintaku.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, jadi siap. Kita
9: harus makan obat gitu ya.
1: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
9: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang kayaknya kan? Zaman now gitu.
1: Siap.
9: Nah, aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih.
2: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah,
2: Oma.
9: Iya. Waduh, iya, semoga sukses ya Tete ya.
2: Siap.
9: Tete, untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
1: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam siap. Dong Mas
1: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
2: Selamat malam.
10: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
2: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
2: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya pasti dong.
10: Iya. Saya teh Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay. Berpisah. Itu Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
10: ya. Ya, berpisah denganmu.
1: Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
1: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga okay, tadi. Oke,
1: betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari
1: tadi. Iya, nanti di rencanakan ya.
10: Iya, buat promosi juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, okay, siap. Karena,
2: ya, siap, ya. Ahmad.
10: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya tuh Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya...
1: Ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini... Mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, iya. Okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah ada... tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Siap. Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya dulu jadi
1: itu.
3: Buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar Yani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: dari
0: ke Padang.
1: Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat, silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi, dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Jadi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan
1: ya. Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya. Yeah.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik jawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau
1: artinya,
0: berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini, oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong, di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oh, oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih? Lupa.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong, Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh ya, yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan, lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik. Kenal baik sih. Banget. Rita
0: lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya
0: Teteh. Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu. Mas
0: ya Yudi
5: ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Ember. Oke, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Bye.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari telah Rita terbiasa. Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny.
3: Benar.
0: Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Nah, siap. Itu bisa. Dari Lara siap. Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single itu terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: puter.
2: Tinggal baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, okay. Judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dari
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita, salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget
2: terima
0: pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha.
0: Sambil kemudian nangis.
1: Lagi oh sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Siap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan
1: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi, saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya, Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show bisa di
1: volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Yana Julio, Rita Effendi, Dian, kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purvasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung
1: kalian. Aku pengen dengerin
2: beli tiketnya.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai Berita, ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
1: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Ah, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih,
1: kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Oktober. Kita jumpa di darat.
2: Okay. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
0: Sudah di penghujung
1: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Alang kong tor sa tayo pon ye. Ki, alang kong manor.
1: Enki, enki. Ani sami alang kong bukuan na jawari. Kenting nga, kenting mana pa ye?
0: Kenting, badu pon masa sa dulu mana ye.
1: Kenting mana badu mana alma, bahagan ning ring kapatian ye, cuma sitro. Kenting sitro na bahagan ning ring kapatian ngalam doi rumah.
0: Oh, ngi kapi kenting potter ni. Kemarin je tak ada anu na boleh ni. Monembian je. Anak pak ngisik na saya nyaman. Mi berde kenting lain. Berde banor.
1: Sebung tadi kasih.
0: Nah, mangan ngi. Ini kan mangan aku lagi nyari generasi penerusan ni lagi. Kong lang kong ngembian di sana nyari.
1: Nah, nyalik nyari je. Tidakkan ngi cakap cak. Mangki pun. Nyari nyari.
0: Ki, ki, jauh pak mon berde nyaman ni.
1: Kenting, anak makin ting citer, orang nampak bertek malam aduh ni dengan kita tabu kena. Cereng, hari ini, cereng macam semua terdepan buruk ni dengan kita buruk tak kau ya. Abu tu rumahnya.
0: Ki kelangkong manor, ki ngereng.
1: Sama-sama kelangkong, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullah. Ibing kenge pon, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang pasera.
2: Sarang Inatun alias Evi.
0: Oh, sarang Evi. Ese dari Lenteng inggi.
2: Ki leres cak wari.
0: Ki sehat mbian Vi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Engki, ini ke minorot pengamat, minorot pakar. Opa-opa nambian ini ke memang bufator mbian. Benyak. Saya maksud telepon ini kak. Fokus kangkuin rosaki. Katina apa nih kakak lanjut na? Kamu nabi imbian nih kata sanggup. Tina kulu yoba kak roncong kulu kisabo.
2: Oh, aku sanggup aku.
0: Sanggup ki. Ki mangkat laku kak pak agama imbian ki.
2: Oke pak.
0: Di mari mari cepat anyar puru pak nor pun ada nya. Mai mau dari kending nabe janan lu oning. Ki kalangkong pi ki lanjut salam epon.
2: Ya terakhir nanti ke Panjenengan. Selamat bertugas, ya perintah sehat.
0: Amin.
2: Juga Bede Bintara. Juga Bede Pak Nur Kumala. Juga Bede Mas Wawan.
0: Mas Wawan, Ki.
2: Untuk saya kemana. Juga Bede Pak Yuni. Bede Ali Pratama. Juga Bede Mahesa Jenar. Bukan berada Bupat Hor. Berada, pasti ada pula, Mas Ivan.
0: Mas Ivan, salah saja jaipun. Kelengkong, Ki, Vivi.
2: Atau saya gabung lagi.
0: Ki.
2: Ki, Bon. Kelengkong, tak sebut sana.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar saya kelengkong, Evi. Ngiring, ebing geng epon, Evi. Buda wajaran, ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
3: Ting-ting Madura lekar mantap aku.
0: Ki dari Serenika.
3: Asarang Sukron.
0: Oh Sukron, Sukron si dari Gama.
3: Renduan.
0: Oh pakun di Renduan. Ki sehat mian kon.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ada sayang di sepikir
0: tante. Saya, sami saya. Asarang pasiran biar ning anung mirang aki RRI mangken.
3: Ten, di jam jam.
0: Waduh, kita Allah selain ni tak mirang je mon budaya mau turun ni ke kikun bakun ni kada boleh lagi.
3: Kita beda napa lagi?
0: Nah?
3: Kita beda napa aja ring pon setajin pon asarin strategi je orang ni.
0: Bon, ya orang yang nengang kui so na boleh lagi siang. Biar kalau mau terang nurkion ni. Maksud, maksud kau lah. Mungkin Sukron ni kasi seneng kan bah repot tak bisa nengang kui sampir. Jadi mi bola.
3: Ini kah kurang saya ni.
0: Doh, mangkan akan suruh para nying mi bola. Mi berdaya kasukan bola ni ni kah pon tanda. Jadi kalau mungkin ni kan nyari penerus ki. Tocuna rasa budaya mari pakun bod. Nah, kan engki. Tapi mungkin ni gambian anu kulu langsung baranyeng ni kron.
3: Salo na na.
0: Engki. Cuk, iklu datang ko. Ye, langsung baranyeng ni kron.
3: Salo na na.

0: Adik salam salam ki.
1: Ki.
0: Kalau biting kencing ni kalau tak sahaja ki boleh. Bukan selesai saya buat termai.
1: Ki ada masa dulu mana ada ki.
0: Okay. Salam ki.
1: Ki ni yang salam kan. Baru mah.
0: Kata lagi dari Sambia. Selamat malam lagi saja.
1: Ki.
0: Sekian salam kepada Kak Jeki. Pada hari Karisma. Sekian pada saya rasa saya beri pemakasan Sang Ipon alias Bang Masa Ajena.
1: Ki.
0: Sekian pada saya tujuan juga nak tak kompakkan sekian ya. Sekian pada saya beri pemakasan ni kau indah. Sekian pada Ba Jembaka. Ada sesuatu yang kita ni?
1: Ki Kelangkong Sukron.
0: Ki. Sambian banyak motor Kelangkong.
1: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullah. Benar sekarang kong dari Ran Sukron si dari perinduan atas lingkir malam mangkian di bingking epon. Pabuk sandaan nom empuk ale atau beteritan. Muni kela akan jetong tak ada lagi kending tak ada poter lagi. Tapi kita nak apa ni kan masalah malam mangkin jangan gila sambil lalu ni kaya nyari ki. Nyari panaros. Jadi yang nemu jetong tak ada pun. Dai boki je pun. Halo, ibu geng pun Sukron. Assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
1: Boh. Magi mailang ay. Tak mari ki garja nambian. Ani ke sera pon si dari salopeng kan ki.
2: Bola.
1: Bola. Mare lasare bon mare garja nana. Mare.
2: Bu, mene mare.
1: Do rema.
2: Bodi bolen sera kolar ki.
1: Bo ki kan anyar. Mon si bilen lasare bon mare mare bali.
2: Mare bon.
1: U mare bon ki. Teluar ki di ki. Ki.
2: Ah,
1: buat
2: di sini. Di mana sambil lah, perkasa.
1: Ah, di mana negau lah?
2: Kita mahu nengi bongkar.
1: Oh, ada orang bongkar bongki. Mana anu kagau lo?
2: Ah, oning gula.
1: Nah, bo benih jo oning doa arm makan bodo. Bila pun bodo kerja tanya ki bodo hadran na bodo. Ah, napa boleh bon ah. Oor kaya sa bodoh, hibur na bodoh. Ni kakak ulo langsung, gi.
2: Gi, Bon.
1: Gi.
2: Gi. Salam mo, gi.
1: Salam mo, kapasir, Pak Ibrahim.
2: May lukas ito, pukin di kan, gi.
1: Malamangan, ang gini rin.
2: Gi. Ya, fi, gini, gini, gini, tang. Ya, fi, gini, tang, masuk, gini. Ngada,
1: bas. Ngada, entar nomor dua, nomor tung, pak nol, bro. Gi.
2: Buat tor. Aje
1: nih, nak kasih
2: poster. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya kelangkong Pak Ali Pratama alias Pak Ibrahim. Assalamualaikum ibing kengepon. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, komandan. Jauh di naki kau lekak si genteng je.
3: Pakun pakun didamping.
1: Sani kena.
3: Cuma, mun gaul ini kan langada, ikan selain deh.
1: Oh,
3: monitor tetap monitor.
1: Monitor tetap ki, cuman.
3: Karena mun sekjen bahasanya tet fan-fan ni kan keterlaluan.
1: Nah, kini kemaksudkan lah. Nah, tu jaga boter masa ni Mas Panji ketawang. Mi pula lagi boleh si belum kenal. Ani ke si tukang toles. Oh, siapa si masuk? Ah,
3: bener. Ini kan masukan dengan acara ini kan. Sekjen boleh
1: dekat kuai. Boleh mungkin anyar boleh. Suci si dari Hilang bade Siska si dari Hili juga. Oh mari bon. Alhamdulillah. Ki sehat sehat panjenengan. Mun
3: tak kere Pak Sekjen ni ka tak sebut tak catat kiwon gulu deki.
1: Oh dia ni kira.
3: Mun bade kere cekian.
1: Ah.
3: Apa milo bon gulu kan.
1: Ah aduh kini ka boleh. Ina mun lain ada ngolok gulu sing ngolok gitu ki.
3: Kutu olok kawan-kawan ni Sekjen bade ni ka.
1: Ah engki. Mireng dan

0: Dan
1: okey. Pak Langkong dekat Pak Sapur dan Pak Nur Kumala kan.
0: Okey.
1: Ini ke bagian penting-penting ini kan.
0: Ada Pak Nur Kumala gun bosang segala macam boy kafe.
1: Oh, dak ni ke.
0: Okey.
1: Sepenting air dek ni ke pun barang.
0: Okey.
1: Ketina ba. Kafe
0: kira ni kebun dah remen ni kan tahun ni nah, tak nemu tak tuli nemu kan lagi
1: penting beres ni kan
0: amin tak ini kan nangki
1: bun dah ni kita mas
0: kata apa
1: si sambian deki ka fan fan mungkin tong kenting pada pak ring 10 lu buru motor kenting kan ikan
0: model ni kan nangki oh berarti korang ki ring 10 ki
1: Engki. Mun bah ketelu motor genting.
0: Ada telu.
1: Iya gentingnya kan.
0: Ki. Ki antar jaga langkong Kang Banji.
1: Bisa kun masuka.
0: Engki ras.
1: Pola ni kesai na dari.
0: Engki.
1: Dek tak langkong tu kan dek kawan kawan gini kan. Seput senyum pak sekian ini kau nak.
0: Ki. Ini
1: walaupun tak masuk tapi tetap monitor men Pak Sekjen gitu.
0: Engki, motor sekalang. Sami-sami Mas Banji.
1: Masalah penting pas serah kawan jenengan gula.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalang kong dek Pak Sekjen engki, Mas Banji Ketawang. Saya Rabu malam mungkin namun nyon saborah manabi beni tiap malam beda namun selalu monitor ya karena ki napa jaipon nikah karena nyatat oh bagian nikah tetitan teretan atau benom anom nikah fan fin RRI cinta RRI beda jadat napa Panji inggi teti kong langkong dan teretan di tak langkong mari tak mumbah dak ring ngolok tak kok tak tidung maksud Mas Panji mangga nasoro ge ngai tega jauh jangan seminggu sekalian ge ngai ejai pon ge e bingge ge pon Mas Panji ka sanapa oreng kalem ge halo assalamualaikum
2: assalamualaikum penting matura mantap ongku ka ate-ate
0: ki sera mbianas mano pageni baroni
2: Bukan ini kapur.
0: Kimun tak? Oh, capur kain kelumak nyaman, nyaman tak big bag dan ki.
2: Masih capur kain bahada orang, masih ngedengar ke RRI semenap.
0: Bukan, bukan selain ni ser ni kak. Rumah sakit notop pak kapi mangkin Pak Roni ki. Demang kan kan, ay tempong selain sakit kan ngok rosa ke setong, kelu kebang ki.
2: Tak gini kan.
0: Ki, ngelaki ayin dimin. Baru sebaru memun kini keambian sih kibu banyak ke. Mungkin ke ini ikut lu Pak Ron. Allah Pak. Bisa lanjut Pak Roni.
2: Terikan ingin aku lah.
0: Kimun tak?
2: Ken. Keluar aku lah.
0: Bojok kalau.
2: Ken kelu.
0: Aduh akan jeng labung tu. Ki okay, saya. Mumpun jauh saya ambian. Pagi ini tak usah keluar mbian saboran sama Mas Roni.
2: Makin cai po.
0: Mas Roni.
2: Ketipun berapa kah perjawari?
0: Mungkin kelui boleh na pancen dengan saboran aku lah. Mbian tak usah keluar.
2: Napa?
0: Mbian tak usah
2: keluar ni kapan kau lepas keluar ni kapan?
0: Ai, kau le ni kah malah na pancen dengan saboran. Mbian tak usah keluar. Radio mbian pak ter. Habis napa semak, kedi apa kun bodegi suara, na suara mbian bodoh.
2: Kamu ni mana pada ni radio ni kata masuk ke habis ni ke jawari.
0: Nah, pan si tak masuk. Kau kan muni pada radio na tak masuk, tapi kan bodoh suara na kau lihat aduk bodoh kan.
2: Makin kedi berapa saya pun ki.
0: Mada paham kau lah. Laku nambian ke jopo ki Mas Roni. Kilan jod pon salah maka datang ke nambian pasir ke dialog mi bodo si tak asarin atau bobi bodo labang si dai kunci pai mod kunci di min dan ya ki
2: ki pertama kita kaca waris muka-muka badan sehat walafiat
0: amin
2: tega pak nur kumalah dia ke situ kina pan RRI selam kumpakan sekejap
0: engki
2: ki kenting amin tak kenting pantang dan boleh
0: ki
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalangkong Pak Roni iki alias Mas Roni. Akan nembon. Halo, assalamualaikum. Ibing-ibing pon Roni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kan Om. Saya Om. Alhamdulillah. Thank you.
1: Berapa berkapa si Paruk? Datang pun jauh.
0: Mak tahu ni, rumah sobung kapur. Ki. Amin, amin. Ki, enten lasar aku lah bolo. Contoh nak lampi, samper, serobok taki, serosambi aki.
1: Seratraki dan tokoan.
0: Thank you. Ngare bonom.
1: Izin coba ada dua, jom. Bunlanya masa bujingan.
0: Ano, bisa juga nerosaki budaya ni gino bi.
1: Ratin dong.
0: Bo, cita abu tu ratin, om sebenteng ni gak bisa. Nah.
1: Monta ratin, saya pengabus sejong, jaring perangi pacung.
0: Bo, enten, bo, mun si kau ni mungkin ni kau ni kabuto budaya ni om suara, nanti tipi saya biar sakit lemah-lemah gak mungkin om. Enten, ki, pokok bini, namun bini kan pangapura kan ratin, mun bini ratin om.
1: Kita
0: pun membuat perot sekolah. Begitin, nenek suara nanti butuh bayar. Anjak lama nom lagi nemu boy. Ki paling enten gaul ni gak boleh biar naropa ki ni kenapa pemerhati budaya. Tetapi budaya ni kan mungkin bakun lakun ni kak satu malam ni kak pas katina apa nom. Tetapi mohon berdesain narosa ki mi bode gidi nom. Kan nyaman lagi pada bu. Oh berdua on pada ni. Karena latihan dah berarti kini om.
1: Butuh latihan.
0: Berlatihan karena latihan gun ki. Virus hak mungkin om puh kebanyakan acem. Acem sih kejomo.
1: Mengkal ini kau jom.
0: Downing ki. Puja.
1: Matlah kau cuma acem mak
0: moros. Mesti bikin sih penorok mula monevi. Ki kalangkong nom bude pak sekjen buru nom an olo kaki nom.
1: Ki
0: pak panji ketawa ki.
1: Jauh ni kau dah tahu nyebut bule kan.
0: Bo ben borang anu an apa kasa situng jauh jauh kele maksudnya ni kan nom. Napa kasa istilah ni gitu. Nah pebonya. Jadi bude nengi anu aku bayi anten anyari kasa nom. Tetapi mana bidro suara dekat nyaman tak kau beken ki ampu acolon langkong mon bedu mon setengah kilo nom. Kengkun miar saki enten nengi jompon saya. Mon agak bungan kedeng gangguan nom.
1: Ini kau mau kasih jauh ya. Saya anu pun nyebut, mau kasih semak tak an,
0: Enten.
1: Ini kau pun tak lebur sikit.
0: Enten kakak pi, enten saya kapi sebut nom ikilir ki kalang ki engki saya ngak mun tidak mun datang ke boleh nom ki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa situ ngak ki engki salah satu ni ke kalau motor kenting di min ki sabar. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang Basera.
2: Sareng Nyonya Fathur Rahman.
0: Oh Nyonya Fathur. Umbian Bu Fathur. Ki. Ani katina penama anak kau le. Pah nom-nom si lain mak kuni janji benembian bila lah den nani gambian puk. Ai.
2: Bermang kena sambian ke ni ka. Ba tarik napa dan kesan napa. Parang
0: ngoling
2: di udara.
0: Oh, jadi kengki. Boleh nak nom leke ke lampi mare. Mas Panji pun nyewa tapuan engki Pak Sekjen. Ani kemungkun kuni janji malolom bian rung burung berempat kali tak biaya sana apa pun. Nom kama siap si kangku ya no. Len on tanang napa kesak pelten. Jadi singa nom letas menjelin na mare. Ambian tak kun setong buk anu napa masang gelung si besar kun buk.
2: Bade se tokang nak pukung bade.
0: Bo bo bo daun kini kambian.
2: Mo pada kau le akan anu abekelana.
0: Bo pon ambian ni ke bagian meltas manjelin. Beldang bersama mungkin urusan kung di nalake an kini gong ni ke kuon. Ye.
2: Kempian tinggal bilang saja.
0: Oh, dah ni kaki. Cak ring di.
2: Kenapa? Tanggal sana apa?
0: Cak ring di bori nak penyanceng kalam bian. Bila mang kata lah.

0: andiamo con sacchetto, o sacchetto, o non mi vuoi. Che l'hanno già buon sale, ma non mi sbagliami, a sale non l'ho più lungo. Io
1: sono
0: di Catawan. Tak nyala mi sembi. Bo, sila bolo, kan puru mai morta langkong taretan. Laki, laki bini, kenga aki, pak sekjen ni, ni serang, kenga ibu. Tino kun selenda nga apa ko ambian ni mot kelubuk. Nga olo kaki kelubuk ni sir.
1: Panji Katawang, selamat malam. Selamat malam.
0: Angki. Ki nom lekke mi ngampul ke semur ki ngampul nom lekke ni. Ya
1: lekke ki selamat malam.
0: Ki.
1: Ni kan langsung ba Makassar Mas Faris.
0: Ki Makassar motor genting Mas.
1: Alamak Makassar, Torek Yedek Buyuni Handayani, terus Baja Arindi, Adelia Farid, Cikun Pak Mahesa Jenar, Pak Jefrianto, Abah Halim. Pak Gasmono, sekeluarga.
0: Pak Gasmono, Ki.
1: Kito Her, Pak Ifon, Ki.
0: Engki.
1: Terus boleh tanya Pak Nur Kumala, Kile, Baja Roni Sanjaya, baru saja.
0: Ki.
1: Terus bade Sampang bade Sahdan Irama Mas Bintara juga ki.
0: Bintara boleh ki. Engki.
1: Satu Jepun Mufaru.
0: Kalangkong bu.
1: Karang jaja bermakasih saya tak sebut saborana.
0: Tak langkong ano jek ne revi jek aja macam yang bian cuy cuy ki cuy sabaro. Sere telo lamber iki. Engki. Ano kowe teren. Nah. Bo, nah kala kelu mari kala anki. Titi nyoba ano nang dada rendan na kelu. Nyoba kelu iki.
1: Ki, ki.
0: Engki. Ki, galangkong ki bo. Ki. Ki.
1: Bukron Mas Faris lepas benon dan Mas Faris.
0: Ki, beni Mekasan kaza Sumenep ki bu, ki.
1: Pak, saya rasa benda benda bosok.
0: Ki, kakak Pak Eko, ki.
1: Oh, beti, saya benda bosok.
0: Kong, ugu siaman, ki.
1: Ibunya Rasimin Mas Faris.
0: Engki bu, ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati kita cerita nampun telok walau lebih. Ngireng biar saki dimingi kenting jaropaki kenting sikabitan. Biar saki arang sarang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng artepon.
1: Ya, betul pare pesan ya kak ya.
2: Pare pesan apa ya nak ya?
1: Nak ria kak. Mm-hmm. Abek becah mandi sakale belum ajar ya kak ya?
2: Oh jari ya. Pare pesan kau nak ya ajar lek ya. Jari ya ocak nak orang tak asat. Ngalakone panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe na pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Pemirsa dari kantor boleh motor segalangkong dua gending ngapun ke piarsa inggi. Namun nyon sabora. Gending si kebite narubagi gending ngangling. Kelopai cek mon singi senega mama patori. Adok suara na bude gending. Bila tanya ki kelunga jodot ke ibece sampai abit. Tak keluar suara mila dari gading to melar muka kejadian ngak nikah. Tak terulang gak boleh. Tiga budi na mama vator gimun lantai na pasak kendali ke rumah lagi. Ngiring mungkin lanjut boleh. Tentu tau pada boneka. Jaga bunga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan om.

0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sehat,
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki, langsung
0: nyengkat. Ada apa ular gambang ngelotor?
1: Ngelotor. Sudah ada bu batur. Ada tak suara? Wah. Itu sedentos madu suara yang kelopai begitu kasak lah dia nado. Ki, lanjut om.
0: Ki. Kalau bang kebon, dulu nak tahu pan.
1: Oh, bodoh bon. Oke, ki mari jatuh mau sobat banji bon.
0: Oke, namanya Suardono.
1: Suardono, no, sih, no, tepat no.
0: Oke, apa su beca?
1: Su beca. Bila latih naik.
0: Bila kinting, no, kintingan madu lah. Kaya banyak masa ajar najub.
1: Ajar najub ki. Malam muka di kibi sabo do bokto kang kui ngah jadi tan dari tan jelai. Kalau
0: kena nyari apa sih dan yang kamu?
1: Bodo mon sin den om sin ya ki bodo mon om salam om ya om bokton lagi bokton dah ada ni kawan om ki.
0: Salam masa salam salam pun kau hina bunda fator.
1: Bunda fator ki.
0: Kali kaya mau bon kelung ke sana.
1: Tak kini kau om pun tak luli bisa tak bisa bisa. Ki.
0: Siapa kemarin kan kau macam apa?
1: Kemarin, oh bener, Ki.
0: Tidak kilo kaya.
1: Ki beri lem. Nyaman jeka, om.
0: Salam, baru kali semua.
1: Ki, baru.
0: Edi kasih apa? Edi
1: Kiron, Ki.
0: Edi.
1: Syukran,
0: syukran.
1: Syukran boleh, Ki.
0: Ki selak.
1: Diselak satu je ni om, siapa orang om, Ki. Thank you.
0: Tak apa-apa juga, kaya tohir, sarang pangeran bukabu.
1: Sarang baji kamar.
0: Keringannya pun saya saja.
1: Ki, saya om, thank you.
0: Tunggulang kuda panseringan, mohonsal dengan sepul, alas ini jangan canggih.
1: Thank you.
0: Matur sekarang kong.
1: Sami-sami om.
0: Tolak, ngarep saya hasilnya nayu, kasu becak.
1: Ki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon Pak Haji Burhan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dah nikah.
2: Terima kasih Pak Waris.
1: Oh, dikah Zeb? Bian Zeb?
2: Iki. Suara tak latihan Pak Waris, tak latihan kesehatan.
1: Berarti ini cita nginjung nanti. Ini pokok ibereng. Cita
2: nginjung nanti kita api Pak Waris.
1: Oh, dah nikah. Thank you. Tertulis bodas. Tertulis saya.
2: Amin.
1: Ki.
2: Selamat dek ajak waris. Selamat bertugas ini.
1: Ki.
2: Ikan saya nomor dua dekat Pak Jackson. Pak Sirah.
1: Pak Sekjen. Pak Panji. Pak Panji. Panji Ketawang.
2: Pak Sekjen. Pak Panji Ketawang. Saya ingat masuk beri mula kan. Eh sebut. Sarang asap
1: jawab. Belah ngalah. Ibu je nak apa?
2: Ki. Ki je tahu ni.
1: Ngalah.
2: Saya bila pun. Kondeng miring suara, nak cepat.
1: Ngala bolpen, kicinya aduh, agak bung nama lah, rajin lah. Enki,
2: fikir terakhir kan satu je, nak bunjak waris.
1: Enki, kelangkong Pak Sep.
2: Bud perik ni kah? Enki,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira yang bingkeng pun Pak Sep, kira tuan lengki, kata apa? Pipi, asare rimbian, bi. Melar muka, amin biar fokus, ki pipi. Cik kelopai, labung, kunci, satu je, bereng-bereng, sebedi dalam bakal luar. Kenapa? Sebedi luar bakal dalam, bereng-bereng, di malam bulan lagi. Kator juga yang terdetan siksa, anapa Siska. Mak ada suara nambian tu gama Siska, gabungan Siska. Dinda juga sebedi dalam puh, Puk Rustin, Puk Yuni, Wato Razaren, bon. Mama Intan Nazaren. Nazaren kapi saya. Jadi apa ni kah? Biar saya kipur lagi kenting ke. Kadang biar saya kipur kenting seterus sepon ke. Melar muka kenting kan itu. Nambah na kapungan. Torka cemperan malam bangken ke.

Pai minsan dari tantor bola nyon sa pora tor motor sa kalangkong natan kala atas sa tija sa tindatan taritan ya sarang budaya Madura pakarap tor panyaon malar muka budaya tetap lestari inggi aropaki kenting si pongkasan gereng biar saki sekaligus dan kala caris nyon pamit ya hiri kalaban duk remak sekair pilihan keding koning malah depote pangarap tak sekalian malar mangter abang kia pole kalau pak tadi bagun nak jepot gula ni mira ponda pak dak bakto nasa lopot nyon sapora ya akhirnya kalaban wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya, bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu,

Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan esok pagi RRS menampakkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan tentunya mendengar banyak pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis ya, mengenai kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, dan juga pertolongan Allah. Salah satunya adalah dengan menjaga lisan, menghindari kemarahan, serta senantiasa berprasangka baik dan menebar kebaikan. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar lewat Sumedap Pagi Ini. Dan serangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan Anda. Kita awali dulu jumpa kita dengan pengajian Al-Quran. Pagi ini tilawah bersama Ustadz Sadat Ubaidillah akan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 1 hingga 10.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kufur itu seringkali nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang-orang Muslim.

biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila."

Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar?

Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah.

Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Walau

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang.

jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan bahas soal dukamu sukaku, sukamu dukaku. Dan bersama narasumber, nanti ada penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Ustadz Murai. Dan berbicara soal ungkapan ini pendengar, ketika dukamu sukaku, sukamu dukaku, ini mencerminkan sikap hasad ya atau dengki dan merasa senang di atas penderitaan orang lain, serta sebaliknya merasa menderita atau tidak senang saat melihat orang lain bahagia. Nah, tentu mendengar dalam perspektif Islam, sikap seperti ini dinilai sangat tercela, kemudian bertentangan juga dengan prinsip iman dan dianggap sebagai penyakit hati yang berbahaya. Nah, untuk itu, dari kesempatan Mutiara Pagi hari ini, kita akan mengenal bagaimana fenomena psikologis dan spiritual dari ajaran Islam tentang hal ini. Saya akan sapa Ustadz Murai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah kabar baik.
1: Senang sekali nih menemani pendengar lewat Mutiara Pagi hari ini. Baik, Ustadz, barangkali di awal jumpa kita, Ustadz Murai bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi mukadimah tentang topik kita. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan, pemirsa pendengar setia RRI Net yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah. Semoga kesempatan ini kita gunakan dalam hal kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan diaturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatul ulama dan diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa pendengar setia RRI Net yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata, baik kehidupan itu di media sosial, kehidupan nyata, kehidupan kita hari ini, seringkali kita mendengar, seringkali kita mendapatkan kabar tentang orang lain, yaitu baik itu kabar baik, kabar gembira, kabar tentang sesuatu yang menggembirakan tentang orang lain, atau sebaliknya, kita seringkali mendengar kabar tentang musibah, kegagalan, kesulitan, dan kesusahan dari orang lain. Maka dari itu, ini adalah bagian dari cobaan ujian hidup kita. Jadi, mendapatkan kenyataan seperti itu, ini menjadi ujian tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana kita bisa dan mampu merespon secara profesional tentang kondisi sosial, tentang kondisi orang-orang di sekitar kita. Misalnya ketika ada tetangga kita, ada orang lain di sekitar kita yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat dari Allah. Taruhlah sekarang musim tembakau. Ada banyak tetangga kita yang sudah tetangga kita, terutama di Gulu-Gulu, ini musim tembakau. Dan tentu saja sekarang adalah musim panen yang luar biasa bagi mereka. Mereka saya lihat sangat gembira sekali melihat hasil tembakau mereka hari ini. Terus kita yang tidak manen tembakau, yang tidak nanam tembakau, bagaimana merespon terhadap kondisi masyarakat kita, terutama di daerah Gulu-Gulu misalnya, saya mendapati seperti itu. Ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita ikut senang dengan hasil panen mereka yang begitu melimpah, yang begitu banyak, atau malah sebaliknya, kita merasa iri atau naudzubillah kita merasa dengki. Sebaliknya, misalnya kita mendapati orang lain mendapati tetangga kita sedang dilanda musibah, dilanda kesulitan, misalnya ada yang tembakaunya gagal panen, ada misalnya dagangannya anjlok, misalnya juga ada karir dari teman-teman kita yang tidak kunjung naik-naik, misalnya karirnya terus merosot, misalnya. Nah, kita di sini juga diuji sebenarnya. Apakah kita ikut empati, merasakan kesedihan, merasakan apa yang mereka rasakan, atau malah sebaliknya, kita merasa bahagia, kita merasa bahwa, misalnya ya, kita merasakan bahwa itu adalah suatu hal yang seharusnya dia terima. Misalnya, kita misalnya ada hasil panen tembakaunya anjlok, kita mengatakan pantas saja dia mendapatkan itu. Ini adalah suatu kondisi di mana kita menunjukkan bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita merasa gembira terhadap kesedihan orang lain, merasa gembira terhadap kesedihan orang lain, kata Imam S. Arifin, kau menari-nari di atas dukaku ini. Artinya bergembira di atas penderitaan orang lain, inilah yang kemudian dalam Islam disebut dengan istilah syamatah. Apa itu syamatah? Gembira terhadap kesusahan orang lain, kesedihan orang lain, dan kita merasa sedih terhadap kegembiraan orang lain. Dan itu tentu bertolak belakang terhadap ajaran Islam. Kata Rasulullah, kita sesama mukmin, ya, masalul mukminin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Jadi orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain dalam hal mencintai, menyayangi, ya, mengasihi, mereka itu seperti satu kesatuan anggota tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kesatuan dari anggota tubuh? Misalnya ketika kita berjalan, kaki kesandung misalnya, maka secara otomatis lisan kita akan merespon, ya Allah, innalillah, aduh. Itulah respon dari ketika kaki tersandung, respon yang diberikan oleh mulut. Setelah itu, mata melihat, kemudian tangan menyambangi. Itulah bagian dari satu kesatuan kita. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita memupuk rasa persaudaraan kita. Jadi ketika kita melihat orang lain sedang sedih, seharusnya kita berempati, ikut merasakan kesedihan. Kita mendoakan agar segala kesusahan, kesedihan yang menimpanya agar segera diangkat oleh Allah dan yang bersangkutan diberikan kesabaran. Sebaliknya ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kita seharusnya memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat, memberikan bentuk ungkapan kebahagiaan juga. Misalnya tembakaunya, kembali pada contoh yang tadi, tembakaunya berhasil, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, tembakaunya sampean sekarang berhasil. Sekarang hasilnya luar biasa. Semoga menjadi keberkahan. Gitu. Jangan kemudian karena kita mentang-mentang tidak nanam tembakau, kemudian kita iri. Itu hal yang sepertinya tidak logis. Kita memang tidak nanam tembakau, tapi kita merasa iri. Gitu. Jadi itu apa namanya, sikap syamatah sebenarnya berasal dari hati yang kotor, berasal dari hati yang sakit, ya. Karena hati yang sakit itu beda dengan raga yang sakit. Kalau raga yang sakit, badan kita yang sakit, yang merasakan itu hanya kita sendiri. Ya, sakit gigi misalnya, orang lain tidak akan merasakan seperti apa sakit gigi, kecuali dia merasakan sendiri sakit gigi. Sakit gigi, kenapa kamu sakit gigi? Kita hanya bisa menikmati sendiri kalau badan kita yang sakit. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang tidak waras, maka bukan diri kita yang rugi, bukan kita sendiri yang sakit, tapi juga orang lain akan merasakan sakitnya apa dari hati kita yang sakit ini. Misalnya, karena hati kita kotor seperti halnya tadi, maka kita akan dengki kepada orang lain, mengucapkan kata-kata kotor, mudah marah misalnya. Itulah bagian dari hati yang kotor. Hati yang tidak waras, begitu kira-kira. Sementara begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini mengingatkan kita semua ya untuk tidak senang di atas penderitaan orang lain ya, harusnya justru berempati. Tapi bedanya syamatah dengan hasad apa nih Ustadz?
0: Oh, syamatah dengan hasad. Kalau hasad itu dengki. Dengki itu ya, kita itu melihat kenikmatan orang lain, tidak senang kan begitu. Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dan kita juga menginginkan nikmat itu bagaimana lenyap dari orang lain itu. Jadi, misalnya si A mendapatkan mobil misalnya. Mendapatkan nikmat mobil, diberi anugerah mobil oleh Allah. Bagaimana kita kan kadang tidak suka. Tidak suka, tapi bukan hanya sampai di tidak suka, tapi kita juga bagaimana mengharapkan, berharap agar mobil itu tidak abadi, tidak lama dia pegang. Bagaimana mobil itu segera hilang, begitu. Jadi ada istilah kenikmatan orang lain agar hilang kalau hasad, kalau dengki. Sedangkan syamatah itu adalah muncul dari dengki sebenarnya. Muncul dari hal yang sebenarnya dengki, iri. Kalau kita tidak iri, tidak dengki, maka kita akan berempati ketika melihat orang lain sedih. Dan kita juga ikut bergembira ketika melihat orang lain gembira. Gitu. Jadi hasad itu ingin menghilangkan nikmat orang lain. Kita tidak terima orang lain itu menerima nikmat, dan kita juga menginginkan, berharap nikmat itu segera lenyap. Begitu kira-kira.
1: Ya, berarti syamatah ini di atasnya hasad ya Ustaz. Kalau ya, sudah punya hasad di hati, pastikan syamatah tidak akan ada empati ya di dalamnya.
0: Iya.
1: Baik. Mm-hmm. Dan kita kasih kesempatan juga Ustaz kepada pendengar yang ingin bergabung, boleh bisa berinteraksi langsung pendengar, silakan dengan Ustaz Murai lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Itu juga nomor seluler yang bisa Anda hubungi untuk bisa berinteraksi lewat Mutiara Pagi hari ini. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan?
2: Dengan Situ Ngondo, Mbak Ririn.
1: Pak Taufik, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Topik kita sekarang sangat menarik. Di zaman global ini sekarang sudah banyak yang punya sikap yang Ustaz katakan itu tadi. Setelah orang tembakonya rugi, kadang tetangga yang senang. Kalau kita mendapatkan nikmat, tetangga yang senang. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, malah tetangga yang gimana ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, tetangga yang iri. Ya, itu sudah zamannya sekarang. Yang saya tanyakan, apakah ini termasuk penyakit hati juga? Terus ada berapa macam penyakit hati? Terus cara penyembuhannya bagaimana, Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Taufik.

0: Baik, bisa langsung ditanggapi nih Ustadz Murai, silakan.
1: Terima kasih Bapak Taufik atas pertanyaannya. Berkaitan tentang sikap-sikap yang saya sampaikan tadi, ini merupakan bagian dari hati yang sakit, ya. Hati yang kotor. Ketika hati kotor, maka kita akan bersikap yang tidak normal dalam ajaran agama, yang tidak layak, yang tidak lumrah, yang tidak seharusnya, yang tidak sepantasnya. Termasuk ketika kita melihat orang lain di situ, ya, senang, kita justru sedih. Ketika melihat orang lain sedih, kita justru senang. Syamatah di sini termasuk penyakit hati. Di antara penyakit hati yang sangat dominan di sini adalah ketika kita satu merasa iri, merasa dengki. Iri dan dengki itu berbeda. Kita iri itu kadang diperbolehkan, ya, karena kita iri sebagai motivasi dalam hal kebaikan. Misalnya ada orang yang beribadah, kita iri ingin melakukan hal yang sama, maka kita termotivasi. Sedangkan kalau dengki, maka kita bukan ingin termotivasi untuk mengikuti, tapi kita termotivasi untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Termasuk juga adalah penyakit hati adalah sombong, ya, angkuh, dan itu merupakan salah satu sikap ataupun turunan yang pernah dilakukan oleh setan. Setan itu turun dari surga, ya, walaupun sama-sama maksiat bersama Nabi Adam, tapi setan itu dilaknat sampai hari kiamat. Nabi Adam juga dikeluarkan karena satu kesalahan, tapi Nabi Adam diampuni oleh Allah. Sedangkan setan itu karena kesombongannya, karena takaburnya, dia itu dilaknat sampai hari kiamat. Sehingga ada yang mengatakan kalau sombong, kalau dosa didasarkan sombong, maka ampunan atau kecil kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau berdasarkan karena kesalahan kita, karena nafsu kita, karena kesalahan dari kita, maka yurja'u fronuha, yaitu terkadang bisa diharapkan kita bisa diampuni oleh Allah. Termasuk juga marah. Sering marah-marah itu juga termasuk penyakit hati. Ya, kita penyakit hatinya kita itu kadang apa? Kadang egois, ya, ego. Kata Rasulullah, kita seharusnya, ya, kalau kita salah, segera minta maaf. Kalau kita didolimi atau bisa, apa namanya, istilahnya, didolimi oleh orang lain, maka kita segera mengampuni. Jangan kemudian kita malah balas dengan kedoliman yang sama. Karena ketika kita sedang didolimi, misalnya, wadzulimah faghfarah, kata Rasulullah. Ketika kita didolimi, faghfarah, maka kita segera mengampuni. Jangan kemudian kita ada niat untuk mendolimi yang sama atau membalas kedoliman itu dengan kedoliman yang sama. Karena jika kita membalas dengan kedoliman yang sama, maka di situ kedoliman akan terus ada. Kalau kita cut dalam diri kita, ampuni orang lain yang mendolimi, maka kita akan akan melanggengkan atau memutuskan tali kedoliman itu sendiri. Jadi, yeah, sombongan itu juga termasuk penyakit hati, egois, amarah itu termasuk penyakit hati. Ya. Kira-kira begitu.
0: Mengatasinya, kata Pak Taufik tadi, Ustadz, dari seluruh penyakit hati yang ada.
1: Oh, solusinya, ya. Mm-mm. Solusinya itu adalah sebenarnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Mm. Kita berintrospeksi diri. Ya. Misalnya, seperti tema kali ini, kita akan merasa gembira dengan penderitaan orang lain. Apakah kita tidak mungkin akan mendapatkan hal yang serupa dari apa yang mereka rasakan? Kalau kita sudah merasakan apa perasaan penderitaan orang lain, maka kita tidak bisa dengan mudah kemudian melontarkan kata-kata ataupun kita misalnya komentar di media sosial ada musibah, wah itu memang sepantasnya. Kita mengatakan seperti itu seakan-akan Allah pantas memberikan ujian kepada orang tersebut. Padahal kita tidak tahu bahwa di dalam ujian itu, apakah itu adalah sebuah musibah atau Allah itu justru memberikan kasih sayang atau justru Allah itu akan mengangkat derajatnya. Mm-hmm. Kita kan tidak tahu. Yeah. Jangan menjadi malik yaumiddin, karena yang memberikan hak prerogatif itu orang itu adalah Selamat

0: atau tidak, itu kan Allah. Dengan kemudian karena ada ujian, seakan-akan dia itu besar dosanya, misalnya. Jangan menganggap seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi itu salah satu adalah introspeksi sebenarnya, menurut kami adalah introspeksi diri.
1: Karena memang tidak jarang ya, apalagi di media sosial yang saat ini, komentar-komentar pedas seperti rasain gitu, mampus gitu ya, itu sering juga terlontar. Tapi ada juga Ustadz yang tidak secara lisan, tidak dengan tulisan, tapi dalam hati Ustadz. Sebenarnya dia senang melihat penderitaan atau kegagalan orang lain itu. Nah, kemudian apa dampak secara psikologis atau bahayanya orang-orang yang demikian terhadap hati dan perkembangan mentalnya Ustadz?
0: Ya, ketika orang lain, kata Rasulullah, latu hirushamata, jangan tampakkan. Walaupun secara manusiawi kita akan kadang melihat kenikmatan orang lain, kita, aduh, kok bukan aku yang mendapatkan itu, kan begitu ya? Kok bisa dia? Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari ta'abbudnya kita kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Kita seharusnya ketika kita menerima keadaan orang lain, menerima keadaan kita, itu sebenarnya kita berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada takdir, kepada takdir Allah. Karena secara tidak langsung ketika kita iri, tidak mau terhadap kenikmatan orang lain, kita itu tidak terima sebenarnya terhadap nikmat Allah, terhadap takdir Allah yang ada atau yang kita terima saat ini. Gitu. Kalau misalnya ada, misalnya ya, jangan kita keluarkan, jangan kita tampakkan, paling tidak orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tahu kan kadang kalau kita tampakkan, oh dia sebetulnya tidak senang pada orang ini, misalnya. Apalagi di dalam komentar media sosial, kita tahu ya ketika kita menampakkan itu bagian dari provokasi sebenarnya. Kita tahan, ya kita istighfar kepada Allah. Lagi-lagi kita berintrospeksi, ya Allah jauhkanlah. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita doa ta'atu, kata Rasulullah, ta'udzu billahi. Berlindunglah kamu kepada Allah min jahdil bala, dari beratnya ujian, wadaraki syaqo, dan ujian yang bertubi-tubi, wasu'il qadha, dan ketetapan takdir Allah yang buruk, wasyamatatil ada. Yang terakhir ini adalah rasa gembira seorang musuh terhadap penderitaan yang kita alami. Jadi seperti itu. Maka jangan sampai kita tampakkan lah. Karena kita anggap, jangan-jangan kalau kita merasa gembira, bagaimana kalau hal itu bisa terjadi pada diri saya? Mungkin kalau sekarang tidak, tapi kapan-kapan bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Yeah. Itulah yang harus kita tanam, yang harus kita introspeksi diri, ungkapkan dalam diri kita berulang kali. Seperti itu.
1: Ya, secara mental, psikologis sebenarnya hatinya juga akan tidak baik-baik saja ya Ustaz, orang-orang yang demikian ya.
0: Ya berarti kita itu akan mengembangbiakkan suatu hal yang penyakit hati ya. Itu akan berimbas pada hal-hal lain nanti di dalam hati itu. Seharusnya kita bersihkan hati, dan sebenarnya sifat syamata itu sudah digambarkan juga dalam Al-Qur'an ya. Wa in tamsaskum hasanatun, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 120 itu. Itu tanda-tanda orang munafik, orang-orang kafir dulu yang tidak senang kepada Rasulullah. Tidak mau orang Islam itu bersatu. Justru ketika umat Islam itu bercerai-berai, karena di dalam perang, mereka itu bahagia. Wa in tamsaskum hasanatun tasukum, mereka itu tidak senang jika kamu itu mendapatkan kebaikan. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Dan ketika kamu itu sedang ditimpa musibah, justru mereka itu beruforia, bergembira. Itu.
1: Ya. Saya baca WhatsApp dulu yang sudah masuk nih, Ustaz. Benarkah ada balasan di dunia bagi pelaku syamata? Misalnya, musibah yang ia tertawakan bisa berbalik kepadanya. Sanusi di Lenteng.
0: Baik, terima kasih. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan tentang syamata itu, latul hiris syamatatah, jangan kamu menampakkan syamata li akhikah, kepada saudaramu, fayarhamahullahu, jangan-jangan Allah itu merahmati orang yang ditimpa musibah itu, jangan-jangan Allah memberikan ujian kepada orang yang sedang ditimpa musibah itu, sehingga Allah itu kasihan kepada dia. Sedangkan menurut kita ya,

0: kita itu adalah musibah, mulut kita itu hukuman, sedangkan menurut Allah itu adalah sebuah rahmat, sebuah bentuk kecintaan. Jadi kan terbalik, seakan-akan kita di-prank, kan begitu. Kita menganggap itu, oh itu adalah hukuman, tapi kenyataannya itu adalah siksa. Apa? Ternyata itu adalah rahmat dari Allah untuk mengangkat derajat orang tersebut misalnya. Terus ya, kata Rasulullah, wa ya bataliyakah, dan Allah juga akan mengujimu. Bisa saja Allah juga akan mengujimu seperti itu. Nah ini yang harus yang kita takutkan. Kenapa kemudian Rasulullah tahan hatimu, jaga hatimu, jangan sampai iri dengki gara-gara kau tidak sama dengan orang tersebut, kondisi ekonomimu, keadaanmu, pangkat jabatanmu dan semacamnya. Karena apa? Karena bisa saja suatu waktu kamu akan merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi hati-hati, tidak menutup kemungkinan. Kita tidak bisa menebak takdir Allah terhadap diri kita. Gitu.
1: Baik. Ada pendengar yang lain yang kembali ingin bergabung. Kita terima kembali, Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
2: Dari Mandalaru Baru, Pak Irin.
1: Abah Suni, silakan.
2: Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ustaz siapa ini?
1: Ustaz Murai.
0: Ustaz
2: Murai,
0: dari
2: dulu. Salam kenal gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya itu pakai bahasa Madura, bisa os, telepon, termasuk penyakit hati yang kita dinto. Tengki, orang tengki telepon tidak bisa menyebabkan kedoliman dengan orang lain. Orang itu limin orang lain gak dinto, doa naik telepon, mustajab betul. Doa pun apa? Pun apa doa pek? Kus pon apa doa cuba kalian tau doa ul matlumi mustajab betul ter tentang masalah nikmat neng siratal ladzina an'amta alaihim nikmat napa kalian tau karena bahas nikmat sekarang lain nikmat kedak boleh kalian tau terong ngawning nak apina ereng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Abah Suni. Silakan Ustaz ditanggapi.
0: Yang pertama, terima kasih kepada Pak Suni yang ada di Rubaru atas pertanyaannya. Kemudian yang pertama adalah dakwatul madlum itu, dakwa orang yang didzalimi itu mustajab. Betul itu kata Rasulullah. Walau karena kafir, seakan-akan, sekalipun orang itu adalah orang kafir. Jadi hati-hati. Makanya kita hati-hati dalam mendzalimi seseorang, hati-hati dalam bersikap. Ya. Jangan sampai kemudian ada orang lain yang merasa didzalimi. Karena ketika mereka dizalimi, ya, doa mereka itu mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa seperti apa yang diijabah kata Allah? Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kak niscaya kamu saya akan mengabulkan. Astajib lakum itu adalah fi'il mudhari ya, yang berbentuk sedang dan akan. Jadi tidak serta-merta kemudian harus diterima sekarang ya, tentang doa itu. Doa yang dibolehkan seharusnya memang tidak mengandung unsur dan yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengandung unsur memutuskan silaturahmi apa namanya? Doa-doa kejelekan begitu. Di sinilah kita memang sedang diuji sebenarnya. Bagaimana ketika sedang dizalimi kita tidak membalas mentzalimi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah di waktu di mana itu? Ketika hijrah ke kemana ketika diusir oleh di mana saya lupa sudah. Diusir oleh orang-orang sehingga ketika itu Rasulullah ditawari oleh malaikat untuk apa namanya? Memberikan izin untuk menghancurkan orang tersebut. Tapi Rasulullah menolak, jangan, karena kita tidak tahu, jangan-jangan dari orang-orang tersebut nanti akan muncul orang-orang hamba-hamba yang akan menyembah Allah. Begitu. Jadi Rasulullah tidak kemudian, silakan malaikat, hancurkan mereka, tidak. Jadi kita dituntut sebenarnya walaupun kita memiliki hak untuk mendoakan mereka. Ya. Allah, Rasulullah mengatakan, doa itu mustajab, tapi jangan kemudian kita menggunakan pada doa-doa yang tidak baik. Tapi tetap kita mendoakan hal yang baik kepada orang yang menzalimi kita.
1: Ya, kemudian yang nikmat, Ustaz?
0: Ya, masalah nikmat,

0: sebenarnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Jadi nikmat Allah itu, ya, nikmat Allah itu bukan hanya nikmat kita berupa harta, tapi nikmat bagaimana kita bisa bersyukur juga terhadap kondisi sosial, kenyataan kita di dalam hidup. Karena yang salah dalam diri kita itu kadang kita hanya memikirkan aset itu adalah omset, gitu kan. Kita menganggap bahwa yang kaya itu yang berharta, tidak. Tapi yang kaya atau yang beri nikmat itu adalah hati yang bisa lapang. Hati yang bisa lapang, bukan hanya kita kemudian diberi nikmat oleh Allah berupa harta, tapi juga hati yang lapang. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah untuk beribadah baik, atau kita bisa diberi sifat, ya, di sini adalah hati kita dibersihkan oleh Allah sehingga ketika kita melihat nikmat orang lain tidak dengki, tidak iri, begitu. Itu bagian dari nikmat. Ya. Tidak hanya nikmat itu berupa harta, ya. Yeah. Tapi nikmat sebenarnya juga berupa kita beramal soleh, kita dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, kita mampu menahan amarah, itu bagian dari nikmat.
1: Iya, baik.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Kemudian ketika kita mungkin ya pernah melakukan syamatah nih kepada orang lain, Ustadz, apa yang kemudian ketika kita ingin bertobat, haruskah meminta maaf dengan orang tersebut atau apa yang bisa kita lakukan?
0: Ya, syamatah ini kan perasaan di dalam hatinya.
1: Iya.
0: Ya, belum kita ungkapkan, ketika kita ungkapkan dan orang lain tahu bahwa mereka itu, ya, misalnya saya misalnya, ada orang lain yang sedang menertawakan terhadap penderitaan saya. Saya secara otomatis, kita tahu misalnya ada orang lain yang menyampaikan, misalnya. Kan kadang seperti itu dalam kehidupan, ya. Dalam kehidupan seperti itu. Kan kita merasakan betapa, waduh, dia semakin terpuruk ketika dia mendapatkan ujian sudah berat, tapi di situ malah ada orang lain yang menertawakan. Apalagi kita tahu kan dia pasti, misalnya orang yang punya musuh misalnya, pasti dia akan ketawa, kan begitu. Jadi
1: tidak perlu meminta maaf ya, karena masih ada dalam hati begitu. Tobat kepada Allah.
0: Iya, tobat kepada Allah, tapi kita tetap kita harus menyampaikan juga bahwa dulu saya pernah, kamu ketika kamu itu naik karirnya, pangkatnya naik, saya sempat iri kepada kamu. Jadi mohon maaf ya, dulu saya hilaf. Kita harus sampaikan itu baik-baik, tidak masalah sebenarnya. Dan itu akan lebih meringankan kita, lebih membuka hati kita, lebih melapangkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Ya, walaupun itu tidak kita tampakkan, tapi lebih baik, apalagi sampai mencuat keluar, apalagi pernah kita sampaikan, didengar oleh orang lain, kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan, kan begitu.
1: Yeah.
0: Jadi kita perlu minta maaf jika sudah sampai kita, apalagi sekarang di media sosial, kita tahu siapa akun yang kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak senang, menunjukkan ketidaksenangan.
1: Baik.
0: Sebenarnya kita kan harusnya tidak senang kepada kedolimannya, bukan kepada orangnya.
1: Yeah.
0: Ini yang sulit kita. Kesalahannya. Ya. Sehingga kemudian satu kali salah seakan-akan dia salah seterusnya. Sepanjang masa dia salah. Padahal satu kali salah belum tentu besok dia salah lagi. Jangan-jangan dia sudah bertobat. Begitu kira-kira.
1: Baik. Nah, mungkin ada doa nih Ustadz, atau amalan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari senang melihat penderitaan orang lain.
0: Untuk misalnya kita berdoa yang memohon kepada Allah, ya Allah matahir kulubana, ya Allah, Allah sucikan hati kami anil kibrih, dari sombong, wasyamatati dan syamatah, begitu. Seperti juga ketika Rasulullah mengatakan berdoa min jahdil bala wa darki syaqo wa su'il qada wa syamatati la'ada, itu sebenarnya kita berdoa juga kepada diri kita agar kita itu tidak punya musuh sebenarnya, atau orang lain yang tidak senang kepada kita. Jadi berdoa kepada Allah,

0: introspeksi diri kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita pantas mengatakan hal tersebut, sedangkan kita bisa saja Allah timpakan hal yang serupa kepada diri kita. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Murai kebersamaannya di Mutiara Pagi ya, atas waktunya ini mencerahkan kita semua. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diberi kesempatan jumpa lagi lain waktu Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Murai, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan obrolan kita tentang syamatah ini mudah-mudahan juga mengingatkan kita semua dan terhindar dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam, tidak diinginkan dan dilarang begitu ya. Saya Ririn Iskianti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Karena dengan rasa panik, Khodri langsung menuju ke rumahnya dan memberitahukan adanya mayat tersebut kepada kepala dusun.
2: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Tani Nasional menjadi momentum untuk memperkuat regenerasi petani di Kabupaten Sampang. Di tengah semakin berkurangnya petani dari generasi tua, pemerintah daerah mendorong generasi muda melihat pertanian sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan dukungan teknologi dan inovasi. Khairul Umam melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Tani Nasional yang diperingati 24 September 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispertakabi Sampang mendorong munculnya lebih banyak petani milenial. Regenerasi petani dinilai penting karena sebagian petani saat ini sudah berusia lanjut dan tenaga muda di sektor pertanian semakin dibutuhkan. PLT Kepala Dispertakabi Sampang Nurdin menyampaikan Selamat Hari Tani Nasional 2026 dengan harapan petani semakin terlindungi dan sejahtera. Menurutnya, generasi muda perlu melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki peluang, terlebih perkembangan teknologi membuat pertanian tidak lagi selalu identik dengan lumpur dan pekerjaan kotor. Nurdin menyebut pertanian hidroponik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang mulai diterapkan petani muda. Ia mengatakan Dispertakabi Sampang siap mendampingi dan mendukung berbagai inovasi petani milenial. Saat ini, petani muda masih banyak bergabung dengan kelompok tani yang anggotanya lebih tua sehingga dapat menjadi ruang untuk belajar dan berbagi pengalaman.
4: Ya, kita dengan Hari Tani ini dengan harapan petani lebih sejahtera, petani lebih terlindungi hak-hak mereka seperti itu. Petani milenial ini memulai bagi mereka itu butuh effort yang betul-betul mereka siap untuk terjun di sana. Sebab image selama ini bahwa pertanian itu adalah kotor, ya lumpur seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, nah banyak teman-teman petani muda itu sudah bisa menggeluti seperti itu. Misalnya mereka pakai tanam secara hidroponik, kemudian dengan greenhouse seperti itu. Namun saja mereka tinggal kemauan mereka.
3: Nurdin berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi petani dan ikut dalam kepengurusan kelompok tani. Regenerasi tersebut diperlukan agar sektor pertanian Sampang memiliki penerus yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 APA Mekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 APA Mekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2 APA Mekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
6: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan kebiasaan kerja produktif.
5: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Hari Tani Nasional.
7: Saya Ibu Sari di Sumeneb. Di Hari Tani kali ini, harapan saya petani tak lagi terpinggirkan, di mana petani sering sulit mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertaniannya. Padahal kita tahu merekalah pilar utama ketahanan pangan nasional.
8: Saya Suherman di Pabrazan, Sumeneb. Harapan saya, pemerintah di masyarakat dapat bersinergi untuk memperkuat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan yang berpihak, serta mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan.
9: Saya Budianto di Sumeneb. Di Hari Tani tanggal 24 September, semoga ada solusi dan bisa membuat keberlanjutan ketahanan pangan tetap terjaga. Karena kita tahu di sini ada tantangan dalam generasi petani, di mana profesi petani belum cukup menarik bagi generasi muda kita. Selain itu, modernisasi pertanian masih perlu digalakkan agar petani tidak tertinggal di era digital saat ini.

0: Hari Tani Nasional dan Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Pangan Nasional menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Setiap tanggal 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan ini bukan sekedar seremoni untuk mengenang pentingnya petani bagi kehidupan bangsa. Hari Tani semestinya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh. Bagaimana nasib petani hari ini? Sejauh mana pertanian mampu menjamin ketersediaan pangan dan apakah profesi petani masih memiliki masa depan yang menjanjikan khususnya bagi generasi muda? Pertanyaan tersebut semakin penting ketika pangan ditempatkan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan sejarah panjang sebagai negara agraris. Namun menjadi negara agraris tidak otomatis membuat petaninya sejahtera. Di balik produksi beras, jagung, hortikultura, perkebunan, dan berbagai komoditas pangan, masih terdapat persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya produksi, akses terhadap lahan, ketersediaan pupuk dan sarang produksi, perubahan iklim, harga hasil panen, akses pasar hingga posisi tawar petani yang masih lemah. Ambisi mencapai swasembada pangan juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Swasembada bukan semata-mata soal seberapa banyak pangan diproduksi, tetapi juga tentang siapa yang memproduksinya dan apakah mereka mampu hidup layak dari pekerjaan tersebut. Produksi pangan yang meningkat tetapi tidak diikuti perbaikan kesejahteraan petani akan menyisakan persoalan mendasar. Sebab pangan tidak lahir begitu saja dari lahan. Ada petani yang menanam, merawat, menghadapi cuaca, menanggung risiko gagal panen, kemudian menjual hasil produksinya. Karena itu keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup diukur dari tonase produksi atau kemampuan memenuhi kebutuhan nasional, melainkan juga pendapatan petani. Kapasitas pasar, akses terhadap teknologi, kepemilikan atau penguasaan lahan, serta keberlanjutan profesi petani itu sendiri. Di sisi lain, minat generasi muda untuk menjadi petani masih menghadapi tantangan. Pertanian kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan berat, berisiko tinggi, berpenghasilan tidak pasti, dan kurang memiliki jaminan masa depan. Karena itu mengajak anak muda menjadi petani tidak cukup dengan slogan. Generasi muda harus melihat pertanian sebagai profesi yang rasional secara ekonomi. Pada titik inilah, Hari Tani Nasional seharusnya menjadi refleksi bersama. Negara membutuhkan petani bukan hanya ketika membutuhkan produksi pangan. Petani harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional secara berkelanjutan. Negara juga harus memastikan bahwa petani memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan pertanian. Sebab tidak akan ada swasembada pangan yang berkelanjutan tanpa petani yang sejahtera. Dan tidak akan ada petani masa depan tanpa generasi muda yang percaya bahwa bertani adalah profesi yang memiliki masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Polisi menyelidiki penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas di pinggir pantai Dusun Berumbung, Desa Pakandengan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep untuk pemeriksaan medis serta identifikasi. Berikut laporan Imam Muhlis.
2: Warga menemukan seorang laki-laki dalam kondisi meninggal dunia di pinggir pantai Dusun Berumbung, Desa Pakandengan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Penemuan tersebut pertama kali diketahui Hodri, seorang nelayan yang sedang menguras air dari perahunya di sekitar lokasi. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan, saat hendak pulang, Hodri melihat telapak kaki seseorang di pinggir pantai. Ia kemudian bergegas pulang dan memberitahukan temuan tersebut kepada keluarga dan warga sekitar. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Kepala Dusun Berumbung, ABD Hamid, yang mengecek lokasi dan melaporkannya kepada Polsek Bluto. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Bluto bersama unit identifikasi, unit resmob, dan unit pidum Polresta Sumenep, serta tenaga kesehatan Puskesmas Bluto mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan awal terhadap korban, dan meminta keterangan sejumlah saksi. Ibda Ardan, sahabat akrabnya, menjelaskan, korban hingga kini masih berstatus Mr. X karena identitasnya belum diketahui. Pihaknya masih melakukan proses identifikasi sekaligus penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan penyebab kematian korban.
3: Kejadian tersebut berawal dari salah seorang warga masyarakat di sana yang bernama Khodri sedang bekerja untuk menguras air yang berada di perahu miliknya di pinggir pantai. Kemudian saudara Khodri ini hendak pulang ke rumahnya dan melihat ada telapak kaki seseorang. Karena dengan rasa panik, Khodri langsung menuju ke rumahnya dan memberitahukan adanya mayat tersebut kepada keluarganya sekaligus kepada kepala dusun yaitu saudara ABD Hamid.
2: Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum. Polresta Sumenep mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat segera menghubungi pihak kepolisian jika memiliki informasi yang bisa membantu proses identifikasi korban.
0: Superflu influenza A H3N2 mengalami lonjakan signifikan di Sampang. Jumlahnya mencapai lebih dari 700 kasus setelah mengalami lonjakan dalam 3 minggu terakhir. Masyarakat diminta waspada dan mengurangi penularan dengan menggunakan masker. Ima Fadilah melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang mencatat lonjakan signifikan kasus superflu influenza A strain H3N2 dalam 3 pekan terakhir. Lonjakan kasus meningkat sebanyak 400 kasus baru menjadi lebih dari 700 kasus aktif dalam 3 minggu terakhir. Lonjakan tersebut dipicu oleh tingkat penyebaran virus yang tergolong cepat dibandingkan flu biasa. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes KB Sampang, Laili Nafilah mengungkapkan bahwa kenaikan kasus terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 3 minggu terakhir.
5: Ini memang penyebarannya lebih cepat dari flu yang biasa. Dalam 3 minggu ini langsung kasusnya langsung naik drastis dari sebelumnya di minggu ke-34 itu masih kisaran 319. Sekarang sudah nyampe 337 ini. Satu bulan terakhir ini langsung naik sekitar 400 lebih kasus.
4: Berdasarkan pemantauan data di beberapa wilayah, Kecamatan Sampang Kota menjadi area dengan penyebaran kasus yang tertinggi. Untuk menekan laju penularan, masyarakat dihimbau waspada saat berinteraksi di keramaian dengan menggunakan masker dan meningkatkan pembiasaan hidup bersih dan sehat PHBS. Melihat tingginya laju penularan virus superflu H3N2 di Kabupaten Sampang, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih menjadi kunci utama penekanan kasus. Selain itu, langkah proaktif seperti pemberian vaksinasi, terutama bagi kelompok rentan dan penderita komorbid, sangat penting untuk memberikan perlindungan optimal serta mencegah dampak buruk yang lebih luas. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan bila mana terjadi gejala untuk mencegah terjadinya komplikasi. Ima Fadila melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit. Salah satunya infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang disebabkan cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih. Miftal Umar melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau. Cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, mengatakan musim kemarau tidak berarti masyarakat terbebas dari ancaman penyakit. Bahkan kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Kapasitas tempat tidur sudah mencapai sekitar 70-80%. Menurutnya, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kondisi udara yang kering dan berdebu ditambah paparan asap dapat mengiritasi saluran pernafasan.
7: Cuaca panas, udara kering, berdebu. Sekarang ini ada keterbatasan air sih ya di beberapa wilayah di Madura ini. Ini juga menyebabkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Masyarakat perlu waspada, tapi tidak perlu panik karena kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan.
6: Ia menambahkan kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit kronis diminta lebih berhati-hati. karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan. Ia menghimbau masyarakat untuk mengurangi paparan debu dan asap dengan menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu melakukan upaya pencegahan sejak dini dari rumah. Menurutnya, selain ISPA, Dinkes Bangkalan juga mengingatkan masyarakat terhadap penyakit diare yang dapat meningkat akibat persoalan kebersihan, makanan, dan air. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Muhammad Ali melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini berlangsung 17 hingga 30 September 2026 dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Menurutnya, anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan.
9: Per awal itu 550 ribu

0: Yu Al-Waqfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS 3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Berikut laporan Rukaya Zain.
1: Siswa SMA Negeri 2 Sumeneb Bayu Al-Waqfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya, mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
2: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat. Semoga dapat. Pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu Kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
1: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumeneb dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumeneb Wahida Inayatul Laili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumeneb semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
3: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumeneb bisa go nasional.
1: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumeneb dalam ajang FLS 3N 2026.

0: Pendengar pemirsa, membanggakan pesilat muda binaan Perguruan Silat Nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumenep berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional International Indonesian Open 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Kateri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45 hingga 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fetum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya, Fetum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
2: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fetum berlagak dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fetum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencaksilat di Jakarta.
1: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencaksilat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fetum tidak hanya berhasil menyabet medali emas, akan tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Okay. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati dia cantik nggak, dia apa ya masalah dia sekarang. Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa. Apa? Dia butuh apa? Dia sekarang mengalami apa? Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
3: Selamat pagi. Sumenep pagi ini terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu ini juga kesempatan bagi Anda yang ingin sharing informasi ya. Boleh lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Tentunya mendengar, saya juga perlu update dulu nih untuk informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura untuk hari ini. Dan untuk wilayah Sumenep, update informasi perakiraan cuaca langsung dilaporkan oleh observer BMKG Trunojoyo. Kesempatan Kamis 24 September hari ini akan disampaikan ke Amelia.
4: Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Kamis 24 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kondisi cuaca secara umum di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 51 hingga 88%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam di wilayah darat dan mencapai 63 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,7 meter. Sahabat pendengar, tetap waspada terhadap potensi tinggi gelombang hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Saputi bagian selatan, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, dan perairan Kepulauan Kangean bagian selatan. Bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang sebelum melakukan aktivitas. Tetap pantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau kunjungi situs resmi kami di www.sametronojoyo.bmkg.go.id. Pastikan aktivitas Anda tetap aman, nyaman, dan lancar. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya email observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
3: Terima kasih ke Imelia, observer BMKG Trunojoyo, atas informasi update cuaca hari ini ya, wilayah Sumenep dan tiga wilayah lainnya di Madura, mendengar, seperti di Pamekasan. Perakiraan dari BMKG, saya update dari bmkg.go.id, ini diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya hari ini dengan suhu 25 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara 54 hingga 82%. Di Sampang juga demikian, diperkirakan akan berawan, mendengar, Bangkalan juga perakiraan dari BMKG akan berawan dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara 46 hingga 85%.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya perlu update juga untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok mendengar pantauan di Pasar Anom Baru tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras yang premium di harga Rp15.400 per kilogramnya. Gula pasir di harga Rp18.000 per kilogram mendengar, untuk minyak goreng Rp20.000 ya yang curah, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru mendengar, untuk daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp45.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Kemudian untuk harga telur, mendengar, telur ayam ras Rp25.000 dan telur ayam kampung Rp48.000. Untuk harga cabai, mendengar, hari ini cabai merah besar Rp20.000, sedangkan cabai rawitnya Rp55.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah per kilogramnya Rp25.000 dan bawang putih Rp28.000. Untuk sayur mayur, mendengar, pantauan di Pasar Anom Baru hari ini, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok, mendengar, di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Coba kita tangkap lalat dan letakkan matanya di bawah mikroskop. Struktur matanya menjadi inspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan kamera video pendeteksi gerakan, sistem detektor target untuk peralatan militer maupun radar. Sebab mata seekor lalat diketahui mampu melihat gerakan objek dengan jelas di antara benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena serangga tersebut dapat menyatukan gambaran suatu objek yang mendapatkan tingkat pencahayaan berbeda-beda. Kamera konvensional umumnya hanya bersandar pada satu tingkat pencahayaan, misalnya melihat gerakan seseorang di antara rimbunan pohon. Dengan memfokuskan pandangan di sekitar gerakan, mata lalat dapat melihat perpindahan objek secara utuh.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Ya, mendengar PT Taspen Persero Kantor Cabang Pamekasan ini menyerahkan manfaat program jaminan kecelakaan kerja JKK kepada ahli waris seorang PNS aktif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Branch Manager PT Taspen Persero Kantor Cabang Pamekasan Muhammad Amir Mustafa mengatakan JKK mendengar ini merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan kepada peserta dalam menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya manfaat tersebut diharapkan bisa memberikan kepastian serta dukungan bagi keluarga peserta yang ditinggalkan. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab memastikan hak peserta dan ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga harapannya manfaat menjadi bentuk dukungan bagi keluarga khususnya dalam menghadapi masa setelah kepergian almarhum. Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian.